0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.

我哭，不我哭，我哭。

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jindahu wa hazamal ahda. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran?

0: Padahal Allah
1: ظهر الفساد في

kurban yang melahirkan benar. Ia adalah kembang fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin, kualitas diri berikutnya untuk meraup buat 153. Ya ayolah,

hari terbit tanpa terbit. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu. Sabar adalah kemampuan mengelola tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri. Sabar adalah kemampuan mengelola. Dalam relasi, sabar juga berubah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghukum. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi. Sabar adalah menjadi pribadi. Sabar adalah keadaban di tengah. Sabar adalah seni Allah. Spirit kurban lebih baik.

tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir. Kebermanfaatan juga bermakna bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Bapak Wakil Presiden, saya mengajak sekali

ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib menetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari

saja kita ikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri,
3: Bu. Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan

0: Info Haji.
1: Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memfasilitasi pelaksanaan sholat Idul Adha bagi 52 tahanan muslim di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain memberikan fasilitas ibadah, KPK juga membuka kunjungan keluarga bagi para tahanan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar dan pembinaan selama menjalani proses hukum. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar dan pemirsa, setelah tadi sama-sama kita ikuti pelaksanaan Salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Kali ini ribuan jamaah mengikuti Salat Idul Adha dengan hikmat di alun-alun selatan Kota Yogyakarta. Selengkapnya ada Vika Azalea. Vika, apakah saat ini sudah selesai dari pelaksanaan Salat Idul Adha?
1: Iya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di dalam kagungan alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta, di mana pagi tadi sejak pukul 7 ini sudah berlangsung salat Idul Adha dengan Imam dan Khatib Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada, yang mana merupakan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY dan juga beliau juga dosen UNY. Dan pendengar, sekitar 3.000 hingga 4.000 jamaah ini mengikuti salat Idul Adha di tempat ini. Dan di alun-alun Kidul ini merupakan tempat salat Idul Adha dengan jumlah jamaah terbanyak di DIY. Dalam salat Idul Adha ini, penyelenggara mengangkat tema membangun jiwa welas asih manusia, di mana menekankan pentingnya rasa empati dan juga memahami saudara yang tertimpa musibah. Dan pendengar, lantunan takbir dan juga tahmid tadi pagi mengiringi langkah jemaah menuju sof yang telah disediakan panitia. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Ketua PHBI Kemanten Keraton Yogyakarta, Suprapto, yang mengatakan persiapan ini sudah dilakukan jauh hari dan juga memastikan untuk keamanannya. Berikut untuk kutipan wawancaranya.
2: Persiapannya seperti apa, Pak?
3: Alhamdulillah, kami 2 minggu sebelumnya sudah mulai persiapan, termasuk izin tempat, kemudian dari Imam dan Khatib, dan beberapa hari minggu ini kita persiapan tempatnya. Kita melibatkan masyarakat, kemudian juga melibatkan Koramil dan Polsek itu mengenai keamanan.
1: Iya, baik pendengar, pelaksanaan salat Idul Adha di alun-alun Kidul ini berlangsung dengan khidmat dan juga tertib. Dan saat ini dari pantauan RRI ini jamaah sudah mulai meninggalkan lokasi, namun juga ada beberapa yang masih di lokasi untuk sekedar mengabadikan momen ataupun sekedar berbincang dengan kerabat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Barusan disampaikan bahwa pelaksanaan salat Idul Adha yang berlangsung di alun-alun selatan Kota Yogyakarta telah selesai dan masyarakat di sekitar menunggu waktu pemotongan hewan kurban. Kami masih juga akan memantau di berbagai wilayah lainnya yang saat ini juga memang sudah selesai dari pelaksanaan salat Id. Dan puncak haji 2026 dari Tanah Suci juga masih akan teruskan update untuk Anda. Beberapa tempat sejak kemarin juga sudah melakukan berbagai tata cara menyembelih arwah hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan nantinya akan dibagikan kepada yang membutuhkan. Kami juga nanti akan memantau apa saja tahun ini hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tentunya Anda juga boleh berbagi informasi terkait dengan penyembelihan hewan kurban ataupun juga pelaksanaan serba-serbi nuansa-nuansa yang cukup menarik yang ada di hari ini di Idul Adha 1447 Hijriah ataupun juga di 2026 Masehi. Dan boleh Anda sampaikan melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp kami di 081399399888. Dan kabarnya di tahun ini Presiden Subianto menyalurkan ada 1000 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha di seluruh penjuru Indonesia. Bantuan kemasyarakatan ini tersebar di ratusan wilayah dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Dan rata-rata bobot sapi yang ada atau yang akan disembelih adalah mencapai 800 kg hingga 1,3 ton. Dan kami nanti juga akan berbagi informasi seputar hal tersebut.

0: kami masih menantikan Anda untuk bisa partisipasi di line telepon yang ada 0213844545 0213866712. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah langsung bergabung saja. Pak Udin, pagi.
1: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin.
1: Ya, dengan siapa saya bicara?
0: Dengan siapa kira-kira pagi hari ini?
1: Soalannya siapa ya?
0: Siapa?
1: Terkait jilat A ya.
0: Saya dengan Risti, Pak Udin.
1: Oh, dengan Risti, oh iya. Risti, apalah ini nggak masuk terus kayaknya?
0: Nggak masuk terus ya, biasa. Kita sebelum Lebaran harus cuti, nanti Lebaran kita masuk.
1: Oh, iya.
0: Ya, ya. Gimana Pak Udin mau menyampaikan informasi apa nih terkait dengan Idul Adha di Boyolali?
1: Tentang Idul Adha, semoga yang beribadah kurban kambing api ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan semoga diberikan hati yang ikhlas gitu, mengeluarkan uangnya gitu.
0: Okay.
1: Untuk menjalankan kurban karena iya. Kan
0: sunah harus ikhlas dong kan, kan biar berkah ya untuk yang membutuhkan ya.
1: Iya,
0: oke okay. Baik, itu saja.
1: Itu saja.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Udin. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Boyolali kita ke Klaten ada Pak Tunggal. Pagi Pak Tunggal.
2: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Nggih Bapak.
2: Selamat dari Raya Idul Adha.
0: Selamat Idul Adha juga ya, 1447 Hijriah. Ini Pak Tunggal.
2: Ya. Mm-hmm. Aku kan di kampung ini Mbak, di kampung Klaten.
0: Mm-hmm. Gimana tuh di sana?
2: Ya alhamdulillah di RT saya itu RT 7 dukuhnya Margalwe, lurahnya Daleman Mbak ya. Ini alhamdulillah yang korban sapi itu ada 2. Yang wedus itu ya kurang kambingnya itu kurang lebih 25.
0: Wah, luar biasa ya.
2: Itu ya kakaknya itu kurang lebih 150-an kakak satu RT itu. Wah, alhamdulillah dulu ada korban di Klaten tapi aku di kampung Mbak ya, supaya dapatkan daging dari Pak Presiden gimana ya.
0: Oke, nanti saya coba bantu sampaikan ya titik-titik lokasi penerima spesifiknya di mana supaya tahu.
2: Oke, makasih,
0: ya, bisa ya, mengantri di sana.
2: Makasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Ada beberapa titik lokasi penerima spesifik yaitu di DKI Jakarta misalnya Masjid Jamiah. Ini sapi kurang lebih bobotnya Presiden Prabowo Subianto. Di Bogor ada sekitar 100 ekor sapi, jadi jangan khawatir. Dan ini nih misalnya Garuda Yaksa Kabupaten Bogor. Di Palembang ini dan bobotnya adalah 1,126 ton di alokasi khusus ke tempat ibadah lokal yaitu Musola Nurul Huda, bukan di Masjid Agung seperti biasanya. Kemudian di Musola Rumah Suluk Syekh Osman Syahabuddin, ini juga menjadi salah satu tempat untuk distribusi dari sapi dari Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa tempat lain nanti saya coba bacakan ya, siapa tahu Anda bisa ikut menyaksikan langsung ke sana.

itu ya. Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi memperkuat program pengendalian inflasi dan stabilisasi dan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dengan melibatkan distributor pangan serta perum bulog.

Nampaknya dia lagi mengajar di sini. Dia pun bisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI Prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, pertandingan ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar tanah suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri,
6: Bu. Insya Allah, insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia

0: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala memaknai Hijriah dengan suasana yang berbeda, dan kali ini ia selalu mengingat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Bergabung bersama kita Yurika Fitri. Ike.
1: Ya, Rizky, saat ini saya masih berada di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, di mana beberapa saat yang lalu pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dengan khotib Profesor Dr. Din Samsudin dan dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala beserta keluarga serta beberapa serta Menteri Pan-RB Rini Widianti dan juga beberapa pengurus dari Yayasan Al-Azhar. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri tadi berjalan dengan hikmat dan lancar, dan saat ini suasana di Masjid Agung Al-Azhar masih terlihat cukup ramai karena rencananya pihak panitia akan langsung melakukan penyembelihan hewan kurban berupa sapi dan juga kambing. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala kepada para awak media menyatakan bahwa Idul Kurban atau Idul Adha 1447 Hijriah agar masyarakat tidak melupakan pengorbanan Nabi Ibrahim. Berikut keterangan dari Yusuf Kala kepada para awak media beberapa saat yang lalu.
2: Pengorbanan itu juga tentu apa itu suatu kesatuan ibadah dan juga kepercayaan.
1: Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan hewan kurban sendiri, menurut JK, ia dan keluarga sudah melakukan atau menyerahkan hewan kurban di Sulawesi Selatan atau Makassar. Sementara dari pantauan kami saat ini, panitia sudah mulai melakukan penyembelihan hewan kurban di lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Dari Masjid Agung Al-Azhar, Yurika Fitri Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, ya betul sekali. Untuk penyembelihan hewan kurban memang masih kategori

0: Kan sekaligus ngasih ini ya, apa namanya, pemahaman untuk anak tuh, apa itu kurban tuh, apa namanya, maknanya apa ya. Sekalian nonton aja, mumpung libur juga nih anak-anak, jadi udah saya ajakin apa namanya kesini nih ngelihat pemotongan hewan kurban di Al-Barkah.
1: Dan pantauan di lokasi di Masjid Agung Al-Barkah juga sejumlah warga mulai berdatangan untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban. Bahkan mayoritas terdiri dari anak dan juga ibu rumah tangga. Mereka ada

0: Dari wilayah Bekasi kita ke Mataram, sapi kurban Presiden Prabowo seberat 1 ton lebih menjadi daya tarik warga penerima manfaat di Desa Belencong, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Rekan kami Rian Mudar melaporkan. Rian.
1: Baik, saat ini saya berada di Gunung Sari, Lombok Barat. Lombok Barat kembali mendapat perhatian dari pemerintah pusat melalui bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban berbobot fantastis. Hewan kurban dengan berat lebih dari 1 ton itu resmi disalurkan ke Dusun Belencong, Kecamatan Gunung Sari, dan menjadi sapi terberat yang diterima masyarakat Lombok Barat tahun ini. Menurut keterangan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini mengatakan, bantuan sapi kurban tersebut telah diterima dan langsung didistribusikan untuk masyarakat di wilayah Gunung Sari. Ia menyebut sapi bantuan Presiden itu akan dipotong di Dusun Belencong dan dagingnya dibagikan kepada seluruh warga. Menurutnya bantuan sapi kurban tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Lombok Barat karena dinilai sebagai sapi terbesar sekaligus terberat yang pernah diterima daerah itu dari program bantuan Presiden. Ia menjelaskan pembagian daging kurban nantinya akan diatur bersama masyarakat tempat agar seluruh warga bisa merasakan manfaat bantuan tersebut. Pemerintah daerah berharap momentum bantuan Presiden itu juga menjadi bentuk penguat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Lebih lanjut, lalu Ahmad Zaini mengingatkan masyarakat agar bersyukur atas perhatian pemerintah pusat kepada Lombok Barat. Menurutnya rasa syukur tersebut dapat diwujudkan dengan mendukung berbagai program pemerintah dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Berikut penjelasan Bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini.
2: Hewan korban yang dari Presiden itu sudah kita terok ke Dusun Belencong. Itu ada seberat 1 ton, 1 kilo. Jadi sapinya nanti dipotong di situ untuk sebagai fungsi seluruh masyarakat. Dan alhamdulillah sapi juga kita terima. Kan begini, kalau di kampung itu kan dia kombinasikan nanti. Tapi yang penting cukup untuk seluruh warga. Dan itu sangat panen.
1: Sementara itu, peternak asal Dasan Gres, Gerung Lombok Barat, Atang Setianora mengaku bersyukur karena tahun ini kembali dipercaya mendapat program Banmas Pres setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Atang menjelaskan sapi yang diberi nama Irang Gagah Manis itu berusia sekitar 4 tahun dan merupakan sapi asal Lombok Barat. Sapi tersebut sebelumnya diambil dari peternak di wilayah Duman, Kecamatan Lingkar. Berikut penjelasan peternak Lombok Barat, Atang Setianora.
2: Ya, jadi sapi ini usianya kurang lebih 4 tahun. Sapi ini memang asli dari sapi Lombok Barat. Jadi sapi ini saya ambil dari salah satu kelurahan di daerah Duman di Lingsar. Itu satu minggu yang lalu sapi ini saya timbang beratnya sudah 1,28 kilo. Informasi dari Seknek dan Dinas Peternakan, jadi sapi ini akan disalurkan di Masjid Bencong di Gunung Sari, ya, Lombok Barat.
1: Dan pendengar, tak hanya memiliki bobot jumbo, harga sapi Banmas Pres itu juga fantastis. Atang menyebut nilai jumlah sapi tersebut mencapai 136 juta rupiah. Perawatan sapi dilakukan secara rutin agar kesehatan tetap terjaga, mulai dari vaksinasi hingga pemberian obat cacing dilakukan setiap 3 bulan sekali. Dari Gunung Sari, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Mataram, kita menuju ke Medan.

0: Baik, pendengar, pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Kuburan Ancas, Medan, Sumatera Utara baru saja selesai dilaksanakan. Para warga melaksanakan salat di Masjid Al-Muhajirin yang berlokasi di Jalan Selambu 2, Medan, Sumatera Utara. Salat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7.30 dan diikuti oleh ratusan jamaah yang memadati area masjid. Selain untuk beribadah, momentum Idul Adha juga dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang mempererat silaturahmi antar warga. Dalam khutbah Idul Adha tahun ini, yang bertindak sebagai imam dan khotib adalah Ustadz Ibrahim Abdul Karim, menyampaikan pesan tentang keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengenai keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah juga diajak untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban terutama kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut cuplikan khutbah dari Ustadz Ibrahim Abdul Karim. Pendengar, usai pelaksanaan salat Idul Adha, panitia kurban mulai melakukan persiapan penyembelihan hewan kurban yang lokasinya berada di sekitar masjid. Penyembelihan rencananya akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tahun ini, BKM Masjid Al-Muhajirin menyembelih sebanyak 10 ekor sapi yang akan dibagikan ke warga sekitar. Pendistribusian daging kurban diperkirakan menjangkau sekitar 500 warga yang tinggal di lingkungan 5 kelurahan Amplas dan ditargetkan akan selesai pada sore hari setelah seluruh tahapan penyembelihan dan pengemasan rampung dilakukan oleh panitia kurban. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ova Nadira, Pro 3 RFI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Ulfa Nadira yang melaporkan langsung dari Medan. Kita bergerak ke Makassar, suasana 47 Hijriah atau 2026 Masehi di Kota Makassar bersama Edwin Masud. Edwin, apakah saat ini sudah dimulai juga proses penyembelihan hewan kurban?
2: Ya, kan saat ini memang pemerintah Kota Makassar sudah mulai melaksanakan penyembelihan hewan kurban serta pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung dan dipusatkan di lapangan Akaribosi Makassar, di mana memang pemerintah Kota Makassar tahun ini menyembelih kurang lebih sekitar 7.000 hewan kurban yang terbagi di 14 kecamatan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Makassar Muhammad Syarif menuturkan seluruh pelaksanaan rangkaian dari pelaksanaan sholat Idul Adha yang berlangsung di Makassar khususnya di lapangan Karibosi ini berlangsung cukup hikmat dan dipenuhi kesyukuran. Bahkan lapangan Karibosi dipilih menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha di tingkat Kota Makassar karena dinilai mampu menampung ribuan jamaah serta memiliki akses yang cukup strategis bagi masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Makassar, sehingga tidak sekedar melaksanakan perayaan Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini juga Wali Kota Makassar juga memimpin beberapa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang akan didistribusikan ke masyarakat khususnya para kaum duafa yang ada di Kota Makassar pada hari ini.
3: Dari presiden kepada masyarakat di Kota Makassar.
2: dan pelaksanaan sholat idul adha tahun ini yang dimaksud selaku penceramah tokoh yang disampaikan oleh Muhammad Samad yang juga merupakan ketua umum DPP IMIM Makassar dalam ceramahnya memaknai bahwasanya idul adha sebagai hari raya yang sekaligus mengingatkan umat Islam pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang ketaatan tanpa syarat terhadap minta Allah. Dari Makassar, Edwin Mas'ud, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Atun yang melaporkan langsung dari Makassar.

0: pemerintah turun. Yang mana proses pemilihan guru
1: daging-daging ini nanti akan dibagikan kepada para pengurban atau mudahi, yang mana juga warga dan juga kepada warga di lingkungan Islamic Center serta masyarakat umum di sekitar masjid maupun warga yang kurang mampu. Yang mana dikatakan bahwa proses pembagian daging kurban ini nantinya dijadwalkan akan dimulai serentak pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti sore, dan pihak pengelola juga berharap seluruh rangkaian acara ini tentunya dapat berjalan tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berikut kita ikuti pendengar pernyataan dari Bapak Irianto Lambris selaku Kepala Pengelola Badan Islamic Center Kalimantan Timur.
2: Pada tahun ini, alhamdulillah Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. Satu sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia. Satu ekor. Ini nanti saudara Haji Irianto Lambri.
1: Ya, itu tadi ya pendengar, dan sehingga nantinya

0: 76 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorne Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
0: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
2: Probably prefer the Trionda.
1: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Pendengar, kita masih akan lanjutkan pantauan dari pelaksanaan Idul Adha di beberapa wilayah di tanah air. Kita ke Banjarmasin, ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Mutadin untuk melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah, dan di tempat ini ada pembagian daging sapi kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan. Diki Munadi menyampaikan informasinya. Diki.
5: Baik, pengawal di RRI, saat ini saya berada di Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin, masjid terbesar di Kalimantan Selatan, di mana ada pada pelaksanaan Idul Adha 1443 ini. Tadi sholat Idul Adha dimulai pada pukul 7:22 waktu Indonesia Tengah. Dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Majusan Al-Mu'aydi yang sebagai khatib, dan pada momentum ini masyarakat diingatkan akan pentingnya semangat berkurban dan meningkatkan ketakwaan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dan di masyarakat ini juga masih berada di masjid ini untuk menyaksikan hewan-hewan kurban yang ada di Masjid Raya Sabilal Mutadin, di mana pada panitia kurban Masjid Raya Sabilal Mutadin tahun ini akan menyiapkan sekitar 4.000 kupon pembagian daging untuk masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Ibadah kurban ini akan dilaksanakan besok. Ada 37 ekor sapi yang akan dikurbankan di masjid ini. Sementara salah satunya adalah bantuan dari sapi kemasyarakat Presiden dari Gubernur Kalimantan Selatan dan juga donatur. Pelaksanaannya akan dilaksanakan besok untuk penyembelihan dilakukan di rumah potong hewan Banjarmasin atau di Basiri. Nah, selain itu tadi juga dilakukan penyerahan secara simbolis untuk sapi presiden oleh Gubernur Kalimantan Selatan, di mana Kalimantan Selatan tahun ini mendapatkan 15 ekor sapi dari bantuan kemasyarakatan presiden. 15 ekor tersebut terbagi untuk 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, dan salah satunya di Masjid Raya Sabilal Mutadin ini yang akan dikorbankan, dan dagingnya akan dibagikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Suparmi.
6: 15 ekor karena ada satu kabupaten yang harus mempertahankan dengan spesifik lokasinya, yaitu kabupaten dari Tukwala mendapatkan
7: Untuk sapi-sapi presiden yang ada di Kalimantan Selatan untuk bantuan itu semuanya adalah hasil peternak dari Kalimantan Selatan jenis limosin dan simental. Adapun dari panitia pelaksana kurban di Masjid Raya Sabilal Mu'tadin mengatakan bahwa tahun ini meningkat daripada tahun sebelumnya untuk antusias masyarakat berkurban. Tingginya jumlah hewan kurban tahun ini menunjukkan antusias masyarakat dan para donatur dalam berbagi pada sesama pada momentum Idul Adha di Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Masjid Raya Sabilal Mu'tadin di Kimnadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih rekan saya Diki Munadi, dan kali ini kita ke wilayah Tangerang. Narapidana pada Lapas Kelas 1 Tangerang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyantap daging kurban selama 1 minggu ke depan. Bergabung bersama kita rekan saya Sa'adatu Daren Aen.
8: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Lapas Kelas 1 Tangerang di Jalan Veteran, Kota Tangerang, Banten. Di lokasi ini tadi pagi baru saja ribuan narapidana serta petugas lapas melakukan salat Idul Adha bersama-sama pada masjid yang berada di lapas ini. Terpantau usai melakukan salat, seluruh narapidana maupun petugas melakukan aksi bersalam-salaman dan juga dilanjutkan menonton prosesi pemotongan hewan kurban. Terlihat sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing yang dilakukan pemotongan pada hari ini yang nantinya akan diolah menjadi masakan siap saji oleh petugas lapas untuk menjadi santapan dari 1.500 narapidana yang mengisi lapas kelas 1 Tangerang ini. Menurut Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Beni Hidayat, bila daging kurban tidak dibagikan secara mentah, namun dibaikan setelah diolah dan dimasak dalam kondisi masakan siap saji kepada para narapidana. Dan menurut prediksi dengan banyaknya jumlah hewan kurban yang didapatkan pada tahun ini, kemungkinan besar para narapidana akan menyantap olahan daging selama 1 minggu ke depan.
9: Idul Adha dulu, kemudian pemotongan hewan kurban, jadi disesuaikan kita masak, kita distribusikan ke mereka. Besoknya bisa potong lagi kalau masih ada, kita masak sampai habis, distribusikan. Jadi disebutkan yang masih sudah matang. Sudah matang, tidak distribusi mentah.
10: Itu ada berapa hewan kurban, Pak?
9: Sementara yang terikut berapa? 11 sapi ya? 10 sapi.
8: Diketahui hewan-hewan kurban yang terdapat di lapas ini hasil dari sumbangan dari para donatur dari luar lapas. Jumlahnya sebanyak 10 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Daging-daging sapi tersebut diperuntukkan kepada narapidana setelah selesai dimasak baru didistribusikan kepada narapidana. Dan untuk informasi, bila pada hari Raya Idul Adha Lapas Kelas 1 Tangerang tidak menerima kunjungan baik dari saudara maupun kerabat para narapidana. Demikian langsung dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Satu Darah RRI P3. Siap.
4: Dan kita kembali bergabung bersama rekan saya Rian Suryadi. Saat ini beberapa Menteri Kabinet Merah Putih ikut melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah yang dilakukan di Masjid Istiqlal. Rian, seperti apa pantauan Anda pasca salat berakhir?
11: Iya, baik Kristi dan pendengar Pro 3000, memang saat ini saya sedang berada tepat di halaman Masjid Istiqlal Jakarta, karena baru saja ini para menteri dari Kabinet Merah Putih yang ikut melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal ini baru saja pulang, dan tadi sempat melakukan wawancara dengan beberapa awak media yang memang sejak pagi sudah melakukan peliputan di Masjid Istiqlal Jakarta kali ini, di mana tadi pun para menteri yang hadir ini ada Menko Pangan Zulkifli Hasan, kemudian Menteri Kebudayaan Fadlizon, dan ada juga Menteri Agama, kemudian ada juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dan tadi juga memang saat diwawancarai awak media, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa memang makna Idul Adha ini merupakan makna berbagi bagi umat Islam kepada sesama. Untuk itu memang Idul Adha diikuti atau tradisinya yaitu menyembelih hewan kurban yang nantinya daging-dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut wawancara awak media dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Masjid Istiqlal.
12: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, itu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui. Tapi kalau kita terus satu dengan yang lain berpecah belah, ya, menyerang satu dengan yang lain, yang kuat tentu akan menjadi rapuh. Maka perlu kebersamaan, persatuan, saling mendukung, saling berbagi, saling menyayangi, saling mencintai. Seberat apapun, insya Allah kita bisa lewati. Ya, terima kasih.
11: Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta ini memang berjalan tertib, aman dan juga lancar. Dan tadi juga memang petugas dari Masjid Istiqlal telah mengatur dengan baik saf-saf yang memang sudah dipisahkan, bagaimana untuk saf perempuan dan juga saf laki-laki yang telah diatur sedemikian rupa. Dan diketahui juga benar bahwa memang sampai dengan saat ini juga masih pengunjung yang nantinya mungkin akan melanjutkan untuk ibadah sholat zuhur di Masjid Istiqlal kali ini, karena memang masih banyak pengunjung ataupun jemaah yang masih melakukan swafoto tepat di halaman Masjid Istiqlal Jakarta kali ini. Dan juga masih terlihat ramainya beberapa pengunjung di beberapa sisi seperti di area taman ataupun tepat di area depan pintu-pintu masuk Masjid Istiqlal. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Masjid Istiqlal Jakarta, dan Suryadi Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor,

0: dah ada jodoh ke?
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali bersua di suasana Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 2026. Kita bersama di program Musyawarah Informasi hingga jelang pukul 12 nanti. Kami atas nama Angkasawan Angkasawati Riri Bone mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga momentum Idul Adha kali ini bisa menambah esensi kualitas diri kita menjadi pribadi yang lebih memiliki empati, keikhlasan, dan juga kesabaran dalam hidup ini. Saya akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda, sekaligus juga nanti lagu-lagu yang akan menemani kita di siang ini. Informasi pertama kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, ribuan umat muslim menunaikan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal pada Rabu pagi. Ibadah berlangsung hikmat sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan kehadiran jemaah dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka hadir melaksanakan sholat Idul Adha bersama masyarakat di Masjid Istiqlal. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga imam besar Masjid Istiqlal juga mengikuti jalannya ibadah tersebut. Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal dipimpin oleh Imam Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Sementara itu badan imam dipercayakan kepada Muzakir Abdurrahman untuk membantu kelancaran rangkaian ibadah. Adapun Bilal dalam pelaksanaan salat tersebut adalah Muhammad Syawal Mubarak dan Abdullah Singkang Gurium. Keduanya bertugas mengumandangkan panggilan salat serta mendukung keteraturan jalannya ibadah di lokasi. Sementara itu Profesor Hamdan Juhani selaku Rektor UIN Alauddin Makassar bertindak sebagai khatib dalam ritual keagamaan nasional ini. Khotbah yang disampaikan mengusung tema besar meneguhkan spirit kurban untuk merawat keindahan alam serta nilai kemanusiaan universal. Sejak pagi, kawasan Masjid Istiqlal dipadati ribuan jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kepadatan terlihat di dalam hingga halaman masjid. Namun seluruh jamaah tertib dan mengikuti pelaksanaan ibadah. Setiap jamaah yang hadir wajib melalui pemeriksaan berlapis menggunakan metal detector serta pemindaian barang bawaan dengan mesin X-ray. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan masjid sebagai objek vital sekaligus keamanan serta kenyamanan seluruh jamaah selama beribadah.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melaksanakan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis. Salat Idul Adha akan dilaksanakan pada pukul 7 waktu Prancis atau sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang Presiden Prabowo belum melaksanakan ibadah salat Idul Adha ya, sekitar sejam lagi begitu. Presiden saat ini tengah melakukan kunjungan kerja dan masih berada di Paris. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan Presiden berangkat menuju Prancis sejak Senin 25 Mei 2026 malam. Yuri juga belum menjelaskan lokasi pelaksanaan salat Idul Adha Presiden di Prancis. Menurutnya informasi lebih lanjut terkait agenda Presiden akan disampaikan kemudian oleh pemerintah. Sementara itu terkait agenda kenegaraan Presiden selama di Prancis, Yuri meminta awak media menunggu penjelasan Menteri Luar Negeri. Selain agenda luar negeri, Presiden Prabowo juga menyiapkan penyaluran hewan kurban pada perayaan Idul Adha tahun ini. Pemerintah mencatat Presiden menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban untuk seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Salah satu sapi kurban Presiden disalurkan ke Masjid Istiqlal dengan bobot mencapai 1,3 ton. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Paris melalui Bandara Orly pada Selasa pagi waktu setempat setelah menempuh penerbangan selama 16 jam. Kedatangan disambut secara militer oleh pemerintah Prancis dan Menteri Tenaga Kerja serta Solidaritas Prancis, Jean-Pierre Ferrandot.

Iya. Tentu ini menurut saya kali pertama ya Presiden Prabowo meninggalkan tanah air pada momen Idul Adha ya. Dan tentu pasti ada agenda penting yang sudah dipersiapkan karena harus meninggalkan tanah air di momentum perayaan Hari Raya Idul Adha untuk umat Islam. Dikabarkan dari informasi dan referensi yang saya sempat baca juga bahwa kemungkinan Presiden Prabowo akan melaksanakan ibadah salat Idul Adha di KBRI Paris ya, KBRI Prancis di Paris begitu, bersama warga Indonesia yang menetap di Prancis dan sekitarnya. Baiklah, kita akan lanjutkan informasi-informasi menarik lainnya pendengar setelah kita mendengarkan beberapa persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Lagu dari Ungu featuring Andi dengan Saat Bahagia menyertai kebersamaan kita di suasana Lebaran Haji di tahun 2026 1447 Hijriah. Selamat berlebaran sekali lagi untuk Anda semua pendengar setia RRI yang mungkin sekarang disibukkan dengan memotong daging hasil kurban begitu ya. Mungkin ada yang menjadi panitia atau orang-orang yang bertugas begitu ya, untuk bisa membantu proses penyembelihan hewan kurban. Tentu tidak sembarangan gitu ya, dibutuhkan pemahaman yang detail bagaimana syariah atau tahapan-tahapan dan kaidah-kaidah serta persyaratan untuk memotong, membagikan hewan kurban, karena semua ada aturannya termasuk penerimanya begitu ya. Jadi kalau Anda memang tidak berhak, ya jangan ngotot untuk menerima begitu ya. Lebih baik diniatkan lebaran tahun depan, insya Allah ada rezeki, harus juga menyiapkan daging untuk dikurbankan. Amin ya rabbal alamin. Pendengar dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.900, kami ulang, 1.098 ekor sapi kurban untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ribuan sapi tersebut didistribusikan ke berbagai daerah, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh agama di seluruh Indonesia. Penyaluran kurban dilakukan sebagai bagian bantuan presiden untuk masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Distribusi sapi kurban mencakup 38 provinsi serta 514 pemerintah kabupaten dan kota. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan sebanyak 598 ekor sapi dialokasikan untuk pemerintah daerah. Sementara 500 ekor sapi lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi masyarakat, hingga tokoh agama. Juri mengatakan setiap daerah pada awalnya dijadwalkan menerima 1 ekor sapi kurban dari presiden. Namun terdapat sejumlah daerah yang tidak memiliki sapi dengan standar bobot sesuai ketentuan pemerintah. Standar bobot sapi presiden adalah 800 kilo sampai 1,3 ton dan setiap daerah mendapatkan 1 sapi. Itu yang dijelaskan oleh juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa kemarin. Karena itu sebanyak 46 daerah menerima 2 ekor sapi sebagai pengganti sapi jumbo yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Berikut akan kami sampaikan juga rincian penyaluran sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Sebanyak 598 ekor sapi disalurkan untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Distribusi tersebut mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten serta kota. Yang kedua, pondok pesantren dan organisasi masyarakat. Sebanyak 500 ekor sapi lainnya diberikan kepada pondok pesantren, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta tokoh agama. Bantuan tersebut ditujukan mendukung pelaksanaan kurban di beberapa daerah. Yang ketiga, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyaluran sapi kurban presiden juga dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Tengah seperti Kabupaten Banyumas dan Kota Solo. Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta, bantuan disalurkan ke Kabupaten Bantul. Yang keempat, Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur menerima alokasi sebanyak 13 ekor sapi kurban presiden. Bantuan tersebut menjadi salah satu distribusi terbesar di luar Pulau Jawa. Yang kelima, Bangka Belitung.
Penyaluran sapi kurban juga dilakukan di sejumlah wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa daerah penerima antara lain Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur. Yang keenam, kawasan Indonesia Timur. Distribusi bantuan Presiden turut menjangkau wilayah Indonesia Timur seperti Papua Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Penyaluran tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan kurban merata hingga daerah terluar. Pemerintah berharap penyaluran sapi kurban tersebut dapat membantu masyarakat merayakan Idul Adha sekaligus mempererat semangat kebersamaan. Bantuan itu juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia. Untuk di Kabupaten Bone sendiri yang termasuk dalam 598 ekor sapi yang dialokasikan untuk pemerintah daerah, itu lokasinya ada di Kecamatan Cina, tepatnya di Desa Arasoe. Bupati Bone juga melaksanakan salat Id di lokasi tersebut dan melanjutkan agendanya dengan menyaksikan secara langsung proses penyerahan sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Kabupaten Bone yang kemudian diteruskan kepada pemerintah Desa Arasoe, Kecamatan Cina. Jadi memang untuk standar sapi kurban Presiden itu SOP-nya minimal 800 kilogram dan 1,3 ton begitu ya. Jadi memang besar begitu ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengolahnya dengan baik, dibuat dendeng, dibuat rendang atau dibuat sate atau mungkin dibuat topak lada, itu tergantung semuanya. Dan mari bersukacita, mari bergembira bersama merayakan Idul Adha. Tidak ada lagi perbedaan kaya miskin, semuanya sama-sama makan daging begitu ya. Yang mungkin juga perlu menjadi evaluasi bahwa sebaiknya bagi warga miskin yang mendapatkan bantuan daging gitu ya, daging kurban, bolehlah mungkin juga disiapkan bumbunya begitu ya, bumbu jadi di kantongannya, jadi tinggal dimasak, mereka gak perlu lagi pusing-pusing nyari bumbu. Takutnya nanti, karena ini juga sudah banyak yang terjadi, dagingnya dijual gitu ya, karena ya mau diapakan juga gitu, mereka gak bisa mengolahnya karena gak ada bumbu, gak ada apa, jadi mending dijual. Lalu mereka mungkin beli telur aja yang lebih praktis untuk dimakan begitu. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita pendengar RRI dengan menghadirkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pendengar dari Detikkom, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan buka suara mengenai isu diskriminasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional 2026. Pemprov menegaskan pihaknya tidak pernah menganulir hasil seleksi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Seleksi ini adalah kewenangan pemerintah provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi. Itu yang dijelaskan oleh Kesbang Pol Sulsel Bustanul yang dilansir Detik Sulsel pada Selasa 26 Mei 2026. Diketahui di media sosial beredar kabar tidak terpilihnya seorang siswi SMA asal Kota Makassar pada seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Peserta tersebut diisukan dicoret karena dugaan diskriminasi. Bustanul menjelaskan hasil seleksi merupakan kewenangan panitia dari pemerintah pusat. Tim seleksi pusat terdiri dari unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden. Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal, lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya pengumuman seperti itu tidak ada. Ia juga meminta agar setiap tudingan yang berkembang disertai data dan bukti yang jelas, bukan sekedar narasi atau asumsi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Bustanul mengatakan calon paskibraka dipilih berdasarkan rangkaian hasil seleksi.

Ya, jadi memang saya sempat baca dan menyaksikan banyak sekali tayangan yang berseliweran di sosial media terkait dengan hal ini, pendengar. Dan memang kalau kita telusuri, rasa-rasanya memang terlalu gegabah ya, ketika ada panitia yang memilih bersikap tidak objektif dalam menentukan siapa yang mewakili sosial ke tingkat nasional. Karena kita berada di era di mana akses informasi sangat cepat begitu, dan kita bisa tahu apa yang terjadi dengan cepat dengan teknologi yang ada. Jadi kalau ada kecurangan tentu akan sangat beresiko dan bisa mendapatkan reaksi dari publik, termasuk kemudian penentuan siapa yang mewakili sosial di tingkat nasional. Kita berharap memang yang terbaiklah yang mewakili sosial ke pusat, karena tentu ini membawa nama daerah dan tentu tidak ada lagi isu yang kemudian menganggap bahwa diskriminasi karena dia Cina tidak bisa berbahasa daerah atau apapun itu, karena tentu itu sangat sangat sensitif begitu ya. Baik pendengar RRI, kita beralih ke informasi

26 Mei malam. Saya sadar tidak ada main di luar. Saya pulang dari ngojek. Saya suruh mamanya sama kakaknya untuk cari karena sudah jam 10 belum pulang. Mamanya juga baru pulang kerja. Mamanya bilang tidak ada di depan main. Itu yang dijelaskan oleh ayah korban yang dilansir Detik Sulsel pada Rabu 27 Mei. Menurut sang ayah, ia bersama warga sebenarnya melewati rumah kosong tersebut saat melakukan pencarian. Namun, dia tidak masuk ke dalam rumah karena tidak menduga ada korban di dalamnya. Pencarian yang tidak membuahkan hasil membuat warga pulang, sementara jasad korban masih ditemukan oleh seorang pemuda pada waktu subuh. Nanti subuh saat mengaji masjid salat subuh baru ada kabar ditemukan mayat di rumah terbengkalai. Ada anak muda katanya namanya Kevin, dia kencing terus dia lihat mayat. Kevin sampaikan ke warga lain terus sampai ke saya dan tetangga juga kasih tahu. Es menyebut anaknya ditemukan dalam kondisi telanjang, jasad korban ditutupi televisi rusak. Selain itu dia menyebut ada luka iris di pergelangan tangan anaknya saat ditemukan. Wow, sadis sekali. Jadi begitulah kita tidak memberikan pengawasan yang maksimal ya kepada anak-anak kita, ketika ayahnya sibuk, ibunya sibuk, kemudian tidak ada yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak. Nah, yang seperti inilah yang kemudian terjadi. Semoga ini menjadi pembelajaran dan polisi bisa segera menemukan pelakunya dan yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari perbuatannya.

Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi seluruh umat muslim yang menjadi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami. Selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati seluruh suguhan yang dipersiapkan untuk memeriahkan Lebaran Haji tahun ini. Bersyukur Anda yang masih lengkap keluarganya bisa berkumpul pulang menikmati kebersamaan bersama orang-orang tersayang. Semoga menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sekaligus momentum Idul Adha kali ini bisa semakin meneguhkan diri kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, sekaligus memiliki empati terhadap sesama. Saya Imran Batik pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti di pukul 12 kami akan bergabung bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk menghadirkan dinamika olahraga siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Pertandingan dimulai dengan lambat. Sang Titiene hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Sang Titiene yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Sang Titiene. Stadion ini dimiliki oleh supporter Sang Titiene. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Sang Titiene, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Sang Titiene akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satupun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial, dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang akan menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingli, Pang Jinli. Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda, jika berniat berkurban di Idul Adha, maka dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian telah berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Hukum ini bersifat sunnah, sehingga tidak berdosa jika tidak dilaksanakan. Hikmah di balik larangan ini adalah untuk menyerupai kondisi orang yang sedang berhaji.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan dan telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva Fauzia, silakan, topik apa saja yang sudah kita miliki.
2: Ya, terima kasih Rudy. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah pembahasan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi Rabu 27 Mei 2026, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai Idul Adha yang menjadi momentum untuk ikhlas berbagi, di mana Idul Adha atau yang sering disebut Hari Raya Kurban ini bukan hanya menjadi momen ibadah dan perayaan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Di tengah dinamika kehidupan dan tantangan ekonomi, semangat untuk berbagi ini semakin terasa kuat di tengah masyarakat, masjid, lembaga sosial, komunitas, hingga pelaku industri dan pengusaha bersama-sama menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Daging kurban menjadi simbol kebaikan dan persaudaraan yang tidak mengenal batas sosial maupun ekonomi. Melalui semangat berbagi daging kurban, masyarakat diajak memperkuat solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa empati di tengah kehidupan bermasyarakat. Nanti akan kami hadirkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan di ruang dengar Anda topik pembahasan mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging kurban. Di mana Idul Adha ini identik dengan daging yang berlimpah, baik sapi maupun kambing. Namun situasi ini sering memicu pola konsumsi daging yang berlebihan dalam waktu singkat atau over consumption. Fenomena musiman ini memerlukan perhatian khusus karena masyarakat cenderung mengabaikan batasan porsi demi merayakan hari raya. Beragam sajian olahan daging kurban yang menggugah selera, diantaranya seperti sate dan gulai ini, di tengah nikmatnya hidangan tersebut, masyarakat perlu memperhatikan porsi konsumsi agar tetap sehat dan tidak berlebihan. Mengenai tips porsi aman konsumsi olahan daging, nanti akan kami hadirkan juga pembahasannya di ruang dengar Anda. Kemudian kami hadirkan juga pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah ini dimanfaatkan banyak masyarakat untuk berpergian, berkumpul bersama keluarga hingga berwisata. Dan kondisi ini membuat aktivitas di jalan tol, terminal, stasiun, bandara hingga kawasan wisata ini mengalami peningkatan. Nanti akan kami hadirkan pantauan terkini dari libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah di sejumlah wilayah di Indonesia. Selanjutnya sore nanti juga akan kami hadirkan Idul Adha di mancanegara yang akan membahas mengenai kemeriahan perayaan Idul Adha di Afrika Selatan sore nanti bersama dengan PPI Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Afrika Selatan. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda peristiwa-peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan selalu partisipasi Anda di WhatsApp Pro 3 RRI. Anda dapat mengirimkannya ke nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik-topik yang telah kami miliki dan siap kami hadirkan sepanjang siang hari ini.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang di hari ini. Dan juga kami mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air tentang potensi daerah, baik ekonomi ataupun hal lainnya. Dan berikut kami hadirkan yang pertama dari RRI Jayapura, di mana Kampung Nelayan Hamadi Senjaya menghidupkan pesisir Jayapura. Seperti apakah potensi yang dimiliki oleh Kampung Nelayan Hamadi? Berikut Lina Umasugi melaporkan.
3: Bagi anak-anak yang tinggal di kawasan Hamadi dan sekitarnya, Kampung Nelayan adalah ruang bermain yang akrab. Sore hari tiba, kawasan ini menjadi tempat mereka berlari, bercanda, dan menikmati waktu bersama. Riuh tawa mereka berpadu dengan suara debur ombak dan semilir angin laut. Suasana sederhana yang menghadirkan kehangatan kehidupan pesisir di tengah perkembangan kota. Ruang terbuka seperti ini menjadi tempat berharga bagi tumbuhnya kebersamaan. Hanya warga sekitar, Kampung Nelayan Hamadi juga menjadi tempat tujuan banyak pengunjung. Mereka datang untuk berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekedar duduk menikmati pemandangan. Tak jarang wisatawan dari berbagai daerah singgah untuk merasakan suasana pesisir khas kota Jayapura. Hamparan laut yang luas, udara yang sejuk, dan suasana yang tenang menghadirkan pengalaman sederhana yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Di tengah aktivitas wisata, denyut utama Kampung Nelayan tetap berjalan. Para nelayan kembali dari laut membawa hasil tangkapan setelah seharian bekerja. Aktivitas menurunkan ikan, membersihkan perahu hingga menata perlengkapan melaut menjadi pemandangan yang dapat disaksikan langsung oleh para pengunjung. Di tempat ini, wisata dan kehidupan pesisir berjalan berdampingan, menghadirkan pengalaman yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga syarat makna. Namun, momen yang paling dinanti adalah ketika matahari mulai tenggelam. Kampung Nelayan Hamadi menjadi salah satu titik terbaik untuk menikmati matahari terbenam di kota Jayapura. Langit perlahan berubah jingga. Pantulan cahaya keamanan menari di permukaan laut. Siluet perahu nelayan menambah keindahan yang begitu khas. Pemandangan ini menjadi alasan banyak orang kembali datang. Karena di tempat ini, senja selalu hadir dengan cara yang istimewa. Kampung Nelayan Hamadi bukan hanya tentang laut dan perahu. Ia adalah ruang hidup. Tempat anak-anak bermain, warga berkumpul, wisatawan menikmati keindahan, dan nelayan menggantungkan harapan. Di antara hamparan laut yang luas dan matahari yang perlahan tenggelam, kampung ini menghadirkan ketenangan yang sulit dilupakan. Sebuah ruang senja di pesisir Jayapura yang terus menjaga keindahan dan denyut kehidupan.

0: Dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui atau mengenal pesona Pantai Pandan Tapanuli Tengah yang memikat para wisatawan. Joy Sihotang dari RRI Sibolga melaporkan untuk Anda.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di salah satu lokasi pantai yang ada di Tapanuli Tengah, yaitu Pantai Pandan atau sering disebut Pantai Via Hotel. Dan tentunya di lokasi ini merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu dari luar daerah maupun lokal. Ya, tentunya selain menikmati panorama laut, di lokasi ini juga tersedia ada beberapa fasilitas seperti banana boat dan juga kapal untuk para pengunjung yang ingin berlayar ke tengah lautan, juga tersedia di sini. Selain itu juga seperti yang Anda lihat ada souvenir-souvenir yang dijual di sini dari kerang-kerangan yang dibuat sendiri oleh pelaku-pelaku UMKM yang ada di sini. Ini barangkali bisa menjadi oleh-oleh bagi para pengunjung untuk membawa ke rumah ataupun ke tempat tinggal masing-masing. Baik, saat ini saya sudah bersama salah seorang pengunjung di lokasi ini. Dengan Bang siapa, Bang?
2: Bang Pasaribu.
1: Bang Pasaribu ke lokasi ini dengan siapa nih, Bang?
2: Dengan keluarga.
1: Dengan keluarga, ya. Oke, apa nih yang ingin dinikmati ataupun yang ingin dilihat di lokasi ini, mungkin apa, Bang Pasaribu?
2: Oh, kami ke sini bersama keluarga buat menikmati weekend akhir pekan, untuk menikmati suasana laut, panorama laut yang begitu indah. Hanya sekedar jalan aja.
1: Oh, berarti sering juga mengunjungi lokasi ini, Bang?
2: Hampir setiap akhir pekan lah.
1: Oh, oke. Okay. Kalau biasanya di lokasi ini apa yang perlu dibenahi mungkin, Bang?
2: Yang perlu dibenahi mungkin tempatnya aja.
1: Tempatnya, ya, tempat-tempat apa maksudnya ini, Bang?
2: Tempat, ya, tempat duduk lah.
1: Oh.
2: Dirapikan.
1: Oh, bagaimana dengan kebersihannya? Keamanan dari Abang?
2: Kebersihan lumayan lah.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Pasaribu. Selamat weekend. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, lokasi ini sangat dekat dengan kota Sibolga. Dan tentunya untuk Anda ataupun pemirsa yang ingin berkunjung ke lokasi ini, hanya butuh waktu 15 menit dari kota Sibolga. Dari kota Sibolga, Joy Sihotang. Sampai jumpa.
0: ...20 menit dari pusat kota, Pulau Karempuang hadir sebagai wisata bahari unggulan di Mamuju. Dari RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.

0: Pemirsa dan pendengar RRI.net dimanapun Anda berada, hanya 20 menit dari pusat kota Mamuju, saat ini kami telah berada di Pulau Karampuang.
1: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Di balik keindahan pulaunya, tersimpan potensi bawah laut yang perlahan kembali pulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak tahun 2014 kini mulai menunjukkan hasil. Terumbu karang kembali hidup, ekosistem laut pulih, dan wisatawan datang berulang kali tanpa kapok.
2: Walaupun di sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktik yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
1: Lebih lanjut, Aryadi menjelaskan indikator pemulihan ekosistem laut bisa dilihat langsung di perairan sekitar. Keberadaan ikan karang, bintang laut, dan biota kecil lainnya membuktikan rantai makanan di habitat karang sudah berfungsi kembali.
2: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan.
3: Yeah. Kesehatan terumbu karang ini apakah juga berpengaruh dengan kualitas hewan-hewannya gitu?
2: Iya, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa, ikan predator. Kalau predator ada berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
1: Kesehatan terumbu karang ini tak hanya dirasakan dari sisi ekologi, tapi juga langsung dirasakan wisatawan. Salah satunya Uga, tenaga medis di Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Mamuju yang sudah 5 kali berkunjung ke pulau ini. Uga mengaku sering berkunjung ke Pulau Karampuang untuk diving bersama teman-temannya. Ia menyebut keindahan bawah laut Pulau Karampuang tidak kalah dengan destinasi lain di Indonesia.
3: Dengan siapa ini, Kak?
4: Dengan Uga.
3: Dengan Uga, dari mana ini, Kak?
4: Dari Mamuju.
3: Iya, dari Mamuju. Dari Mamuju datang ke sini apa? Kerja di situ apa emang?
4: Kerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju.
3: Oh iya. Alasan ke sini kenapa ini, Kak?
4: Karena tempatnya itu cantik dan apa ya, indah. Dan cocok untuk tempat rekreasi sih.
3: Oh, berarti dari sana tadi naik kapal ke sini, Kak? Berapa menit itu?
4: Enggak tahu berapa menit itu, Kak.
3: 13 menit.
4: 13 menit. Dari teman.
3: Itu man.
4: Iya.
3: Tapi ini pertama kali atau sudah berapa kali?
4: Sudah 5 kali.
3: Tidak ada kapok. Ya? Kenapa itu kan tidak ada kapok ya di sini?
4: Karena bagus, cantik. Bagus
3: ya. Kalau biasanya di sini ngapain aja itu?
4: Berenang di sana, diving.
3: Oh, diving.
4: Iya.
1: Melihat potensi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju terus mengembangkan Pulau Karampuang melalui event underwater photography, aquatic sport, dan sustainable tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam Karisma Event Nusantara.
2: Jadi pendek ini kita ada event.
3: Apa itu?
2: Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Kars Event. Kars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
3: Itu targetnya tahun ini?
2: Tahun ini sudah event ketiga. Jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa masuk kita daftar di.
3: Lokasi di mana?
2: Kita mau ambil lokasi di sini, Karampuang dan Tanjung Rangas. Karampuang sudah 3 kali, jadi mungkin Tanjung Rangas nanti.
1: Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan bagi

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kebijakan ganjil genap selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Kebijakan tersebut berlaku pada 27 hingga 28 Mei 2026 di seluruh ruas jalan yang menerapkan sistem ganjil genap. Pelaksana harian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Hermawan, menyebutkan peniadaan dilakukan selama periode libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi perjalanan ritual haji dari puncak haji di Arafah, Mabit di Musdalifah, serta perjalanan lempar jumroh di Jamarat memiliki jejak spiritual mendalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, Rudi Jen, saat ini saya berada di Abis saja melakukan ritual yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melempar jumroh Aqabah. Dan sebelumnya juga pada 9 Zulhijjah kita melaksanakan wukuf di Arafah, dan semalam petugas haji dan juga jemaah haji Indonesia bersama melakukan mabit di Musdalifah, dan tadi pagi kita melakukan perjalanan ke Mina dan berjalan dari biasa dikenal terowongan Mina itu, kita berjalan sekitar 2,5 km menuju ke Jamarat untuk melempar jumroh Aqabah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustadz, bisa dijelaskan terkait dengan dari wukuf di Arafah itu, sebenarnya makna yang Rasulullah ajarkan seperti apa? Ini sebagai puncak haji, haji adalah Arafah, bisa dijelaskan Ustaz?
5: Iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh masyarakat Indonesia tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan tadi, kami sudah wukuf kemarin dan hari ini kami melempar jumroh Aqabah. Wukuf di Arafah, Arafah secara bahasa berarti artinya mengetahui. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang terakhir, Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Itu didapatkan ketika Rasulullah berada di Arafah. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agama kamu, dan aku sempurnakan nikmatku padamu, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Menunjukkan bahwa kesempurnaan Islam apabila kita dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Dan haji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Secara bahasa Arafah artinya kita artinya mengetahui, secara makna bagaimana kita mengetahui siapa diri kita, siapa Tuhan kita, sehingga ketika kita tahu siapa diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, siapa yang tahu dirinya maka dia akan tahu dan mengenal Tuhannya. Maka di hari Arafah kita harus selalu berintrospeksi diri, merenung, mengenal, mengingat dosa-dosa apa yang telah kita lakukan sehingga kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT, dan kita berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna setelah kita wukuf di Arafah, di mana juga dikatakan Nabi Adam dan Nabi Hawa dipertemukan di padang Arafah, dan pada waktu itu mereka menyadari kesalahannya dan mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kami telah zalim pada diri kami sendiri, kalau engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sungguh kami menjadi orang-orang yang merugi.
4: Lalu untuk

0: di Musdalifah itu kan jamaah haji banyak yang mabit gitu. Sebenarnya makna apa? Sebenarnya poin penting apa yang dipahami sebagai umat Islam dan jamaah Indonesia terkait dengan mabit Musdalifah itu?
1: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa waktu wukuf adalah setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian pada waktu itu Rasulullah berjalan menuju Mina dan berhenti di Muzdalifah untuk beristirahat sejenak. Kemudian esok paginya pada tanggal 10 melaksanakan perjalanan dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah. Jadi beristirahat sejenak, perjalanan yang dulu ditempuh dengan jalan kaki melewati padang pasir yang cukup jauh dan melelahkan, maka Rasulullah beristirahat di Muzdalifah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melempar jumrah Aqabah.
0: Nah, ini kan tadi kita hari ini pagi tadi melakukan perjalanan dari Muzdalifah ke Mina, lalu berjalan kaki di terowongan Mina itu sekitar 2,5 km. Sebenarnya dalam perjalanan tersebut apa maknanya, dan ketika melempar jumroh Aqabah itu maknanya apa? Apa yang bisa kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
1: Baik, jumroh yang kita lempar itu kita melempar jumroh, ritual melempar jumroh ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih. Maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu tega menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar. Pelajaran yang luar biasa, yang sangat tinggi, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ini dilakukan oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, untuk selanjutnya juga menjadi suri teladan kepada kita semua umat Islam, bahwasannya kita harus lebih mencintai Allah dibandingkan segalanya. Anak yang kita cintai, harta dan semua itu, kita tidak boleh lebih mencintai semua itu dibandingkan kecintaan kita kepada Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan bahkan untuk menyembelih anaknya yang tercinta, Nabi Ibrahim tetap ikhlas dan mau melakukannya, dan anaknya pun Ismail alaihissalam juga if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail mengatakan, lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan Allah, maka engkau akan dapatkan saya menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar.
0: Satu lagi, pesan penting dari semua ritual tersebut, misalnya di haji ini, apa sih sebenarnya yang bisa diangkat, yang sangat fenomenal untuk diangkat, untuk selanjutnya?
1: Baik, ya, memang perjalanan haji ini perjalanan yang berat, ya, penuh rintangan, perjalanannya jauh, cuaca yang sangat panas dan sebagainya. Ini adalah bagian kecil yang harus kita lakukan. Kita harus memupuk kesabaran untuk dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan apa-apa apabila dibandingkan dengan yang telah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga perlu kita bersabar atas perintah-perintah Allah, kita bersabar untuk menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah SWT.
0: Baik, terima kasih Ustadz Abu Bakar Siddiq, sangat bermakna sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar, di mana perjalanan dari puncak haji di Arafah, ingin mabit di Muzdalifah, dan lempar jumroh di Jamarat itu sangat penting bagi umat Islam, dan ini merupakan bagian dari rukun haji. Dan demikian pendengar yang dapat kami informasikan dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Rudy.
2: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan Idul Adha dapat dimaknai sebagai semangat untuk mempertebal, menumbuhkan kesadaran, dan menjaga kelestarian lingkungan bumi beserta ekosistemnya yang telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia. Fadlizon juga menilai keterikatan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan karena lingkungan merupakan habitat bersama penopang keberlangsungan kehidupan. Atas dasar itu, menurutnya penempatan alam dalam peradaban modern tidak boleh semata-mata dipandang sebagai objek pemanfaatan sumber daya, melainkan bagian dari sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan sapi kurban Prabowo Subianto ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya usai menjalankan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban Presiden Prabowo berjenis peranakan Ongole berumur 6 tahun dengan bobot 1,1 ton yang merupakan hasil ternak Ahmad Ritaudin asal Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan yang sama, Kofifa juga menyerahkan sapi kurban dirinya berjenis Belgian Blue berbobot 1 ton kepada Sekretaris Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Prancis Bastien Lecornu mengatakan bahwa pihaknya mungkin akan mengambil langkah hukum atas perlakuan brutal militer Israel terhadap peserta Global Summit Flotilla atau GSF yang diantaranya merupakan warga negara Prancis. Sebelumnya pada unggahan video petinggi keamanan nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, memperlihatkan pasukan keamanan Israel memaksa para aktivis flotila bersujud di lantai dalam posisi terikat. Dan dalam video itu, Ben-Gvir terlihat membuat pernyataan provokatif tentang para peserta pelayaran. Menurut laporan dari stasiun radio France Info, para peserta GSF akan mengajukan gugatan melawan Israel di sejumlah negara usai menjadi korban kekerasan setelah konvoi pelayaran mereka dihentikan oleh pasukan Israel. Informasi dari dunia olahraga, selama menanti 22 tahun pelatih Arsenal Mikel Arteta meraih penghargaan manajer terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 setelah mengantarkan timnya menjuarai Liga Inggris pada musim ini. Arteta merebut status tersebut karena unggul dalam pemungutan suara yang melibatkan publik bersama dengan penilaian panel pakar sepak bola. Bagi Arteta, gelar ini mengobati kekecewaannya pada 3 musim sebelumnya yang gagal membawa timnya juara setelah selalu finish sebagai runner-up 2 kali di bawah City dan 1 kali di bawah Liverpool.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
4: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
3: Belanda.
4: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
3: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
4: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
3: Kenapa jadi kayak komeng?
4: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
3: Ya, oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
4: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
3: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
4: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
3: Widih, selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
4: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
3: Yaitu?
4: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
3: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. dengan catatan lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
4: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
3: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
4: situs rri.co.id.
2: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
5: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
6: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
7: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
8: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan, menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Ia menilai kesiapsiagaan bencana masih menjadi tantangan besar nasional saat ini. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan pemerintah mulai menyiapkan perbaikan infrastruktur pasca reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Langkah tersebut dilakukan setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengaktifan kembali operasional bandara. BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan dan BMKG mengatakan analisis indikator iklim global menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak Warta Nusantara Pro 3 RRI yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
2: Warta Nusantara.
8: Sebagian masyarakat memanfaatkan momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
9: Ya, ya pendengar, setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha dan bersilaturahmi bersama keluarga pada pagi hari tadi, memasuki siang hari ini, salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Pusat mulai ramai dikunjungi masyarakat. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, suasana di dalam pusat perbelanjaan terpantau ramai, mengalir seperti hari libur pada umumnya. Tidak terlihat adanya antrean yang mengular, namun geliat aktivitas masyarakat cukup terasa khususnya di area pusat kuliner serta area bermain anak-anak. Sebagian pengunjung yang datang merupakan keluarga yang ingin memanfaatkan jeda libur nasional ini untuk bersantap siang dan berjalan-jalan santai. Pendengar, tadi kami juga sempat berbincang dengan seorang pengunjung, Ibu Nia, warga asal Tanah Abang, Jakarta Pusat.
10: Iya, Mbak. Tadi kan urusan kurban dan silaturahmi di rumah sudah selesai dari pagi. Nah, mumpung lagi libur, yang ini kami sekeluarga jalan-jalan ke mall aja, cari suasana baru sambil aja anak-anak main. Kalau untuk ramainya sih, saya lihat ramai biasa ya. Ramai lancar kayak hari Minggu biasanya, jadi masih nyaman banget sih buat keliling-keliling.
9: Ya, pendengar, seperti yang disampaikan oleh Ibu Nia tadi, kondisi pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat yang ini memang cenderung ramai lancar dan kondusif. Pihak pengelola mal tetap menyiagakan petugas pelayanan dan keamanan seperti biasa di area-area strategis seperti pintu masuk dan area parkir untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang datang berkunjung. Situasi yang santai namun tetap hidup ini diperkirakan akan bertahan hingga sore nanti seiring masyarakat yang memanfaatkan sisa waktu libur sebelum kembali beraktivitas normal. Dan pendengar, cuaca di kawasan Jakarta Pusat terpantau cerah berawan. Dari kawasan Jakarta Pusat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Masjid Nurul Taqwa Pandiki Baru menggelar pembagian hewan kurban bagi warga non-muslim dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Diana Masim dari RRI Manado melaporkan. Diana.
2: Baik, pendengar, perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Nurul Taqwa, Desa Pandiki Baru, Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara, menggelar penyembelihan hewan kurban. Ada 3 ekor sapi yang disiapkan, yang diperoleh secara swadaya dari para jamaah. Dan Imam Masjid Nurul Taqwa Pandiki Baru, Imam Sutoyo, menyebutkan selain penyaluran hewan kurban bagi umat muslim, mereka juga memberikan atau menyalurkan hewan kurban ini buat saudara-saudara atau masyarakat sekitar yang non-muslim.
3: Distribusikan kepada kalangan umat Islam yang membutuhkan, tapi kami juga selama ini tidak menutup kemungkinan, bahkan kami sering memberikan umat yang non Islam yang berdasarkan atau di sekitaran.
2: Ya, dan dapat juga kami informasikan bahwa dalam penyaluran hewan kurban di Masjid Nurul Taqwa Desa Pandiki Baru juga dikawal langsung oleh personil dari Polsek Dimembe dan juga pemerintah desa setempat. Dan selama pelaksanaan terpantau berjalan lancar, aman dan kondusif. Demikian informasi terkini dari Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Diana Masih, Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Diana Masih untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Talaut terpantau berjalan kondusif berkat sinergitas aparat TNI dan Polri yang mengamankan jalannya ibadah hingga prosesi kurban. Robert Tamabroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut melaporkan. Robert.
4: Ya baik, pengamanan terpadu sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi melibatkan personil gabungan dari Polres Kepulauan Talaut, Kodim 1312 Talaut, serta Lanal Melongwane. Sejumlah titik rumah ibadah menjadi fokus utama, salah satunya Masjid Jabar Rahmah Melongwane yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Talaut itu sendiri. Petugas di lapangan terpantau melakukan sterilisasi lokasi, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli terbuka, tertutup, dan tidak hanya pada saat sholat id, pengawasan juga dilakukan hingga proses penyembelihan dan pembagian daging hewan kurban. Kapolres Kepulauan Talaut, AKBP Aris Lustinogroho menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pengamanan yang maksimal agar masyarakat di bumi Prodisa dapat beribadah dengan khusyuk dan nyaman. Kapolres juga mengapresiasi sinergitas TNI, Pemda, dan tokoh masyarakat yang menjaga situasi tetap kondusif.
5: Seluruh personil kami kerahkan untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk. Pengamanan dilakukan mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha hingga kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pembagian kepada masyarakat.
4: Hingga berita ini diturunkan seluruh rangkaian perayaan Idul Adha di wilayah perbatasan utara NKRI yang berbatasan dengan negara Filipina dilaporkan tetap berjalan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Agama Provinsi Jambi mengajak masyarakat untuk memaknai Idul Adha dengan meningkatkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan. Tatik.
6: Baik Rudi dan pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Mahbub Daryanto mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha sebagai momentum memperkuat keikhlasan dan kepedulian sosial. Menurutnya, Idul Adha tidak hanya berkaitan dengan ibadah kurban, tetapi juga menjadi simbol ketundukan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan, semangat kurban mengandung nilai hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah sekaligus hubungan antar sesama manusia atau hablum minannas. Daging kurban bukan hanya dinikmati orang yang berkurban, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Mahbub berharap Idul Adha tahun ini dapat meningkatkan kesalehan sosial masyarakat sekaligus mempererat persatuan bangsa. Sebelumnya, Kakan Wil juga telah mengingatkan agar khutbah Idul Adha diisi dengan materi yang menyejukkan, mencerahkan, mencerdaskan, dan memperkuat persaudaraan, serta tidak bermuatan ujian kebencian, provokasi, ataupun kepentingan politik praktis.
7: Ini kan mengandung baik kepada hablum minallah kepada hablum minannas, karena memang hewan kurban itu dapat dimakan juga, dinikmati sebagian untuk para yang berkurban maupun kepada masyarakat. Terutama diutamakan masyarakat yang miskin ya, yang terutama yang perlu protein lah. Nah, inilah adalah bentuk kesalehan sosial kita juga.
6: Pendengar, sementara itu pagi tadi umat Islam di Kota Jambi mengikuti sholat Idul Adha yang dilaksanakan di sejumlah titik seperti di lapangan kantor gubernur maupun di masjid-masjid serta musola yang berada di pemukiman penduduk. Di beberapa tempat usai sholat Idul Adha dilanjutkan dengan penyembelian hewan kurban serta pembagian daging kurban yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem kupon. Demikian dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Blitar menerima sapi bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmas Presiden dengan bobot mencapai 1,1 ton pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari RRI Malang, Ninda Alivia melaporkan. Ninda.
8: Baik, Rudi dan juga pendengar, Kota Blitar menerima sapi Banmas Presiden atau bantuan kemasyarakatan presiden pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis limousin dengan bobot mencapai 1,1 ton ini rencananya akan disalurkan kepada masyarakat hari ini melalui Masjid Baitul Anwar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian Presiden kepada masyarakat Kota Blitar. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden atas bantuan hewan kurban tersebut. Sapi kurban ini dibeli Presiden dengan harga sekitar 100 juta rupiah dari peternak asal Kediri. Menurut Mas Ibin, proses pemilihan sapi tidak mudah karena harus mencari hewan dengan bobot besar dan kualitas terbaik. Berikut pernyataan dari Wali Kota Blitar Syaukul Muhyiddin.
9: Kami mendapatkan sapi kurban ya untuk masyarakat, untuk warga Kota Blitar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sapinya ada di belakang, cukup besar, sebenarnya 1,1 ton ya.
8: Sementara itu, peternak sapi bernama Heru Serawan dari IBS Farm Kediri mengatakan sapi limousin tersebut telah dirawat selama kurang lebih 6 tahun. Ia menyebut keunggulan utama sapi ini terletak pada postur tubuhnya yang besar dan proporsional. Ia mengungkapkan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan perhatian khusus pada pakan dan nutrisi agar pertumbuhan hewan tetap optimal. Heru juga menambahkan di peternakan tempatnya ada sekitar 50 ekor sapi yang berbobot besar atau di atas 1 ton dan dibeli untuk keperluan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alisia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Praktisi kesehatan di wilayah Tahuna menyampaikan untuk menyembelih hewan kurban di Hari Raya Idul Adha harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Dari RRI Tahuna, Alexander Dalengkade melaporkan selengkapnya. Alex.
10: Ya, baik, dulu yang mendengar. Berkurban di Hari Raya Idul Adha yang baik bagi semua manusia harus memperhatikan aspek kesehatan. Rinaldi Gurafa, dokter hewan karantina ahli muda kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tahuna kepada RRI mengatakan, jika ingin menyembeli hewan kurban, syarat sah dari hewan kurban harus dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelum disembeli, petugas kesehatan akan memeriksa apakah hewan yang akan disembeli sehat atau tidak.
11: Kita lakukan pemeriksaan sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat pertama itu tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya.
10: Intinya tegas Dr. Rinaldi Gurava, sangat penting memperhatikan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alessandra Lenggade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Denpasar, Bali menyampaikan bahwa momentum Idul Kurban mengajarkan makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur, solidaritas, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Septiana Kinasi dari RRI Denpasar melaporkan. Septiana.
12: Ya, baik. Terima kasih rekan Rudi dan selamat siang pendengar. Umat Muslim hari ini merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Idul Adha atau Idul Kurban mengajarkan umat Islam makna keikhlasan yang menumbuhkan rasa syukur sebagaimana pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Denpasar Haji Koron dikonfirmasi RRI mengatakan Idul Kurban mengajarkan ketaatan mutlak kepada perintah Allah dengan ketulusan hati, melepaskan ego serta kesediaan untuk berbagi kepada sesama untuk keberkahan hidup bermasyarakat. Ia menjelaskan banyak hikmah yang bisa diambil dari momentum Idul Adha, di mana Idul Kurban ini menitik beratkan pada semangat berkurban, peduli sesama dengan mengutamakan kepentingan umum dan memangkas egoisme maupun sifat tercela. Haji Koiron menjelaskan di era kekinian umat Muslim memaknai Idul Adha dengan ketaatan, kesucian, dan pendekatan spiritual dengan bentuk berderma dilandasi hati yang bersih tanpa mengharapkan imbalan maupun pujian. Berikut kutipan wawancara Haji Koiron.
13: Idul Adha 1447 Hijriah, kita ambil hikmah pelajaran dari pelaksanaan Idul Adha dengan semangat berkorban, peduli sesama, dengan semangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mencoba untuk memangkas egoisme, semangat berkorban dengan kita menyembelih binatang berkorban, kita berupaya untuk memenggal sifat-sifat tercela, sifat-sifat ketidaktanan yang ada pada diri kita.
12: Dan pendengar, Haji Koiron juga mengungkapkan melalui ibadah kurban, umat Islam diajarkan untuk merelakan sebagian harta atau hal yang dimiliki untuk mendekatkan diri kepada Allah. Idul kurban juga mengajarkan solidaritas yang diimplementasikan dengan pembagian daging kurban kepada sesama untuk mempererat persaudaraan dan menumbuhkan rasa empati, serta menyucikan diri karena Idul Adha identik dengan puncak ibadah haji di Mekah. Dalam pelaksanaan Idul Adha, umat Muslim akan mengawali Idul Kurban dengan puasa yang dilaksanakan satu hari sebelum Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan salat saat Idul Adha yang dilakukan di masjid, musola maupun tanah lapang. Idul Adha ini juga identik dengan kesucian niat berbagi dengan penyembelihan hewan kurban sapi maupun kambing yang mengikhlaskan perilaku berderma dengan sesama dengan hati yang bersih dan ikhlas. Idul Adha menjadi bentuk ketaatan, keikhlasan, dan pengorbanan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Info Haji.
15: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
16: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
14: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
17: Memastikan ya bahwa semua layanan
18: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
14: Disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Ratusan umat muslim melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Taman Kota Singaraja dengan hikmat dan penuh kebersamaan. Rizka Desiandra dari RRI Singaraja melaporkan. Rizka.
2: Ratusan umat muslim di Kabupaten Buleleng memadati Taman Kota Singaraja untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Sejak pagi hari tadi, jemaah sudah mulai berdatangan bersama dengan keluarga untuk mengikuti pelaksanaan sholat yang berlangsung hikmat di pusat kota Singaraja hingga selesainya ibadah tersebut dilakukan. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Muafikin SPD, sementara khutbah Idul Adha disampaikan oleh Khotib Abdullah Ghani Al-Fikri. Adapun Bilal dalam pelaksanaan ibadah tersebut yaitu Sauki Jawab, dan juga seluruh rangkaian ibadah berlangsung tertib dengan pengamanan aparat dan juga dukungan panitia pelaksana. Dalam khutbah yang disampaikan Khatib Abdullah Ghani Al-Fikri juga menyampaikan dan mengajak jemaah untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam sebagai simbol ketaatan dan keikhlasan, serta juga menjadikan sebagai salah satu pedoman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disesuaikan dengan situasi saat ini. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat pentingnya kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Berikut kami hadirkan pernyataannya. Sementara itu, suasana juga dalam kebersamaan tampak usai pelaksanaan sholat Idul Adha ketika jamaah saling bersalaman dan bersilaturahmi di kawasan Taman Kota Singaraja yang merupakan juga pusat dari Kabupaten Buleleng. Idul Adha dimaknai tidak hanya sebagai ibadah yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya, tapi juga sebagai momentum mempererat persaudaraan antar umat muslim di Kabupaten Buleleng. Sementara itu, setelah melakukan ibadah sholat Idul Fitri, masyarakat dan juga umat muslim kembali melakukan aktivitas yang sangat identik dengan perayaan Idul Adha, yaitu penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid dan juga musala, serta rumah potong hewan yang sudah disiapkan untuk menjadi tempat untuk berkurban. Sementara itu, situasi juga di Kabupaten Buleleng saat ini dapat kami laporkan bahwa memang masih banyak masyarakat dan juga masih banyak kelompok-kelompok masyarakat serta umat muslim yang tengah melaksanakan untuk penyembelihan hewan kurban. Sementara itu, pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan juga turut melakukan pemantauan guna memastikan bahwa pelaksanaan setiap kegiatan untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri, maksud kami Idul Adha, berlangsung aman dan juga kondusif. Sementara itu, perayaan Idul Adha tahun ini di Kota Singaraja pun berjalan lancar dengan suasana religius dan penuh kekhidmatan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keraton Surakarta Hadiningrat menggelar grebek besar yang ditandai dengan diaraknya dua gunungan dari keraton menuju Masjid Agung sebagai wujud syukur menyelesaikan puasa Arafah. Joko Putro dari RRI Surakarta melaporkan. Joko.
3: Ya baik, pendengar, pada hari ini menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Keraton Surakarta Hadiningrat mengadakan grebek besar di area Masjid Agung. Dalam pantauan kami tadi, grebek besar sendiri dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan iring-iringan prajurit keraton pada bagian depan dan disusul dua gunungan besar yang bernama Jaler atau artinya laki-laki dan gunungan Estri artinya perempuan. Gunungan Jaler sendiri berisi hasil-hasil bumi seperti kacang panjang, wortel hingga cabai, sedangkan untuk gunungan Estri berisi makanan siap saji. Iring-iringan sendiri dimulai dari Kori Kamandungan Keraton Surakarta menuju Sitinggil dan kemudian keluar melewati pagelaran Alun-Alun Utara dan berbelok ke kiri ke arah Masjid Agung Surakarta. Sesampainya di Masjid Agung, dua gunungan tersebut didoakan langsung penghulu Tafsir Anom Keraton Surakarta yakni Muhammad Muhtarom bersama perwakilan dari pihak keraton lainnya. Setelah didoakan, masyarakat sekitar yang hadir di Masjid Agung langsung mulai berebut gunungan Jaler ya hingga habis. Dan sedangkan untuk Gunungan Estri sendiri diperebutkan warga di area Kori Kamandungan, Surakarta. Ditemui setelah acara sendiri, penghulu Tafsir An-Nom Keraton Surakarta Hadiningrat, Muhammad Muhtarom, menjelaskan makna dari grebek besar yang rutin diadakan setiap tahun oleh Keraton Surakarta tersebut. Menurutnya juga memang setiap tahun rutin diadakan dari grebek maulid, grebek Ramadan atau Syawal, dan grebek besar Idul Adha.
0: Grebek besar ini merupakan sebuah ritual adat di keraton yang sampai saat ini masih dilestarikan di Januma ya. Kerajaan Januma, kemudian Pasang, Mataram, sampai saat ini masih dipertahankan. Satu tahun itu ada grebek tiga, yang pertama grebek sekaten, ketika Rabiul Awal, kemudian yang kedua grebek poso atau Syawal, pada setelah puasa itu, dan yang ketiga grebek besar. Ini dalam rangka wujud syukurnya Raja dan Keraton Surakarta bahwa telah menyelesaikan puasa Arafah dan Idul Adha ini.
3: Pendengar, pada momen grebek besar tahun ini sendiri, Keraton Surakarta Hadiningrat mengadakan dua kali prosesi. Pertama pada hari ini yang diadakan oleh PB14 Purboyo, dan esok hari yang juga diadakan oleh PB14 Hangabehi bersama KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, yang rencananya akan diadakan juga di Masjid Agung Surakarta Hadiningrat. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surakarta, Jawa Tengah. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Pontianak mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya. Syahrul.
4: Terima kasih pendengar. Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Rahadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan. Namun Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga masyarakat tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi juga menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat Muslim, tidak hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berikut penuturannya.
5: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat Muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
4: Sementara itu, khotib sholat Idul Adha Ustadz Sarani menegaskan ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan juga sosial. Menurut Ustadz, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya pada saat Idul Adha. Selain itu, pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak juga menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat juga bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan langsung ke Masjid Baitur Rahim kawasan Makam Batu Layang, Pontianak Utara, untuk masyarakat penerima manfaat. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Carusani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Noviana Gebi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat. Penyaluran hewan kurban tersebut disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman Balai Kota Jakarta hari ini yang diikuti warga dan aparatur sipil negara Pemprov DKI Jakarta dengan tema Ikhlas Berkurban Total Dalam Pengabdian. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, usai pelaksanaan sholat Idul Adha, pihaknya menyerahkan hewan kurban kepada warga terdampak kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat, serta Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
2: Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 210 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, setelah acara sholat ini, kalau teman-teman barangkali ingin tahu agenda selanjutnya apa, saya akan meninjau beberapa tempat khususnya untuk penyerahan sapi kurban. Yang pertama ada di Jalan Ibrahim, Gang Langgar, Taman Sari di Jakarta Barat. Kurban diserahkan kepada warga korban kebakaran yang terjadi pada September tahun 2025. Kemudian saya menyerahkan kurban sapi ke Jalan Hidup Baru 3 Gang Haji Jeni, Gandaria Utara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan pihaknya memastikan hewan yang masuk ke Jakarta dalam kondisi sehat dan bebas penyakit menular. Pihaknya juga telah melakukan pengambilan dan pemeriksaan laboratorium terhadap 458 sampel darah hewan kurban serta sampel tanah di lokasi penjualan untuk memastikan bebas antraks.
3: Yang pertama, kita melaksanakan koordinasi dengan provinsi pemasok hewan yang masuk ke Jakarta. Jadi kita pastikan semua hewan yang masuk ke Jakarta itu bebas dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang bersifat zoonosis atau dapat menular kepada manusia, atau yang bisa kita kenal dengan penyakit antraks, penyakit mulut dan kuku, penyakit ORF, ataupun penyakit-penyakit lainnya.
1: Selain itu, terkait penyembelihan hewan kurban, Rano Karno mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai syariat serta standar kesehatan hewan. Adapun jumlah hewan kurban di Jakarta tahun ini mencapai hampir 68.000 ekor yang diawasi tim pemeriksa kesehatan hewan dan juru sembelih halal terlatih. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: BMKG mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim selama beberapa hari ke depan, terutama di wilayah yang berpotensi terjadinya musim panas akibat kemarau ekstrim. Dalam menghadapi El Nino, BMKG mengingatkan masyarakat juga harus menjaga kecukupan cairan tubuh, utamanya bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jumlah hewan kurban di Masjid Agung Al-Mujahidin Nunukan menurun drastis dibandingkan pada tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini hanya sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Mimin Muslimin dari RRI Nunukan melaporkan. Mimin.
6: Di Rudy Zain. Pendengar, dapat kami laporkan dari Beranda NKRI Nunukan, pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Mujahidin Nunukan tahun ini mengalami penurunan jumlah hewan kurban yang cukup drastis. Panitia kurban melaporkan hanya menerima total 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sekretaris Pengurus Masjid Al-Mujahidin, Ustadz Rahman, menyebutkan dari total hewan kurban yang disembelih tahun ini, rinciannya terdiri dari 2 ekor sapi berasal dari arisan kelompok jemaah secara mandiri, 1 ekor sapi dari kurban pribadi, serta tambahan 1 ekor kambing dari jemaah masjid. Jumlah ini berbanding terbalik dengan perayaan Idul Adha tahun 2025 lalu, di mana pihak panitia saat itu sukses mengelola hingga 13 ekor sapi kurban. Penurunan signifikan ini terjadi lantaran pengurus masjid tidak lagi memfasilitasi program arisan hewan kurban yang biasanya menjadi motor pengumpulan hewan kurban dari warga. Faktor kondisi dan pertimbangan ekonomi masyarakat yang sedang sulit membuat program arisan yang biasa dikelola oleh pengurus masjid terpaksa ditiadakan sementara waktu pada tahun ini. Untuk diketahui pendengar, pada tahun 2025 lalu melimpahnya hewan kurban di Masjid Al-Mujahidin ditopang oleh bantuan Pemda Nunukan sebanyak 8 ekor sapi, ditambah lagi dari sektor arisan warga serta hewan kurban yang disiapkan internal pengurus masjid.
7: 3 ekor sapi, yang 2 ekornya itu berjamaah, artinya arisan, 1 ekornya dari pribadi, dan 1 ekor kambing dari almarhum. Hanya 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Yang sudah kami sebarkan sekitar 100 lebih kupon. Sekitar ada 4-5 RT yang di sekitar masjid.
6: Dan untuk mengantisipasi antrean, panitia telah mendistribusikan lebih dari 100 kupon daging kurban secara langsung kepada warga yang berhak. Skema pembagian daging kurban tahun ini difokuskan secara merata untuk mengcover masyarakat yang berada di 4 wilayah RT di lingkungan sekitar Masjid Al-Mujahidin. Mimin Muslimin melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Rudy.
0: Ya, terima kasih Mimin untuk informasi yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
0: Pada momentum Idul Adha, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, menekan

0: menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang.
1: Inti dari khutbah yang kita sampaikan bagaimana meneladani Nabi Allah Ibrahim, karena yang menjadi ikon di hari Idul Adha ini tentunya Allah mengkisahkan banyak kisah di Al-Quran yang mana semuanya relate untuk kehidupan kita, daripada kesabaran, ketabahan, dan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana itu memang yang kita butuhkan pada zaman sekarang.
0: Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Sementara itu, salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Banding Sintang, Ria Triananda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kata orang kan Idul Adha itu jadi titik balik kita jadi lebih baik. Kan? Semoga ke depannya, mulai dari kemarin kita udah melakukan amal-amal ibadah, semoga bisa lebih istiqomah, berkelanjutan, tidak hanya di Idul Adha aja, tapi di hari-hari lain juga bisa konsisten melakukan amal-amal baik.
0: Dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulans dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Ben Yuda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi, mengaku senang mendapat sapi kurban dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
4: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, warga RW 019 Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi, mengaku senang mendapat sapi kurban dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Bahkan para warga tampak antusias untuk menyaksikan prosesi pemotongan sapi jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton. Sekedar diketahui, sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi. Dan menurut pengurus Masjid Al-Amanah, Dede Muhadis, mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP, pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Dan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP pernah tinggal di sekitar RW 019 Kelurahan Kayuringin, sehingga yang bersangkutan memiliki hubungan dekat dengan warga sekitar. Berikut adalah pernyataan dari salah satu pengurus Masjid Al-Amanah, Dede Muhadis.
5: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini gitu sih. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
4: Dan sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya juga menjelaskan nantinya sapi akan dibagikan ke lingkungan sekitar, khususnya di RW 19 Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi. Adapun proses pendistribusiannya akan diantar ke rumah warga atau penerima melalui masing-masing RT dengan total jumlah penerima sebanyak 220 penerima. Sedangkan untuk tahun ini total jumlah kurban di Masjid Al-Amanah sebanyak 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing yang mayoritas merupakan kurban warga sekitar atau jamaah Masjid Al-Amanah. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau, melakukan pemotongan 7 hewan kurban Idul Adha dari hasil swadaya warga Masjid An-Nur Semboja. Eko Karjuan dari RRI Antikong melaporkan. Eko.
6: Baik, pendengar dapat kami laporkan terkait dengan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Berlangsung khidmat ya di Masjid An-Nur Semboja, Kelurahan Bunut, Kabupaten Sanggau, di mana warga mulai memadati area masjid sejak usai salat Idul Adha untuk menyaksikan sekaligus membantu proses penyembelihan hewan kurban yang dilakukan panitia. Di mana pada Idul Adha tahun ini panitia kurban Masjid An-Nur Semboja menyembeli sebanyak 7 ekor hewan kurban yang terdiri dari 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Proses penyembelihan dilakukan secara bergotong royong oleh panitia bersama masyarakat tempat dengan tetap memperhatikan syariat dan kebersihan lingkungan. Antusias warga terlihat tinggi selama kegiatan berlangsung, mulai dari proses penyembelihan, pengulitan, hingga pembagian daging kurban. Masyarakat tampak kompak saling membantu. Sejumlah warga juga rela meluangkan waktu untuk membantu panitia agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Selain menjadi bentuk ibadah, kegiatan kurban juga menjadi momentum mempererat kebersamaan antar warga di lingkungan Kelurahan Bunut. Suasana kekeluargaan dan semangat gotong royong begitu terasa ya di sekitar area masjid selama proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Ketua panitia juga mengatakan ya bahwa Idul Adha merupakan ibadah kurban yang memiliki makna keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama manusia.
1: Jadi Idul Adha itu kan ibadah sosial kita, kan diri kepada Allah. Tapi sekarang di ibadah sudah ada Idul Adha itu arti ibadah sosial, itu korbankan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan ke masyarakat kemudian tanpa membedakan status status kekayaan orang aja semua. Jadi di Anur ini bukan hanya yang lingkungan muslim aja tetapi yang muslim pun dapat.
0: Ya, pendengar, itu tadi statement dari Ketua Panitia Kurban Masjid An-Nur Semboja Sanggau dengan Haji Kasmirianto, di mana pada pendistribusian dilakukan kepada sebanyak 450 jiwa untuk wilayah Semboja Sanggau untuk warga yang berada di sekitaran masjid. Tidak hanya untuk warga muslim, daging hewan kurban juga dibagikan kepada warga non-muslim yang berada di wilayah sekitar Masjid An-Nur Semboja, Kabupaten Sanggau. Dari Sanggau, Eko Karjuan melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
2: Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
0: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Menteri Keuangan mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah tidak masuk akal. Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% kini tengah membebani biaya operasional pedagang kecil. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Rian Suryadi melaporkan.
1: Kita perlu juga melakukan.
3: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
1: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
4: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat Id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
3: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.
0: Perjalanan ritual haji serta perjalanan melempar jumroh di Jemarat memiliki jejak spiritual yang mendalam dalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, perjalanan ritual haji dan perjalanan lempar jumroh di Jemarat memiliki makna jejak spiritual yang mendalam perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang dikisahkan dalam perjuangan Rasulullah SAW. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq mengatakan, lempar jumroh memiliki makna yang mendalam dalam perjuangan dan keikhlasan kepada Allah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan dikatakan Ustadz Siddiq bahwasanya melempar jumroh merupakan suatu ritual yang sangat tinggi sekali, di mana perjuangan Nabi Ibrahim ketika akan melakukan perjalanan bersama anaknya Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan ketika itu Ibrahim dibisikkan oleh setan dengan mengatakan, setan mengatakan bahwa saya, mengapa engkau akan menyembelih anakmu Ismail? Dengan sangat kekokohan yang tinggi, Nabi Ibrahim kemudian melempar batu kepada setan tersebut. Dan ini adalah makna yang sangat mendalam bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memiliki puncak keimanan yang sangat tinggi, dan itu menjadi faktor yang harus kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut keterangan daripada Ustadz Abu Bakar Siddiq mengenai lempar jumroh.
6: Ya, ini kita teladani. Saya apa? Apa yang kita teladani? Apa yang kita teladani? Kita teladani. Cuma saya apa? Apa yang kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
7: Baik, jumroh yang kita lempar itu kita melempar jumroh, ritual melempar jumroh ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih. Maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu tega menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim menanggungkan dan melempar. Pelajaran yang luar biasa.
0: Halo Alam. Ya, Alam.
5: Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah puncak dari keimanan, dan itu harus kita teladani bagaimana lempar jumroh adalah kita melempar kepada hati-hati batin dan jiwa kita yang kotor sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini adalah suatu perjalanan yang memiliki ritual yang sangat tinggi. Dan pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya hingga saat ini jamaah haji Indonesia bersama dengan jutaan jamaah haji dunia saat ini masih melakukan ritual, yaitu perjalanan dari terowongan Mina menuju ke Jamarot, di mana perjalanan hampir 2,5 km. Dan juga ketika misalnya dari terowongan Mina menuju Jamarot lalu ke hotel masing-masing, itu perjalanan yang sangat panjang, di mana ini merupakan ibadah fisik hampir sekitar 7-8 km. Jamaah Haji Indonesia melakukan perjalanan tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto telah diterima di Masjid Istiqlal. Joshua Sihombing melaporkan. Joshua.
8: Herudin juga berada di Prodiger RRI, saat ini saya berada di Masjid Istiqlal, Jakarta, di mana tempat di salah satu masjid yang memang menerima dari sapi kurban yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Istiqlal. Nah, kami memantau bahwa memang sapi tersebut telah berada di kompleks Masjid Istiqlal yang nantinya dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, bahwa sapi tersebut pada esok hari nantinya baru akan disembelih ataupun dikurbankan. Kami berdasarkan keterangan dari Menteri Agama Menak Nazaruddin Umar yang menyatakan bahwa memang selain sapi dari Presiden Prabowo Subianto, terdapat pula ini sapi dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut pernyataan dari Menak Nazaruddin Umar.
9: Dari Bapak Presiden, Pak Haji Prabowo dan Bapak Wakil Presiden, itu sapinya itu memang yang terbesar di antara yang kita miliki. Sekarang ada juga tetangga kita katedral itu ya juga menyumbangkan. Sapinya besar juga. Tetangga kita hotel berbulu-bulu misalnya baru itu 25 ekor setiap tahun itu. Sapi juga
8: dikit-dikit. Dan lebih lanjut pun dijelaskan oleh Nazaruddin Umar bahwa terkait dengan adanya penyelenggaraan kurban sapi tersebut, ini akan dilakukan pada esok hari. Dan secara gambaran, Rudi dan juga terdengar, kami dapat menyampaikan bahwa sapi Presiden Prabowo Subianto ini ditempatkan di terpisah dengan sapi-sapi yang merupakan sumbangan dari tokoh-tokoh nasional lainnya yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Sapi Presiden ini berada pada, kalau kami dapat menyampaikan, di sisi belakangnya dari Masjid Istiqlal atau tepatnya dekat dengan rel kereta yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dari Masjid Istiqlal Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta melaporkan.
10: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
11: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
10: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
11: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
10: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
11: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
0: Cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Abdullah Liorima dari RRI Ambon melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Basalamah berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat Id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Hawarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari.
13: Yang seyogianya menjadi awal bagian dari kita.
12: Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Leverisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
13: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan Hari Raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
12: Sholat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya sholat Id melalui kanal program 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Luri, 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya. Dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
14: Forkopimda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaian setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
15: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Forkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Pintang yang merupakan Imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
14: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, 1 sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di Masjid Raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
15: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
16: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja. Dari Tamil dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja. Belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
15: Dikatakan sejauh ini, setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia baik. Magdalena Krisnawati melaporkan.
17: kisaran kapasitinya berapa ya?
18: Kalau yang bagus. Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya pelemah itu kalau ada gangguan di fundamental.
19: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
18: Itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
19: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
18: Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
19: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Al-Suwaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
20: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
19: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari pelajar Indonesia saat tiba di Paris, Prancis pada Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat. Para mahasiswa mengaku bangga dapat bertemu langsung dan berdiskusi bersama Presiden di sela kunjungan ke negara tersebut. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga yang akan disampaikan reporter kami, di mana setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat sedikitnya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli. Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menyampaikan informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Niar Abdul Litiloli. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram dan X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memperkuat kerjasama strategis dengan Prancis dalam kunjungan kenegaraan di Paris. Sejumlah sektor penting mulai dari pertahanan hingga energi terbarukan menjadi fokus pembahasan kedua negara. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan mengatakan, pemerintah terus memperkuat sinergi kebencanaan dengan melibatkan kementerian pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, serta para ahli kebencanaan di Indonesia secara bersama-sama. Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah mulai menyiapkan perbaikan infrastruktur pasca reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Langkah itu dilakukan setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pengaktifan kembali operasional bandara. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Dan kini kami akan hadirkan perbincangan pantauan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah dari beberapa titik dan juga bagaimana tingkat perjalanan masyarakat yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Dedi, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, untuk mengetahui Pak bagaimana kondisi di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara, tren pergerakan penumpang di Bandara Kuala Namu sampai dengan saat ini bagaimana nih Pak?
2: Ya, selamat siang Mas Rudi dan pemirsa. Ya. Untuk pantauan Bandara Kuala Namu, kebetulan saya juga di lokasi Mas, sampai dengan saat ini sih belum ada lonjakan penumpang ya Mas, masih sangat normal. Kondisinya, ya sebagaimana saya perlu sampaikan, sebenarnya di dua hari sebelumnya juga Kuala Namu penumpang pergerakannya 15.000 per hari itu masih sangat normal Mas. Sampai dengan hari ini mungkin kita juga memprediksikan masih sekitar 15.000 sampai 16.000 penumpang yang akan masuk dan keluar dari Bandara Kuala Namu.
0: Oke, jadi angka 15.000 itu masih dalam batas normal ini Pak ya, untuk Bandara Kuala Namu ya?
2: Ya. 15-16 ribu itu ya. Masih normal.
0: Tapi ada prediksi Pak, kira-kira berapa terjadi peningkatan penumpang di momen Idul Adha kali ini Pak?
2: Iya, kalau dari sisi kami Mas, melihat tren saja, mengingat ini juga liburan Idul Adha ini kan masih terpotong hari Jumat ya Mas, ya. Yang tidak semua instansi juga libur. Kami sebagai catatan aja, minggu kemarin itu ada 17.000. Prediksi kami mungkin di angka 17.000 ya Mas, dan itu masih sangat normal untuk Bandara Kuala Namu.
0: Okay.
2: Karena sebagai perbandingan, di Idul Fitri kemarin kita sempat tembus ke angka 28.000 per hari. Jadi untuk kali ini Idul Adha tidak seramai di periode Idul Fitri kemarin Mas, di angka 17.000 lah kami prediksi.
0: Ya, angka 17.000 itu diperkirakan atau diprediksi kapan akan terjadi nih Pak Dedi?
2: Di hari Minggu Mas.
0: Hari Minggu nanti.
2: Ya. Ya, kemudian di hari Minggu karena harus balik juga karena mungkin yang sudah selesai Idul Adha atau liburan gitu ya. Karena semestinya hari puncaknya kan kemarin ya Mas, karena hari ini Lebarannya kemarin kami hanya mencatat 15.000 penumpang.
0: Jadi nanti hari Minggu ini kemungkinan akan diprediksi Pak ya, akan bisa mencapai di angka 17.000. Walaupun masih jauh di bawah Idul Fitri yang bisa mencapai 28.000 penumpang per hari itu ya, Pak Dedi ya.
2: Betul.
0: Iya.
2: Betul Mas
0: Rudi. Rute domestik mana nih Pak yang paling padat dari angka 15.000 ini Pak?
2: Tetap yang megang adalah dari Kuala Namu Jakarta Mas.
0: Kuala Namu Jakarta.
2: Jakarta, ya. Kuala Namu Jakarta yang paling padat untuk internasionalnya yang paling padat ada sebenarnya ada dari Kuala Namu, Kuala Lumpur dan Kuala Namu ke Penang Mas yang cukup padat.
0: Oke. Ya, kalau untuk dari kedatangan paling banyak dari mana? Jakarta juga kah atau bagaimana?
2: Masih dari Jakarta Mas ya.
0: Masih dari Jakarta.
2: Pulang pergi yang untuk domestik Mas masih dari Jakarta.
0: Ya, tidak ada penerbangan yang tertunda atau delay ini Pak?
2: Sampai dengan saat ini alhamdulillah Mas yang tadi karena kolaborasi dan kerjasama kita yang baik dengan semua instansi dan stakeholder dan airline selalu mengupdate terkait dengan perubahan schedule dan seterusnya. Sampai dengan saat ini tidak ada delay yang berkepanjangan Mas di Bandara Kuala Namu.
0: Oke, dan dengan angka 15.000 ini tidak ada maskapai yang meminta penerbangan tambahan kalau begitu Pak Dedi ya?
2: Sampai dengan kemarin belum ada Mas, belum ada permintaan extra flight dari airline.
0: Iya, termasuk nanti pada prediksi hari Minggu di hari akhir ini yang bisa mencapai 17.000, biasanya di angka 17.000 itu apakah ada airlines yang mengajukan untuk extra flight ini Pak?
2: Enggak Mas, sampai dengan saat ini belum ya, dan angka 17.000 itu sebenarnya adalah
0: sangat normal.
2: Schedule normal dari Bandara Kuala Namu.
0: Oke, kalau operasional personil di lapangan ini berapa banyak sih Pak? Biasanya Pak, dengan hari-hari seperti ini Pak?
2: Kalau sebenarnya hari-hari seperti ini personil bandara ya tidak kita tidak menambah jumlah ya Mas, masih normal saja dari sisi security maupun teman-teman operasi, itu tidak ada penambahan jumlah personil Mas, bagaimana kita lakukan pada saat periode Idul Fitri. Jadi masih sangat normal pelayanan yang kami berikan kepada penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu.
0: Iya, tapi kalau dibandingkan dengan periode yang sama Idul Adha tahun 2025, apakah juga seperti ini kondisi angka penumpang yang melalui Kuala Namu ini, Pak?
2: Iya, masih sama Mas, kurang lebih ya di angka itu. Sebenarnya harapan kami juga bisa lebih tinggi ya, karena libur cukup panjang. Tapi mungkin mengingat juga hari Jumat ada yang memberikan libur, ada yang tidak, kemungkinan ya Mas. Jadi angkanya dibandingkan tahun kemarin di periode yang sama tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan Mas. Kurang lebih sama di tahun 2025.
0: Oke. Pak Dedi, yang menjadi fokus utama manajemen dalam menjaga kualitas pelayanan di musim libur ini apa ya Pak?
2: Ya, yang pertama tadi Mas, kami memastikan kelancaran, keamanan, keselamatan penumpang yang ada di Bandara Kuala Namu itu terjaga dengan baik. Itu menjadi fokus kami sehingga penumpang dan pengguna jasa di Bandara Kuala Namu dapat merasakan kenyamanan dan tidak ada, harapannya tidak ada delay, tidak ada gangguan penerbangan dan seterusnya. Cuaca alhamdulillah di Medan saat ini juga masih sangat baik. Yaitu yang kami pastikan adalah tadi 3S1C Mas, keselamatan, keamanan, terus kenyamanan penumpang serta servis yang kami berikan. Itu yang kami utamakan kepada pengguna jasa.
0: Ya, imbauan untuk penumpang yang memanfaatkan suasana bandara yang mungkin tidak padat berbanding berbeda dengan Idul Fitri kemarin, tetapi apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
2: Ya. Intinya kami di Bandara Kuala Namu mengingatkan kembali saja kepada pengguna jasa ya, terkait dengan check-in kalau bisa online, kemudian juga kalau bisa juga 2 jam sebelum keberangkatan sudah ada di bandara sehingga meminimalkan potensi ketinggalan pesawat. Kemudian yang bagi pengguna jasa yang lain, kami juga mengharapkan ketertiban ya sama-sama kita jaga ya Mas, karena memang Bandara Kuala Namu ini juga selain untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat, beberapa pengguna jasa juga, kami katakan pengguna jasa, pengunjung juga menikmati suasana yang ada di Bandara Kuala Namu.
0: Demikian Mas. Ya. Terima kasih banyak Pak Dedi untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini Pak. Selamat Idul Adha 1447 ya. Hijriah Pak. Selamat siang.
2: Sama-sama, terima kasih, selamat siang.
0: Director of Operation and Services PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Sri Cahyono.
1: Indonesia menyapa siang.
0: PT KAI Daup 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 363.000 kursi selama periode libur panjang Idul Adha. Reporter kami Zahrotin Aljana akan melaporkan selengkapnya. Ya, Zahrotin Aljana, silakan.
3: Mendengar, saat ini saya berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Memasuki masa libur panjang Idul Adha, aktivitas keberangkatan penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daup 1 Jakarta terus mengalami peningkatan. PT KAI Daup 1 Jakarta mencatat selama periode long weekend Idul Adha, dari tanggal 25 Mei hingga 2 Juni 2026, sebanyak 68 perjalanan kereta api jarak jauh reguler dioperasikan setiap harinya dengan 9 perjalanan kereta tambahan. Secara keseluruhan, kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa libur panjang ini mencapai lebih dari 363.000 kursi, dan hingga hari ini tiket yang telah terjual mencapai lebih dari 200.000 tiket. Tujuan favorit penumpang pada masa libur Idul Adha tahun ini masih didominasi oleh kota-kota di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, hingga Jember. Kami tadi juga telah berbincang dengan salah satu penumpang tujuan Yogyakarta bernama Rifi, di mana ia mengaku sengaja pulang kampung usai melaksanakan sholat Idul Adha perdananya di Masjid Istiqlal setelah sekitar hampir satu tahun tidak pulang ke kampung halamannya.
4: Iya Mbak, ini saya kan juga sebenarnya mau mudik ke Jogja karena udah satu tahun nih saya nggak pulang. tapi saya milih nanti aja lah pas hari H mudiknya, karena ya pengen latih dulu di Istiqlal, karena saya jujur belum pernah sih latih di Istiqlal dan ini juga pengalaman pertama saya.
3: Dapat kami informasikan tingginya volume keberangkatan penumpang di stasiun Pasar Senen dipengaruhi oleh banyaknya layanan kereta api kelas ekonomi yang menjadi pilihan masyarakat selama masa libur panjang. Selain kereta jarak jauh, volume penumpang kereta lokal juga mengalami peningkatan. KAI Daop 1 Jakarta mengimbau masyarakat agar datang lebih awal ke stasiun dan memperhitungkan kepadatan lalu lintas selama masa libur Idul Adha agar tidak tertinggal kereta. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau Kemen PPPA menegaskan media memiliki peran strategis dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan mendorong korban berani untuk melapor. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Setelah tadi kami memantau bagaimana suasana di Bandara Kuala Namu, Medan Sumatera Utara, nanti kami juga akan memantau di titik-titik lainnya, diantaranya adalah di Terminal Pulau Gebang. Dan salah satunya, Pulau Gebang merupakan salah satu titik perjalanan masyarakat khususnya di Jakarta untuk menuju ke berbagai daerah di luar Jakarta, juga di beberapa luar Pulau Jawa. Dan untuk itu nanti kami akan mencoba untuk memantau suasana terkini bagaimana sejauh ini, seperti apakah peningkatan penumpang yang menggunakan terminal Pulau Gebang ini, dan seperti apa pengaturannya, dan juga hal lain yang tentu ingin kami tanyakan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap. Pak Batman, selamat siang.
3: Selamat siang Pak, selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Terima kasih Pak, selamat Hari Raya Idul Adha juga. Situasi terkini di Terminal Pulau Gebang bagaimana nih Pak?
3: Baik, situasi terkini di Pulau Gebang sudah mulai landai dari perkiraan dari kemarin. Kemarin puncaknya ya Pak, tanggal 26 Mei 2026. Jadi puncaknya itu kemarin bisnya berangkat itu 544 bis.
2: 544 bis Pak ya?
3: Iya, yang sedang penumpangnya itu 5.018 orang.
2: Oke, itu untuk tercatat kemarin yang paling tinggi menggunakan Terminal Pulau Gebang.
3: Baik Pak, demikian Pak.
2: Kalau sampai dengan siang hari ini berapa ini Pak?
3: Jadi sampai siang hari ini tercatatnya itu tanggal 27 ya, penumpang yang berangkat itu 760.
2: Oh, berbanding jauh Pak ya dengan kemarin ya, yang merupakan 700 ini normal sehari-hari seperti itu atau harian tuh biasanya berapa Pak di Pulau Gebang Pak?
3: Yang sehari-hari biasanya itu 1.500 sampai 2.000 Pak.
2: Oke, okay. Baik.
3: Jadi yang berangkat udah berangkat hari ini
2: ya.
3: Habis yang berangkat 123, penumpangnya itu 1.063.
2: Oke.
3: Okay. 1.063 ya yang udah berangkat hari ini. Sampai jam 1 itu Pak ya, sampai jam 1.
2: Sampai jam 1.

0: apa namanya, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Yogya, itu Pak.
1: Oke, okay. Kalau untuk arus balik Pak, diprediksi kapan akan terjadi dan berapa banyak ini prediksi penumpang yang tiba di Pulau Gebang nanti Pak?
0: Baik Pak, kalau diprediksinya itu kembalinya itu tanggal 1 ya, kan hari Jumat kan ke JBT itu Pak.
1: Mm-hmm. Hari Minggu mungkin itu Pak ya, kemungkinan ya, Sabtu Minggu.
0: Kemungkinan itu hari Minggu Pak.
1: Hari Minggu?
0: Kalau nggak Senin malam juga sih Pak.
1: Iya, iya. Kalau
0: tanggal 1 kan libur juga tuh Pak.
1: Iya, iya, tanggal 1 libur.
0: Tanggal 2 baru masuk Pak, iya Pak.
1: Oke. Bisa berapa itu Pak penumpang? Kalau kemarin di puncak arus baliknya 5 ribuan kan ya? Dengan 544 bis. Karena kalau puncak nanti arus baliknya bisa seperti apa nih jumlah penumpangnya prediksinya Pak?
0: Baik Pak, kalau puncak arus baliknya itu bisa diprediksinya itu bisa sampai 5 ribu, 6 ribuan ya kan. Mm-hmm. Sedangkan busnya itu kayak long weekend yang minggu kemarin itu sampai 5 ribu lebih Pak. Hampir 6 ribu lah.
1: Hampir 6 ribu ya, oke.
0: Okay. Iya Pak.
1: Dibandingkan dengan Idul Fitri, bagaimana Pak?
0: Kalau dibandingkan dengan Idul Fitri Pak, jauh bedanya sih Pak. Kalau dibandingkan Idul Fitri, kalau ini kan hanya liburnya 5 hari ya, 5 hari Pak ya.
1: Yeah.
0: Kalau Idul Fitri itu kan sampai 2 minggu ya. Diprediksinya lebih, kalau lonjak penumpang itu lebih 100% naiknya sampai 300% lah itu Pak, perbandingannya itu Pak.
1: Yeah. Iya, Pak. Walaupun tidak setinggi Idul Fitri, baik itu penumpang ataupun armadanya, tapi penerapan dalam uji kelaikan kendaraan atau bus atau rem cek itu masih tetap dilakukan secara ketat ini Pak?
0: Baik Pak, sampai sekarang di Terminal Terpadu Pulau Gebang rem cek itu masih berjalan ya. Mm-hmm. Kita bekerja sama dengan PKB Jumenteng di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi kalau dia contohnya kalau dia tidak layak harus diganti dengan bis yang lain.
1: Biasanya komponen apa yang wajib diperiksa dan wajib untuk dinyatakan layak untuk berjalan ini Pak?
0: Baik Pak, kalau layak jalannya itu yang tidak layak jalan itu contohnya kayak lampu sen, rem, terus palu di dalam bis itu kan harus ada palu ya Pak ya?
1: Iya, iya.
0: Ampar, terus lampu rem.
1: Oke.
0: Okay. Sama satu lagi ada ban rodanya itu kan Pak. Kita hari itu terutama itu diperiksa itu rodanya.
1: Iya.
0: Yaitu berhasil apa ada udah tipis lah ya, tipis gitu.
1: Drivernya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan bahkan sampai tes urin Pak.
0: Baik Pak. Kalau drivernya itu pengemudinya tetap diperiksa kesehatannya. Tes urin, satu lagi tambah tensi ya kan, dites Pak.
1: Oke. Okay. Kemudian untuk yang juga masih menjadi banyak pertanyaan, kalau di Pulau Gebang sendiri, apakah masih ditemukan aktivitas calo di sana dan bagaimana untuk bisa mengurangi hal itu atau memberantas hal itu Pak?
0: Baik Pak, kalau masalah calo ini kan itu perpindahan dari Pulau Gadung dulu itu kan Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Pulau Gadung, terus kita kata ya selalu kita apa namanya kita Gebang nggak, kita kasih arahan dulu pelan-pelan. Tadinya banyak kayak orang kayak semut gitu calo-calonya, sekarang udah alhamdulillah udah mulai sedikit berkurang, sekarang udah sedikit lah itu ya calonya Pak, sekarang udah nggak kelihatan lagi Pak gitu Pak.
1: Iya. Apa ini Pak tips yang bisa Bapak bagikan bagi masyarakat pendengar kami yang ingin perjalanan menggunakan bus melalui Pulau Gebang, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Melalui Terminal Terpadu Pulau Gebang menggunakan bis, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, barang-barangnya jangan lupa ketinggalan. Selamat sampai tujuan. Demikian Pak.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk Pak Batman, waktunya Pak sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini Pak. Sehat selalu, selamat siang.
0: Selamat siang Pak. Iya.
1: Demikian tadi Komandan Regu Terminal Terpadu Pulau Gebang, Batman Harahap.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional. Wamentan menyebutkan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor. Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini. Karena menurutnya, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam kondisi yang baik. Ia menilai, capaian tersebut menjadi pertanda bahwa kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang baik termasuk dari sisi pertumbuhan dan ketersediaan pangan. Penyerahan dan pelaksanaan penyembelihan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada warga Banyumas hari ini dilaksanakan di Masjid Al-Istiqomah Purwokerto. Dan laporan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Purwokerto Fahrian Syah berikut ini.
1: Pendengar, suasana penyerahan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Banyumas berlangsung khidmat pada pagi hari tadi setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sapi jenis simental dengan bobot kurang lebih 1,1 ton tersebut diserahkan melalui pemerintah Kabupaten Banyumas dan diterima oleh pengurus Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bantuan sapi kurban Presiden tahun ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Banyumas yang membutuhkan. Berikut pernyataan dari Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono.
2: Bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga Banyumas yang berhak untuk menerima. Karena kan memang bantuan-bantuan kebanyakan sapi ya. Saya lihat di beberapa perumahan juga hewan kurbannya kebanyakan sapi, mungkin lebih praktis ya. Jadi satu ekor sapi urunan beberapa orang. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat lebih dari dua ekor dari Bapak Presiden.
1: Amin. Sementara itu pendengar, Ketua Takmir Masjid Wakaf Al-Istiqomah Purwokerto Wahyu Fauzi menyampaikan rasa syukurnya atas amanah penerimaan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Daging kurban ini nantinya akan dibagikan kepada ribuan warga Banyumas yang telah terdata sebelumnya. Berikut pernyataan dari Ketua Takmir Masjid Al-Istiqomah.
3: Ini membawa keberkahan, kemanfaatan untuk masyarakat di sekitar Masjid Wakaf Al-Istiqomah maupun untuk masyarakat Banyumas. Karena berat sapinya itu hampir 1,1 ton. Ini sapi khusus dari Pak Presiden yang nanti insya Allah kemanfaatannya akan kita bagikan jadi ke masyarakat Banyumas khususnya yang ada di sekitar lingkungan sini.
1: Usai penyerahan, sapi kurban dari Presiden ini langsung dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan atau RPH yang ada di Purwokerto untuk proses penyembelihan dan pengemasan sebelum dibagikan kepada sekitar 2.000 penerima yang telah terdata dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Diharapkan seluruh proses penyaluran berjalan lancar dan membawa manfaat bagi masyarakat Banyumas pada momentum Idul Adha tahun ini. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Paria menyampaikan terima kasih kepada Tiongkok atas pengiriman 15 ribu ton beras ke Kuba. Rodriguez mengatakan pengiriman tersebut merupakan bukti solidaritas dan hubungan persaudaraan antara kedua negara di tengah situasi sulit yang dihadapi Kuba dan dunia saat ini. Sementara itu Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel Bermudez menegaskan bahwa ancaman militer Amerika Serikat terhadap Kuba telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia memperingatkan bahwa agresi terhadap pulau tersebut akan dibalas dengan tekad rakyat Kuba untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Informasi dari dunia olahraga, Oklahoma City Thunder selangkah lagi menuju final NBA 2025-2026 setelah menekuk San Antonio Spurs 127-114 pada laga kelima final wilayah barat NBA untuk memimpin seri 3-2. Kemenangan tersebut membawa Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan menuju partai puncak pada musim ini. Pelatih Thunder, Mark Dignagold, menyampaikan bahwa timnya mampu bangkit secara netral setelah kekalahan telak pada game sebelumnya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada? Selamat Hari Raya Idul Adha. Ini ucapkan untuk Anda semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah hari ini di 27 Mei 2026 kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan seperti biasanya di program Pro Dandut, ini bakalan hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 seperti biasanya. Dan sudah ada lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya, Evi Masamba dengan Ikhlasku, Fitri Karlina 12345, ada Ria Amelia SMS, Gunawan Bintang Tertutup Awan, ada lagu dari Sri Devi Pada Siapa, Saskia Gotik dengan Bang Ojek, kemudian Pecah Seribu, Roma Irama Tak Dapat Tidur. Kita sapa dulu penelpon berikut. Halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deni,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga.
2: Iya. Gimana nih kabarnya Deni? Udah mendingannya?
1: Iya, alhamdulillah. Iya. Bagaimana mau dengar lagu yang mana nih?
2: Ada lagunya Roma Irama Tak Dapat Tidur.
1: Ada Tak Dapat Tidur. Untuk siapa nanti?
2: Lagunya buat Deva Ida di Wajo. Cepatnya selamat sore daripada bersama putra kelilingnya di Jepangku. Semoga cepat sembuh. Ada juga Haji Novi, siapa lagi?
1: Iya.
2: Dari Bisa Longki, ada Pupi di Lapri. Anggota Sejati,
1: iya.
2: Di kota ayahku Asri di Ulo-Ulo. Cepat selamat sore deh Sri, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Selamat warga. Juga anggota Sejati Pensir di Boni, kota Pak Nordi. Cepat selamat sore juga Pak Nordi, semoga cepat sembuh. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya pendengarnya dari Boni.
1: Iya.
2: Program Prodan dan Duta Lagi.
1: Iya. Iya.
2: Untuk Deni, semoga sehat selalu ya.
1: Terima kasih.
2: Sama keluarga di rumah.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Ya, sukses selalu adik ya. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Alwi. Dan mohon maaf ya, kalau misalkan suaranya Eni masih rada-rada serak-serak. Halo Pro Dandut.
3: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
3: Sama Jontor.
1: Oh, Jontor di bawah Karaeng.
3: Minal aidin ya, wal faizin.
1: Iya, mohon maaf lahir dan batin juga. Jontor mau dengar lagu yang mana, Jontor?
3: Sri Devi.
1: Untuk siapa nanti?
3: Untuk angkasa Pierre Ribo nih.
1: Uh-uh.
3: Juga sama Sobat Kompi.
1: Uh-uh.
3: Juga sama ini lanjut tugas dan
1: terima semangat. Kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dan kita dengarkan dulu kalau gitu lagu dari Roma Irama dengan Tak Dapat Tidur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama ini tentunya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan tadi kita sudah dengarkan 3 lagu berturut-turut. Ini ada lagi penelpon, kita coba sapa dulu. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dari mana ini?
1: Dengan Fajar adik ini.
0: Oh, Kak Fajar di Pondre.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Maaf lahir batin ya.
1: Adik ini.

0: mesti di duduk serta keladu semua dalam masjidnya.
1: Gimana suasananya Idul Adha, ramai tidak di sana?
0: Alhamdulillah ramai.
1: Ramai ya?
0: Iya. Yeah. Ada juga apa namanya? Ada korban di sini.
1: Oh, ada yang kurban.
0: Iya.
1: Oh, kalau di tempatnya Kak Fajar itu berapa yang kurban?
0: Cuma 3 saja.
1: Oh, 3. Alhamdulillah. Kak Fajar mendengar lagu yang mana?
0: Lagunya Selfie Amah.
1: Selfie Amah. Oke, untuk siapa nanti lagunya Selfie Yama?
0: Ya, salah buang kota
1: Selfie. Selfie Yama kayaknya tadi udah deh.
0: Udah?
1: Iya.
0: Peta Seribu sudah?
1: Evi Masamba, Fitri Karlina, ada Gunawan, belum. Saskia Gotik juga belum.
0: Peta Seribu sudah juga diputar.
1: Lagunya apa?
0: Peta Seribu.
1: Peta Seribu belum.
0: Oh, itu.
1: Oke, untuk siapa?
0: Terima kasih buat angkatan sejatiku, PSRR Bone, semoga sehat semua di sore ini. Semoga bahagia karena selesai melaksanakan Idul Adha.
1: Iya.
0: Semoga sehat semua keluarga semuanya. Buat Asri di Ulu sama Asma di Wajo. Semoga juga sehat semuanya karena selalu bersama keluarga.
1: Iya.
0: Ada ini semoga cepat sembuh.
1: Terima kasih.
0: Semoga ya sama sekeluarga.
1: Terima kasih.
0: Maaf lahir dan batin ini.
1: Maaf lahir batin juga.
0: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: Halo. Assalamualaikum, Perdandu dan dari kita ini cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon lahir dan batin.
1: Maaf lahir batin juga, Irfan.
0: Bagaimana cuaca Bogor sekarang?
1: Lagi panas ini cuacanya.
0: Oh, di sini mendung. Ini cantik.
1: Lagi mendung.
0: Iya. Yeah.
1: Gimana, Irfan? Dari tidak tadi sholat Idul Adha?
0: Oh, di dalam masjid ini cantik.
1: Oh, oke. Okay.
0: Banyak di sini, ada 10 orang berkorban.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukur
1: iya.
0: Alhamdulillah.
1: Berarti Irfan ada kebagian daging kurban ya?
0: Iya, ada juga ini.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur Alhamdulillah.
1: Iya. Irfan mau dengar lagu yang mana kalau gitu, Irfan?
0: Lagunya Evi Masamba.
1: Evi Masamba, untuk siapa iya. Nanti lagunya?
0: Saya anggota saja tiku, karena kalau saya kira masih di mata.
1: Iya.
0: Ada juga Sherly Nadia Kiono, seorang sosial kita juga masih maju di mata di Sherly. Ada juga Ira Sumpalabu. Semuanya pasangannya Perdandu dan dari kita. Semuanya iya. Orang Bone, Wajo, Muhammad Ali, Nabati, Irfan.
1: Iya.
0: Nanti ada kata-kata yang tidak cocok sama katanya Irfan. Muhammad Ali, Nabati,
1: maaf lahir batin juga.
0: Ya, terima kasih deh nih cantik.
1: Iya.
0: Karena polisi lagi masih mati di mata.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Irfan yang sudah bergabung juga di program Pro Dandut spesial hari ini Idul Adha. Dan tadi Irfannya mau dengar lagu dari Evi Masamba ya, Ikhlasku. Saya tunggu Anda pendengar di 0851-9151-8901. Halo, Bro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum, Neni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Juli di MT Haryono.
1: Oh, Kak Sherly di MT Haryono.

0: Yono, apa kabar?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Kak Sherly mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina.
1: Iya.
0: Untuk siapa nanti lagunya Fitri Karlina?
1: Untuk sahabat setia, selamat
0: iya.
1: Sore. Semoga sehat semuanya. Ada Jinopi lagi, selamat sore Kaji. Ada Irsan di Bune, baru-baru lewat. Ada juga Pak Aco di Wajo.
0: Iya.
1: Selamat sore juga. Semuanya pendengarnya Prodandu tanpa terkecuali. Untuk Eni lanjut tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita dengarkan dulu ya. Ada lagu dari Pecah Seribu, Vita Alvia.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen...
1: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan setelah itu, Eni masih kembali menemani Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita.
2: Akan bermain di kompetisi Eropa, Liga Eropa tahun depan, dan mereka akan mendapatkan tahun depan apa yang seharusnya kami dapatkan tahun ini. Saya katakan kepada mereka bahwa saya ingin menonton mereka di TV saat mereka memulai Liga Eropa dengan semangat dan keyakinan bahwa mereka juga bisa memenangkan Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, menegaskan bahwa ia tidak memperdulikan hasil pertandingan di laga final ini. Ia hanya ingin para pemainnya untuk dapat menikmati final ini dan bila memungkinkan dapat memenangkannya.
3: El resultado de mañana y creo que
2: hasil pertandingan besok, menurut saya ini juga penting untuk diketahui. Kami sudah membicarakannya dengan para pemain segera setelah pertandingan di Strasbourg. Ada hal-hal yang tidak biasa bagi kami yang harus kami terima, dan pada akhirnya pertandingan besok adalah sesuatu yang sudah kami mainkan sejak kecil. Jadi kami harus melupakan fokus berlebihan dan perhatian berlebihan, baik secara emosional maupun mental. Apapun yang kami rasakan di tubuh, kami harus menerimanya. Dan besok kami hanya perlu mempertahankan identitas kami, dan hal itu memungkinkan kami setidaknya untuk bersaing menikmati pertandingan dan semoga memenangkan final. Laga final antara Crystal Palace dengan Rayo Vallecano ini akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig ini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdi Ansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Sejak debut mereka di Amerika Serikat 1994, Arab Saudi telah menegaskan diri sebagai salah satu peserta reguler di Piala Dunia FIFA. Hanya absen pada dua edisi sejak saat itu. Kini, klub berjuluk The Green Falcons itu datang dengan ambisi baru untuk turnamen berformat diperluas, yang untuk pertama kalinya akan menampilkan 48 tim. Bagaimana ketangguhan dari Arab Saudi ini? Selengkapnya bersama Bedah Tim RRI.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru. Dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya.
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya, karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.com.

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat setidaknya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
2: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
1: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Sambang memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
3: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
1: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menantang Sarah Bilek pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros sore ini. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Well, I try to not to really think about the score because it could make you...
2: Iga Swiatek akan menghadapi Sarah Bilek pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros sore ini. Swiatek melaju usai mengalahkan Emerson Jones 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam pada putaran pertama. Petenis nomor 3 dunia itu masih memburu gelar pertamanya musim ini setelah hasil kurang maksimal pada beberapa turnamen terakhir. Meski demikian, Swiatek memiliki rekor impresif karena belum pernah tersingkir sebelum babak keempat Roland Garros. Jelang laga putaran kedua nanti, petenis Polandia itu menekankan pentingnya fokus pada teknik agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Well, I try to not really think about the score.
2: Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan skor, karena itu bisa membuat permainan menjadi lebih tegang. Anda juga tidak ingin mengubah permainan hanya karena unggul 5-0 atau semacamnya. Anda ingin tetap bermain seperti biasa, mungkin mengambil keputusan yang tepat dan tidak terlalu banyak berpikir. Jadi, mungkin saya akan lebih fokus pada teknik. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, Casper Ruud akan menantang Hamad Medvedovic pada putaran kedua French Open 2026. Ruud lolos dengan susah payah setelah melewati laga 5 set melawan Roman Safiulin pada putaran pertama. Finalis Roland Garros dua kali itu mengaku kelelahan setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim tanah liat. Jelang laga yang akan berlangsung dini hari nanti, petenis Norwegia itu menegaskan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meraih hasil maksimal atas Medvedovic.
3: He's a great player, you know, really, really big.
4: Dia pemain hebat. Dia mempunyai talenta besar dan sudah mengalahkan banyak pemain kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kami pernah menjalani pertandingan sulit di Barcelona beberapa tahun lalu, dan saya yakin dia akan siap. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk pulih dengan baik dan siap bertanding. Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Cuaca panas juga tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jadi kami berdua akan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin.
2: Pada putaran kedua Roland Garros kali ini, Iga Swiatek diprediksi masih terlalu kuat bagi Sarah Bilek berkat pengalaman dan konsistensinya di Paris. Namun, duel Casper Ruud kontra Hamad Medvedovic berpotensi berlangsung ketat mengingat kondisi fisik Ruud belum sepenuhnya pulih. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sirkuit balapan MotoGP. Marc Marquez dipastikan kembali tampil pada balapan MotoGP Italia di Mugello setelah absen dalam dua seri terakhir. Pembalap Ducati itu sebelumnya menepi akibat cedera kaki dan menjalani operasi bahu. Marquez menjalani dua operasi berbeda, termasuk prosedur bahu yang memang sudah dijadwalkan sebelum insiden pada balapan sprint GP Prancis. Setelah menjalani pemulihan, Marquez kini hanya menunggu pemeriksaan medis terakhir di sirkuit pada Kamis waktu setempat. Jika lolos pemeriksaan, juara dunia MotoGP 6 kali itu akan kembali turun lintasan pada sesi latihan Jumat mendatang. Tim Ducati Lenovo memastikan kondisi Marquez menunjukkan perkembangan positif menjelang balapan kandang mereka di Mugello pada hari Minggu mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kita ikuti Info Arena.

0: Dari mancanegara kita ke dalam negeri. Persib Bandung resmi menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala musim 2026-2027 menggantikan Bojan Hodak. Pergantian pelatih diumumkan klub sebagai bagian transisi strategis guna menjaga stabilitas dan kesenambungan prestasi dalam menghadapi Super League musim depan. Bojan mengakhiri masa jabatannya setelah membawa Persib meraih 3 gelar Liga Indonesia beruntun pada musim 2023-2024 hingga 2025-2026. Pelatih asal Kroasia itu juga dinilai berhasil membangun mentalitas juara, disiplin, dan kultur kompetitif dalam tubuh tim. Meski tidak lagi menjadi pelatih kepala, Bojan tetap berada di lingkungan klub sebagai technical advisor di shareholders group. Sementara itu, Igor Tolik dipilih sebagai penerus karena sudah terlibat dalam pengembangan tim sejak bergabung dengan staf kepelatihan Persib pada 2024. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menegaskan, keputusan diambil demi menjaga kesinambungan filosofi dan prestasi klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Kabar dari arena bulu tangkis. Ganda campuran Indonesia, Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti tersingkir dari Singapura Open 2026 usai kalah dari wakil Tiongkok Gao Chiao Suan, Wei Yaxing, siang tadi. Bertanding di Singapura Indoor Stadium, Bobby melatih dipaksa menyerah lewat rubber game yang berakhir dengan skor 21-19, 16-21, dan 15-21. Bobby melatih sebenarnya menyelesaikan duel sengit dengan baik di game pertama, sempat tertinggal 4-7. Pasangan independen itu mampu bangkit dan berbalik memimpin 11-9 di pertengahan laga. Sayangnya, Bobby Melati gagal mengamankan kemenangan di game kedua setelah dipaksa takluk 16-21 oleh Swan Sin. Alih-alih bangkit, Bobby Melati kembali menyerah di game ketiga dengan skor 15-21. Hasil ini membuat seluruh ganda campuran Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar. Sebab Prehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya kalah di hari pertama. Masih dari arena bulu tangkis. Berbekal juara di Thailand Open, ganda putra Leo Daniel bersiap kembali di panggung Indonesia Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Jarang sekali kalau pemain setelah cedera itu bisa.
2: Asisten pelatih ganda putra utama PBSI, Hafid Yusuf, memberikan apresiasi tinggi terhadap Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Keduanya sukses langsung merebut gelar juara Thailand Open 2026 usai dipasangkan kembali setelah berpisah sekitar 2 tahun. Hafid memberikan faktor utama di balik kesuksesan Leo Daniel yang menurutnya sangat serius dalam membuktikan kualitasnya di lapangan.
1: Iya, saya lihat nih, kayak saya lihat persiapannya memang Daniel ini serius sekali. Jadi kalau saya lihat, saya di mata pelatih itu Daniel sama Leo ini untuk kejuaraan Thailand itu ada sesuatu yang mereka mau buktiin. Jarang sekali kalau pemain setelah cedera itu bisa bangkit, bisa langsung juara.
2: Leo Roli mengatakan bahwa ia dan Daniel memang pernah berduet yang chemistry-nya sudah terbentuk. Dia juga ingin membuktikan bersama Daniel yang masih bisa bersaing di level tertinggi meski sempat cedera.
3: Juga berdua kan dulu juga pernah partneran dan pastinya dikambekin lagi kan pastikan Daniel kan ada cedera tuh, pastikan ada beberapa orang yang ragu-ragu. Terus habis itu kita ya intinya mau buktikan kita bisa tampil lagi, bisa juara lagi, bisa bersaing lagi.
2: Kini Leo Daniel menatap ajang Indonesia Open 2026. Ini akan menjadi turnamen ketiga mereka usai dipasangkan kembali setelah Thailand Open 2026 dan Malaysia Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan basket IBL, Hang Tuah Jakarta akan menghadapi situasi sulit pada playoff IBL 2026 setelah Rakim Krispas mengalami cedera plantar fasciitis. Cedera tersebut membuat pemain asing Hang Tuah harus menepi sekitar 1 bulan. Krispas dipastikan absen saat Hang Tuah menghadapi Satria Muda Pertamina Bandung pada game 2 putaran pertama playoff yang dijadwalkan sore ini di Gor Bandung Arena. Hang Tuah kini tertinggal 0-1 dalam seri best of 3 tersebut. Situasi mengingatkan pada playoff musim lalu ketika Krispas juga mengalami cedera menghadapi Dewa United Banten. Saat itu, Hang Tuah akhirnya tersingkir pada pertandingan ketiga. Pelatih Wahyu Hidayat Jati meminta timnya tetap berjuang tanpa bergantung kepada Krismas. Hang Tuah wajib menang di pertandingan kedua demi menjaga peluang bertahan di playoff musim ini. Dari olahraga e-sport, Free Fire resmi mengumumkan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah Grand Final Free Fire Nusantara Series 2026 Fall pada Juli mendatang. Kehadiran Grand Final di Yogyakarta tahun ini akan semakin istimewa karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire secara global. Perjalanan menuju babak Grand Final di Yogyakarta telah dimulai melalui rangkaian City Qualifier di 100 kota di Indonesia yang berlangsung sejak 2 hingga 24 Mei. Babak City Qualifier menjadi pintu masuk bagi tim profesional, semi-profesional, hingga komunitas untuk merasakan pengalaman bertanding secara offline demi memperebutkan tiket menuju fase berikutnya, yakni Region Qualifier pada 30 hingga 31 Mei nanti. Dari babak itu akan dipilih 24 tim terbaik untuk melaju ke play-ins dan bergabung bersama tim dari jalur online qualifier, Guild Wars Qualifier, para pemegang golden ticket, serta sejumlah tim dari FFNS 2026 Spring.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tadi kita sudah mengikuti dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bersama kami masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan masih ada lagu dari Gunawan Bintang Tertutup Awan, ada Yolanda Cinta Seorang Biduan, kemudian Khalid Karim Wanita Soleha, Siti Badriah Ketemu Mantan, ada Rara Larut Tanpa Kepastian, Super Emak dengan lagunya Tiada Berarti, dan Ayu Soraya dengan lagunya Cuma Satu. Saat ini mengantarkan kita ke pukul 16 lebih dari 51 menit pendengar. Kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo Pro Dandut. Halo Pro Dandut. Iya, makasih. Bisa dicoba lagi. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
1: Fajar kembali.
0: Kak Fajar di Pondre. Gimana Kak Fajar?

0: Atau Deni.
1: Siap, siap Pak Fajar.
0: Ya, terima kasih banyak Deni.
1: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang deh rasanya ada yang panggil makan. Terima kasih untuk Kak Fajar. Semoga tentunya untuk Anda semuanya hari ini selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban. Semoga bisa dirayakan dengan penuh sukacita. Kita dengarkan dulu kalau gitu lagu dari Yolanda dengan Cinta Seorang Biduan.

pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pada momen spesial Hari Raya Idul Adha di sore hari ini, RRI Mamuju akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini bersama RRI Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari Rabu 27 Mei 2026 dan selengkapnya bersama saya Duita Ardiana. Baik, pendengar, mengawali informasi pertama kami di sore hari ini, kami akan menghadirkan berita dari RRI Kendari dan kami akan menyapa rekan Riko Ilham. Halo, selamat sore rekan Riko.
2: Selamat sore rekan Duita Ardiana.
0: Baik, apa kabar rekan Riko?
2: Baik tentunya untuk di kebersamaan kita sore hari ini.
0: Baik, selamat Hari Raya Idul Adha dan kami persilakan untuk laporan informasi selengkapnya.
2: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga ya untuk rekan kita di RRI Mamuju. Dan untuk di perjumpaan kita pada Gema Saripati Maju, dari informasi yang kita rangkum dari RRI Kendari, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyerahkan 18 ekor sapi kurban Presiden kepada masyarakat untuk disembeli. Sekaligus 8 ekor sapi kurban dari keluarga Gubernur. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Gafar.
3: Sebanyak 18 ekor Hari Raya Idul Adha siapkan untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengungkapkan sebanyak 17 ekor sapi kurban akan disalurkan ke 17 kabupaten dan kota, sementara satu ekor lainnya diperuntukkan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut Gubernur, seluruh sapi kurban Presiden berasal dari peternak lokal Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan daerah sekaligus pemberdayaan peternak setempat. Pilih telah melalui dan pemeriksaan kesehatan secara ketat untuk sebagai hewan kurban.
4: Selain kabupaten kota, provinsi juga dapat. Jadi ada 18 sapi yang di kolam Idul Adha. Tetapi nanti itu pasti akan setelah dipotong akan diserahkan ke masyarakat.
3: Selain menyalurkan bantuan kurban Presiden, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka juga turut berkurban sebanyak 8 ekor sapi yang akan disembelih di Kota Kendari dan sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Sebagian hewan kurban milik Gubernur tersebut akan disembelih di Masjid Al-Kausar Kendari, sementara sisanya didistribusikan ke beberapa wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam perayaan Idul Adha tahun ini.
4: Ada 8 ekor yang saya serahkan secara pribadi. Ya, ada di kabupaten, ada yang di Kota Kendari.
3: Untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan lancar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi kesehatan hewan kurban hingga proses pendistribusian daging kepada masyarakat penerima manfaat. Melalui pelaksanaan kurban, pemerintah provinsi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Demikian informasi untuk laporan dari RRI Kendari. Kami dari RRI Kendari, dari operator kita, Morris dan juga Bang Leo di perjumpaan kita pada sore hari ini. Kembali ke rekan Dwi Adrianti, Adriana maksud kami di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Riko Ilham atas laporan dan informasi dari RRI Kendari. Dan pendengar juga pemirsa, dari Kendari kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik. Halo, selamat sore rekan Syaiful Malik.
5: Baik.
0: Baik, apa kabar rekan Syaiful Malik?
5: Alhamdulillah sehat Duwita. Semoga Duwita juga sehat di Hari Raya Idul Adha ini.
0: Alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
5: Baik, terima kasih Duwita Ardiana. Dan pendengar, ribuan warga memeriahkan takbiran keliling bersama Bupati Sidrap menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dengan hikmat.
6: Alri bersama Wakil Bupati Nur Kana memimpin langsung takbiran keliling di Kecamatan Martingai yang diikuti ribuan warga dan peserta berbagai tersebut unsur Ketua Departemen 2 Peta Jajaran Bupati Sidrapat memadati Ruta Pangkajian Irbir yang berlangsung meriah dan penuh kehikmatan. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil menggema sepanjang perjalanan malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam sambutannya, Bupati Sarudin Alder menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta takbiran yang ikut memeriahkan syiar Islam di Kabupaten Sidrap. Bupati Sidrap pun berterima kasih kepada seluruh peserta takbiran dan berbagai masjid di Kecamatan Martingai yang bersama-sama mengumandangkan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha. Dia menjelaskan takbiran keliling tidak hanya berlangsung di Kecamatan Martingai, tetapi juga digelar serentak di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Besar Umat Islam.
7: Sidrap di 11 kecamatan melaksanakan takbiran keliling di semua wilayah kecamatannya untuk menyampaikan takbir.
6: Usai melepas peserta takbir keliling, Bupati dan Wakil Bupati Sidrap bersama Perkopinda ikut bergabung dalam iring-iringan kendaraan yang disambut antusias warga di sepanjang jalan. Suasana hangat terlihat saat Harudin Alri beberapa kali menyapa dan menyalami masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Malam takbiran di Sidrap pun berlangsung aman, tertib dan penuh nuansa kekeluargaan hingga akhir kegiatan. Demikian Harudin Burahi melaporkan, Pro 1 RRI Makassar untuk Sulawesi Selatan.
5: Demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Iman Suryawan. Kembali ke rekan Duwita Ardiana di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan rekan Mirwan Syah dari RRI Bau-Bau. Halo, selamat sore rekan Mirwan Syah.
8: Selamat sore rekan Duwita Ardiana.
0: Baik, apa kabar?
8: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik, kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
8: Oke, baik, informasi dari Kota Bau-Bau. Di mana Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, langsung menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI kepada masyarakat di Masjid Nur Sabah, Kelurahan Gatobengke, Kecamatan Betuambari. Hewan kurban berbobot 910 kg itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Selengkapnya, Friansyah melaporkan.
9: Hewan bantuan Presiden, saya wakil dan berharap.
10: Usai melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah dari pada Rabu 27 Mei 2026, Wali Kota Bau-Bau Yusran menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Rakyat di Masjid Nurus Sabah, Kelurahan Kecamatan Betuambari, didampingi Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeh serta Kota Bolalam dan pemerintah perhatian pemerintah pelaksana di Bau-Bau. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut merupakan jenis peranakan Ongole dengan bobot mencapai 910 kg. Hewan kurban berukuran besar itu menjadi perhatian warga yang hadir di lokasi. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim berharap proses penyembelihan hewan kurban lancar sesuai ketentuan dan amanah yang disampaikan.
9: Hewan kurban bantuan Presiden terhadap masyarakat, saya sebagai dari pemerintah berharap supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh beliau.
10: Untuk memastikan kelayakan hewan kurban, proses penyembelihan juga dipantau langsung petugas bidang peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bau-Bau. Warga tampak antusias menyaksikan penyerahan sapi kurban tersebut. Keimanan penuh pada Hairha RRI Bau-Bau Afriansa terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Dwita Ardiana di Pro 1 Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Mirwansyah, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk beralih ke RRI Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami. Halo, selamat sore rekan Adinda.
11: Selamat sore rekan Dwita.
0: Baik, apa kabar rekan Adinda?
11: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, kalau begitu kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
11: Baik, pendengar dan pemirsa, dari informasi RRI Palu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai hari ini dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat dan bagaimana upaya Basnas memastikan pendistribusian daging kurban ini dapat tepat sasaran? Kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Miftahul Jannah bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah Hatamuddin Tamrin.
12: Terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
13: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas, dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembeli di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembeli di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk melaksanakan sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
12: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
13: Pengadaan sapi kurban ini beli diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
12: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
13: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian di daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kali itu selain insya Allah dari tanggal 29 targetkan di 500 sampai 600 kakak. Kita anukan itu minimal itu 2 kilo.
12: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
13: Nah ini nanti kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara dan kami bagi kupon dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu, yang berserikat itu akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
12: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
13: Kami atas nama Basnas menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu, insya Allah.
11: Wawancara dari RRI Palu, reporter Miftah Huljanah. Saya Dinda Kurniaslami sekaligus rekan yang bertugas menyampaikan informasi. Kembali ke rekan Dwita di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam liputan berita berjaringan Sekorwil 4 bersama Gema Saripati Maju. Dan berita berikutnya adalah berita dari RRI Mamuju, di mana Polewali Mandar menjadi kabupaten dengan hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat. Berikut laporan selengkapnya.
14: Satu ekor hewan kurban tercatat akan disembelih di Sulawesi Barat pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, yakni mencapai 1.506 ekor. Hal tersebut disampaikan penelaah hisab rukyat Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Hakim S.Y. Nira, saat dihubungi RRI Mamuju melalui telepon Selasa 26 Mei 2026. Ia mengatakan dari total 3.921 hewan kurban di Sulawesi Barat, terdiri dari 3.626 ekor sapi dan 295 ekor kambing yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, berdasarkan data sementara yang diterima Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Sulawesi Barat, dengan total sebanyak 1.506 ekor, yang terdiri dari 1.393 ekor sapi dan 113 ekor kambing.
15: Secara keseluruhan, kambing dan sapi tercatat 3.921 ekor yang insya Allah akan dikurbankan untuk Idul Adha tahun ini. Kalau persebaran di seluruh kabupaten tercatat itu informasi data yang kami terima, yang paling terbanyak Kabupaten Polewali Mandar. 1.393 ekor sapi, kambingnya 113 ekor.
14: Penyembelihan hewan kurban akan dilakukan di sejumlah titik yang telah disiapkan baik di lingkungan kantor Kementerian Agama maupun masjid-masjid di setiap daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian laporan berita dari RRI Mamuju bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyapa rekan Novian dari RRI Ampana. Halo, selamat sore rekan Novian.
16: Selamat sore rekan Aditya Ardiana.
0: Baik, apa kabar rekan Novian?
16: Alhamdulillah kabar baik Ampana sore ini.
0: Baik, kami persilakan untuk laporan berita selengkapnya.
16: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, manajer PLN Nusantara Power Service PLTU Ampana serahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabu.
17: Sebagai bentuk kebersamaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan, manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja menyerahkan 2 ekor sapi kurban untuk warga Desa Sabo, Kecamatan Ampana TT, Tojo Una-Una. Kegiatan ini menurutnya merupakan agenda tahunan PLTU Ampana yang rutin dilaksanakan oleh pihak perusahaan sebagai bentuk dukungan kepada warga, khususnya mereka yang membutuhkan di sekitar wilayah operasi perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana.
18: Alhamdulillah di hari ini ada pemberian bantuan kurban masyarakat Desa Sabo, 2 sapi. Ya, alhamdulillah ada perusahaan sudah memfasilitasi setiap tahun untuk dilakukan kurban rutin, alhamdulillah. Harapannya kita tetap kerjasama yang baik dengan desa setempat, saling berbagilah dengan masyarakat sekitar.
17: Program sosial tersebut merupakan bagian dari inisiatif dan tanggung jawab sosial perusahaan dari unit manajer PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana Budi Wijaja mengatakan, selain bentuk dukungan kebutuhan pangan pada warga yang membutuhkan di Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, penyerahan 2 ekor ternak sapi untuk dikurbankan itu juga untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara pihak perusahaan PLN Nusantara Power Services PLTU Ampana dengan masyarakat desa sekitarnya. Ibnu Abbas melaporkan.
16: Ya, baik, demikian informasi dari RD Ampana. Kami kembali ke rekan Duta Ariani, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Novian dan pendengar juga pemirsa. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk ke RRI Boneng bersama dengan rekan Nurhaini Adnan. Halo, selamat sore rekan Nurhaini.
19: Halo, selamat sore juga rekan Duita. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Baik, ucapan yang sama juga untuk rekan-rekan di Boneng dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
19: Baik, informasi dari Kabupaten Bone, yakni Wakil Bupati Bone memaparkan sejumlah capaian kinerjanya pada momen Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasludin, memaparkan sejumlah capaian kinerja dan progres pembangunan pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Lapangan Merdeka, Kota Watampone. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinannya bersama Bupati Bone, Andi Akmal menyebut pemerintah daerah telah mempersembahkan berbagai kemajuan signifikan. Salah satu yang paling menonjol yakni sektor infrastruktur. Di mana perbaikan jalan kini telah menjangkau lebih dari 300 km. Tidak hanya jalan, grafik ekonomi makro juga menunjukkan tren positif.
21: Setelah kami diberikan amanah sebagai bupati dan wakil bupati, dalam perjalanan pemerintahan, kami telah mempercepatkan berbagai kemajuan bagi rakyat Bone. Antara lain berupa pembangunan dan perbaikan jalan, telah menjangkau lebih dari 300 km. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pengurangan stunting dan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian sebagai 5 besar, penghasil beras terbaik internasional, pelabuhan di Tondra, pembangunan program MBG, perluasan bandara, dan banyak lagi yang lainnya.
20: Selain pertumbuhan ekonomi, Pemkab Bone juga sukses menekan angka stunting dan kemiskinan. Bahkan di sektor pertanian, Bone berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu hasil beras terbaik di tingkat nasional. Sejumlah proyek strategis lainnya seperti pembangunan pelabuhan di Tondra, program makan bergizi gratis, hingga perluasan fasilitas bandara. Di akhir penyampaiannya, Wabub Barakat untuk mencoban sebagai untuk pembelian sosial ngikis kesaling berbagi.
19: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali ke rekan Duita di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Nurhaini dari RRI Bone dan pendengar juga pemirsa. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berita feature dari RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Amriani. Halo, selamat sore rekan Amriani.
22: Iya, selamat sore rekan Duita. Iya, selamat sore rekan Duita.
0: Baik, apa kabar?
22: Alhamdulillah sehat hari ini, selamat merayakan Idul Adha.
0: Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha juga untuk seluruh rekan-rekan di RRI Toli-Toli dan kami persilakan untuk laporan selengkapnya.
22: Baik, saudara, seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Di satu sisi, kehadiran koperasi dan juga industri diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah. Namun di sisi lain, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta jaminan hak normatif para pekerja perkebunan dan buruh lokal masih menyisakan catatan kritis yang memerlukan pengawalan bersama. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Simak laporan selengkapnya dalam feature dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol, disampaikan Renaldi Arifin.

0: Kabupaten Wol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi hak-hak si menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. Etoli Cabang Wol menilai wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Wol, Jason Mandagi, menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenagakerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Wol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Wol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu ada 7 jam. Tapi biasa pada praktiknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK, Agrianto, membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Wol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator Prospek dan juga bagian dari Jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari Jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan, sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenagakerjaan ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Wol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Hermansyah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Wol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
3: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016. Itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga flow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenaga kerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
4: Rekan Duwita, demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke RRI Mamuju.
5: Baik, terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli dengan berita feature. Dan selanjutnya pendengar juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah. Di mana Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha 1447 Hijriah terkendali dengan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Baik. Kami persilakan kepada rekan Muhammad Rusdiansyah untuk laporan selengkapnya. Halo rekan Rusdiansyah, apakah bisa termonitor dengan jelas?
6: Oh iya, baik. Baik, Duwita, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju memastikan stok pangan sebelum dan usai Idul Adha terkendali dengan barang kebutuhan pokok tersedia di pasaran, meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Anji Tentri Saung. Ia mengatakan distribusi dan ketersediaan stok pangan berjalan lancar menjelang maupun usai Hari Raya Idul Adha. Pihaknya terus memantau pasokan barang kebutuhan pokok untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pada Idul Adha dengan mudah. Pendengar, ia juga menjelaskan bahwa distribusi berbagai komoditas pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan tanpa ada kendala berarti hingga saat ini. Sayur-sayuran dari luar kabupaten masuk setiap hari, sementara bawang merah lokal dari Kecamatan Kaluku juga mulai panen dan menambah pasokan di pasar Mamuju. Mendengar ketersediaan stok terjaga beberapa komoditas seperti cabai juga mengalami kenaikan harga akibat tingginya permintaan saat Idul Adha. Namun Andi Tendri Saung optimis fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama dan masih dalam batas terjangkau.

0: Ya, baik pendengar, Discover Index juga terus melakukan monitoring harga dan stok untuk mengantisipasi potensi kelangkaan atau lonjakan harga yang berlebihan di pasaran. Pihaknya juga berkoordinasi dengan distributor dan agen pasokan untuk memastikan stabilitas ketersediaan barang hingga pasca Idul Adha. Andi Tendri juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan panik buying agar distribusi pangan dapat merata seluruh di wilayah Kabupaten Mamuju. Dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Terus Jansa, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Muhammad Rusdiansyah untuk

0: 1447 Hijriah. Dan pendengar dan pemirsa, demikian laporan langsung dari RRI Mamuju tadi, sekaligus juga menjadi penutup dari rangkaian berita Gema Saripati Maju Berjaringan Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwita Ardiana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

marah di balik riuhnya gema takbir yang mengangkasa dan helaan nafas hewan-hewan yang bersiap menjadi saksi ketaatan, ada sebuah kisah abadi yang melintasi zaman. Kisah tentang cinta, kepatuhan, dan keikhlasan tanpa batas dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika perintah Allah hadir lewat mimpi untuk mengorbankan putra tercinta, ego manusiawi luruh digantikan dengan ketundukan yang mutlak. Dan atas kuasanya, pengorbanan suci itu digantikan dengan seekor kibas, domba jantan yang besar. Itulah awal mula sejarah agung ibadah kurban yang kita jalankan hingga saat ini. Namun, tahukah kita apa makna kurban yang sesungguhnya? Kata kurban berasal dari kata karuba yang berarti dekat. Jadi, kurban bukan sekadar ritual menyembelih hewan semata. Namun ini adalah momentum untuk menyembelih sifat egois, keserakahan, dan kesombongan dalam diri manusia. Agar kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Melalui sepiring daging yang dibagikan, kita juga mendekatkan jarak dengan sesama, mengukir senyum di wajah mereka yang membutuhkan. Mari jadikan Idul Adha kali ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi sebagai bukti nyata dari keikhlasan dan kepedulian kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Salurkan kurban terbaik Anda dan tebarkan kebahagiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

94,4 FM Pro Satuan Ari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berkat itu dia, seperti yang kau minta sudah kami hadirkan dari Krisye, dan kami masih terus temani Anda di musik dan informasi, menghadirkan lagu-lagu hits era 90-2000an ya. Menemani Anda yang tengah menikmati suasana libur dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pendengar, berikut kami juga akan sampaikan beberapa informasi yang kami rangkum dari rri.co.id seputar Idul Adha 1447 Hijriah yang diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Di antaranya, pendengar, informasi mengenai pelaksanaan Idul Adha di UNISMU, termasuk alhamdulillah ya, tahun ini pelaksanaan Idul Adha berlangsung serentak. Dan informasi lainnya, pendengar, kali ini liputan reporter Khairuddin Borahim mengenai ribuan warga Makassar yang memadati Jalan Petarani untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pagi tadi, dan suasana juga berlangsung hikmat dan penuh kehusyuan ya. Dan informasi lainnya, mendengar, seputar pelaksanaan Idul Adha di Karebosi ini menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha oleh pemerintah kota Makassar, dan alhamdulillah berjalan dengan tertib dan nyaman. Liputan reporter Edwin Masud, pendengar, dan dihadiri oleh Wali Kota Makassar bersama jajaran pemerintah Kota Makassar, dan juga terbuka untuk seluruh masyarakat Kota Makassar. Dan tadi pagi ini terpantau warga antusias, dan pelaksanaan ibadah berjalan dengan tertib dan lancar. Termasuk mungkin Anda juga warga Kota Makassar termasuk yang melaksanakan ibadah sholat id di Karebosi pagi tadi ya, yang mana RRI Makassar juga menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat id dari sana. Dan khatib yang menyampaikan khutbah pagi tadi adalah Dr. K. Haji Muhammad Ishak Samad MA. Beliau merupakan Ketua Umum DPP IMIM. Sementara Imam Sholat Idul Adha dipercayakan kepada Ustadz Dwi Cahyo Oktianto, salah satu imam masjid yang ada di Kota Makassar. Dan pendengar, selain itu, selain pelaksanaan sholat yang berlangsung dengan lancar dan tertib, termasuk juga agenda penyembelihan hewan kurban, bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar yang berlangsung di Masjid At-Taqwa yang berada di samping Polsek Wajo. Dan itu dia, pendengar, beberapa informasi seputar pelaksanaan Idul Adha ya, termasuk di beberapa daerah. Di Bulukumba dipusatkan di kantor bupati dan gedung Amatoa. Dan juga tahun ini jumlah hewan kurban di Bulukumba meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan ini tentu menjadi tanda, pendengar, ya, bahwa kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama masih terus terjaga dengan baik. Dan kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya menemani kebersamaan kita di musik dan informasi Pro 1 RRI Makassar.

0: Halo kakakmu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang

cipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan laporan reporter RRI Makassar Sarifuddin terkait anak 12 tahun diduga dibunuh dan menjadi kekerasan seksual di Kecamatan Talok, Kota Makassar. Berikut kita ikuti dalam info terkini. Silakan rekan Sarifuddin untuk laporan Anda. Halo rekan Sarifuddin. Baik, pendengar, kami masih menanti terhubung dengan rekan Sarifuddin untuk menyampaikan informasi terkini malam hari ini, pendengar. Terkait anak berusia 12 tahun diduga dibunuh dan menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Talok, Kota Makassar, dan kami masih mencoba untuk bisa terhubung dengan rekan Sarifuddin untuk menyampaikan informasinya malam hari ini, pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami mohon maaf, sambungan telepon tidak bisa terhubung dengan rekan Sarifuddin. Kami masih mencoba untuk bisa terhubung kembali. Tetaplah di Pro 1 RRI Makassar.
1: Makassar sore ini.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kustili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kustili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kustili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuk, lah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita.

0: Pendengar Pro 1, kami mohon maaf tadi ada gangguan teknis terhubung dengan reporter RRI rekan Sarifuddin yang akan menyampaikan laporannya, anak berusia 12 tahun yang diduga dibunuh dan menjadi korban kekerasan seksual di Kecamatan Talok, Kota Makassar. Rekan Sarifuddin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih dan selamat malam pendengar. Tadi petang Kapolrestabes Makassar Kompas Polo Arya Perdana menjelaskan kematian seorang anak perempuan inisial LU 12 tahun yang ditemukan meninggal di salah satu rumah kosong di Jalan Sultan Abdullah, Kecamatan Talok, Kota Makassar sekitar pukul 5 pagi tadi. Ditemukan orang tuanya ini setelah mencarinya sejak pukul 21 tadi malam hingga pukul 3 dan memulai pencarian lagi dan menemukannya di pada pukul 5 pagi tadi. Dan korban ini diduga menjadi korban pembunuhan dan juga menjadi kekerasan dalam seksual dilakukan salah seorang lelaki inisial I, 19 tahun. Dan berikut keterangan Kapolres Makassar Kombes Pol Arya Perdana.
2: Berdasarkan keterangan dari pelaku ini memang sudah memperhatikan korban. Nah, itu juga dari dirinya sendiri adalah pengguna narkotika. Di sisi lain dia juga sering makan salah porno di restorannya dengan sewa. Nah, itulah lalu memicu dia melihat anak kecil ini 12 tahun diminta lah anak kecil tadi, korban tadi untuk beli aqua, lalu kembali lagi, lalu beli salah satu makanan ya. Ya, ketika kembali lagi ke pelaku langsung bicara masuk ke rumah dan makasih itu langsung ditokap dirinya, setelah itu dibenturkan kepalanya karena memang meronta ya, kepalanya sempat naik itu, kepala potongnya selalu dibenturkan kepalanya ke bawah dan yang sangat tidak manusiawi lagi adalah kemaluan korban di colok dan dengan tangannya sampai tembus ke tubuh.
1: Dan keterangan Kapolres Makassar ini menyebutkan bahwa korban ini dicari keluarganya, orang tuanya, karena biasanya sudah pulang ke rumahnya pukul 8 hingga pukul 21 malam namun tidak kembali sehingga mencarinya dan ternyata menjadi korban pembunuhan, diduga korban pembunuhan dan juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pelaku ini. Dan saat ini pendengar, korban sejak pagi hari tadi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum ataupun otopsi memastikan kematian korban oleh dokter dan dokter Polda Sulawesi Selatan. Demikian laporan saya, rekan Idam, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Sarifuddin untuk laporan Anda malam hari ini. Selamat

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan
1: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, berikut kami sampaikan kembali cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak diperbolehkan lagi membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian cek fakta untuk saat ini.

malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama saya, Se. Malam ini kita akan membahas sebuah inovasi ramah lingkungan yang sedang berkembang di Indonesia dan dunia, yaitu EcoBrick. Di tengah tantangan serius pengelolaan sampah plastik yang semakin menumpuk, EcoBrick hadir sebagai solusi praktis yang sederhana namun berdampak besar. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota-kota besar. Sampah plastik yang sulit terurai ini menumpuk di tempat pembuangan akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan EcoBrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi masalah ini, namun EcoBrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usianya dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: saat selamat dan.
1: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Metode ini awalnya muncul di luar negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar tahun 2012. Salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan program EcoBrick secara resmi adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program EcoBricks yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi EcoBricks sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan pembuatan EcoBricks, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi EcoBricks yang dapat dibongkar pasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih dari 5.000 EcoBricks telah dibuat oleh masyarakat dan didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain itu, ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas EcoBrick telah berkontribusi mengolah lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat EcoBrick pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah plastik yang sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar ke lingkungan dan mencemari tanah, laut, ataupun udara, sehingga dapat mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan EcoBrick meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan sampah secara bijak. EcoBrick juga menawarkan solusi pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. EcoBrick ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bangunan yang kuat, tahan lama, dan fungsional seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah komunitas.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Pak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Kini, tren ekobrik di Indonesia kian berkembang, tak hanya sebagai simbol gerakan peduli lingkungan, tetapi juga sebagai solusi inovatif yang menjanjikan untuk mengatasi sampah plastik sekaligus menciptakan material baru yang bernilai guna. Sekolah-sekolah dan komunitas di berbagai pelosok juga semakin aktif mengadopsi ekobrik sebagai bagian dari pendidikan lingkungan hidup dan aksi nyata pengolahan sampah. Dalam proses pembuatannya, anak-anak hingga remaja akan terlibat langsung dalam proses memilah sampah plastik, membersihkan, dan memasukkan ke dalam botol yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Namun, implementasi ekobrik juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlunya edukasi yang masif agar lebih banyak masyarakat memahami manfaat dan cara membuat ekobrik yang benar dan sesuai standar, terutama dalam menjaga kebersihan sampah plastik agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol ekobrik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa ekobrik yang baik adalah yang tidak memiliki rongga dan memiliki sifat padat mirip dengan batu bata. Metode ekobrik tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tapi juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia, khususnya dalam aspek pengurangan emisi karbon dan konservasi lingkungan. Dengan penggunaan ekobrik, pembakaran sampah plastik yang menghasilkan polusi bisa dikurangi. Dari Yogyakarta hingga berbagai daerah lain di Indonesia, gerakan ekobrik membuktikan bahwa persoalan besar seperti sampah plastik dapat diatasi dengan langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hal ini menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian bumi bagi masa depan yang lebih hijau dan sehat. Mari kita semua mulai berpartisipasi dengan langkah sederhana seperti memilah sampah plastik di rumah, membuat ekobrik, dan mengedukasi lingkungan sekitar. Setiap botol yang diisi plastik padat dan dimanfaatkan kembali adalah aksi kecil yang sangat berarti dalam menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dengan semangat inovasi dan kreativitas, kiprah ekobrik di Indonesia memberi bukti bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Pendengar Persatu RRI, demikian kisah inovasi ramah lingkungan malam ini. Program lainnya juga bisa didengar melalui RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Saya Ese pamit undur diri, sampai jumpa dan mari kita terus jaga bumi tercinta dengan langkah-langkah kecil yang berarti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: sayang. Mantap. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Israel.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Bapak Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya. Beliau akan sholat di mana ya? Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Menteri dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
3: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
5: Ya, akomodasi.
0: Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqabah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 20, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di Sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan dari pada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
7: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
5: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Radio, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
8: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
10: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
11: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mucosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
12: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo khususnya dalam rangka untuk pemenuhan gizi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
11: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
11: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mucosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Dayeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
15: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
17: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
16: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
18: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
19: Ya, semoga keteladanan yang diberikan kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim
2: semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
20: Alhamdulillah, tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Kabupaten Jember, dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
18: Gary Bora, RRI di Jember melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
21: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mal dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung mal ini ramai.
21: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
22: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang lain.
21: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
22: Tenan
21: apa yang paling banyak dicari?
22: F&B paling.
21: Makanan.
22: Ya, soal makan.
21: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
23: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
21: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
23: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
21: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
23: Buat kuliner aja.
21: Oh, kuliner. Ya, healing. Apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
23: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
21: Oh, kurang
23: jadi
21: tahu.
23: Cuma keliling-keliling aja.
21: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik gak menurut Mas?
23: Jujur, ini menarik sih.
21: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
24: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
21: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
24: Ibu saya.
21: Kenapa?
24: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas, kalau di ya karena
21: usia.
24: Ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
21: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oseania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
1: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
3: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
3: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
3: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Di Marcel Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut Dalam satu dasawarsa terakhir, sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Keikhlasan gunakan apa yang paling disukainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari Kepala
1: RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan melanjutkan kebersamaan kita di Makassar malam ini, selanjutnya kami akan menghadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar, khususnya untuk

Pendengar, segera kita ikuti program Hindu Dharma bersama dengan narasumber Bapak Iketut Artana Mulyadi, SAG.

siap untuk tidur, para ibu atau bapak yang sibuk untuk bersiapkan esok pagi, atau yang ada di perjalanan, hingga para orang tua kami, sukomi yang lagi santai duduk di teras rumah. Ruang dengar ini adalah milik kita bersama, umat Sedharma. Jadi tak terasa kita mau di pertengahan tahun 2026 ini, dunia bergerak begitu cepat, segala ada di genggaman tangan. Namun di tengah hiruk pikuk suara gambar dan berita yang silih berganti di setiap detik di telepon genggam kita, pernahkah kita merasa kosong? Atau pernahkah kita merasa bingung? Macedharma, ada ribuan kabar yang datang hari ini. Yang satu bilang A, yang lain ada yang bersumpah B. Fitnah dan kebenaran seringkali memakai baju yang sama. Di zaman ini, yang paling mahal bukanlah emas atau harta lain, melainkan kejernihan pikiran. Maka malam ini, mari kita menepi sejenak dari keramaian itu. Kita akan menimba air dari sumur kebijaksanaan tua yang usianya ribuan tahun, sebuah warisan, cahaya dari filsafat Hindu yang disebut dengan Catur Pramana. Jangan khawatir umat Sedharma dengan bahasanya, karena catur itu artinya empat, pramana artinya timbangan atau alat ukur. Jadi, ini adalah empat timbangan kebenaran. Para leluhur dan guru-guru suci kita seperti Maharishi Gautama yang menuliskan dalam kitab suci Nyaya Sutra dan kemudian diuraikan kembali oleh sang pemikir agung dengan indah Anambata dalam Tarka Sanggraha, menitipkan empat timbangan ini agar manusia dari zaman ke zaman tidak tersesat. Dalam kebohongan, mari kita dudukkan empat timbangan ini dalam hati kita. Timbangan yang pertama disebut dengan pratyaksa, maknanya sangat sederhana. Apa yang disaksikan langsung oleh pancera indera kita, Tuhan Ide Sangya Widiwasa, membekali kita dengan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kulit untuk meraba, dan lidah untuk mengecap. Inilah anugerah pertama untuk mengenali kebenaran. Jikalau seorang anak kecil memakan sebutir garam maksud saya, lalu ibunya bertanya, "Apa rasa garam itu, Nak?" Sang anak akan menjawab, "Asin, Bu." Apakah anak itu butuh berdebat? Tidak. Karena lidahnya telah mengecap kenyataan. Itulah pratyaksa. Umat Sedharma, di zaman sekarang, penyakit terbesar kita adalah terlalu cepat percaya pada katanya, tanda kutip katanya. Katanya si A begini, katanya tetangga begitu. Kita melihat gambar di layar HP yang menyulut amarah, lalu kita ikut membenci seseorang yang tidak pernah kita temui seumur hidup. Umat Sedharma, pratyaksa mengajarkan kita untuk kembali pada kenyataan yang menginjak bumi. Jangan biarkan hatimu diombang-ambingkan oleh bayangan semu. Jika telingamu belum mendengar langsung dari orangnya, jika matamu belum melihat sendiri dari kejadiannya, maka tahan lisanmu, tahan jarimu. Kebenaran tingkat pertama adalah kebenaran yang hadir di depan mata. Jika kita hidup dengan megang teguh pratyaksa, maka kita akan menjadi manusia yang berhati-hati, yang tidak mudah menghakimi, karena kita tahu batasan pandangan kita. Namun, umat Sedharma, kita sadar mata dan telinga kita terbatas. Kita tidak bisa berada di semua tempat di suatu saat. Disinilah Ide Sang Hyang Widiwasa memberikan karunia yang lebih tinggi, akal, budi, dan nurani. Timbangan kedua ini bernama Anumana, atau kesimpulan dari sebuah tanda. Guru-guru suci dalam Nyaya Sutra memberikan perumpamaan yang sangat indah. Jika
dari kejauhan, dari balik bukit, kita melihat ada kepulan asap hitam membumbung tinggi. Kita tahu pasti di sana ada api. Kita tidak melihat apinya, tetapi akal kita berkata, tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Buat sedharma, itulah anumana. Atau kalau adik-adik kecil melihat awan mendung yang sangat gelap di atas, di langit Makassar, meskipun air belum menetes, kita tahu sebentar lagi akan turun hujan. Kemudian kita mempersiapkan payung, itu juga anumana. Betapa indahnya akal budi ini, umat sedharma. Ini adalah pelita atau harapan di tengah kegelapan. Bagaimana kita menggunakan hari ini ketika ada kabar yang tidak masuk akal yang disebarkan untuk menakut-nakuti diri kita, menakuti khalayak umum masyarakat. Nyalakanlah pelita akalmu. Hubungkan sebab akibat. Jika ada berita yang memecah belah dan menyuruh kita memusuhi saudara kita, bertanyalah di dalam hati, apakah ini masuk akal? Apa buah dari berita ini? Jika buahnya adalah kedengkian, pasti bibitnya adalah kebohongan. Akal sehat yang disinari oleh kedamaian hati adalah timbangan kebenaran yang tidak akan mudah goyah oleh badai desas-desus. Umat sedharma, kita melangkah ke timbangan ketiga, yaitu upamana. Maknanya adalah perbandingan atau persamaan. Umat sedharma, kehidupan ini luas sekali. Terkadang kita dihadapkan sesuatu yang sama sekali belum kita mengerti, hal yang baru, hal yang belum pernah kita kenal. Bagaimana cara kita memahaminya? Kita membandingkan dengan sesuatu yang sudah kita kenal. Bayangkan jika umat sedharma, bapak atau ibu memiliki kerabat yang tinggal jauh di benua lain, yang seumur hidup belum pernah makan, misalkan makan buah nangka. Bagaimana bapak ibu menjelaskan, bagaimana umat sedharma menjelaskan rasa nangka kepadanya? Tentu kita akan meminjam perumpamaan. Hey saudaraku, rasanya manis, teksturnya lembut, baunya harum seperti perpaduan mangga dan pisang matang. Nah, dari perumpamaan itu bersambunglah pemahaman, itulah upamana. Namun di balik makna yang sederhana ada ajaran spiritual yang sangat dalam dari upamana ini. Ini adalah tentang empati, tentang jembatan welas asih antara sesama manusia. Ketika kita melihat saudara yang kita yang sedang menangis, yang sedang tertimpa musibah, atau mungkin sedang melakukan kesalahan, jangan buru-buru mendikte, memarahi. Gunakanlah upamana. Coba kita taruh sisi kita, diri kita, pada posisi mereka. Bandingkan seandainya saya yang berada di posisi dia, bagaimana rasanya? Seandainya itu anak saya, bagaimana hancur hati ini? Umat sedharma, upamana bukan sekedar cara otak, tapi cara kerja hati. Dengan membandingkan duka orang lain dengan duka kita sendiri, kita memupuk cinta kasih yang universal. Kita membuang ego kita, keakuan kita, dan menyadari bahwa dalam suka dan duka, hakikatnya
manusia itu sama.

Dan kita bisa tuli, mulut kita salah ucap, logika kita bisa keliru, kemudian empati kita mungkin masih dalam pembentukan. Maka ada petuah-petuah suci dan ilmu-ilmu keagamaan yang hanya bisa kita dapatkan dengan cara mendengar. Pertanyaannya, dari siapa kita mendengar petuah-petuah tersebut? Dari mana kita mencari sumber-sumber tersebut? Kita bisa mencari dari otoritas yang benar, dari orang-orang suci, dari para ahli. Nah, sumbernya dari kitab-kitab suci kita. Seperti tadi di Tarka Sanggraha, tempat Nyaya Sastra ada. Dan bisa juga dari guru-guru yang hidupnya sudah selesai dengan urusan duniawi. Macadharma, kalau tubuh kita sakit parah, kita akan menyerahkan diri pada resep seorang dokter, seorang tabib, karena kita percaya pada ilmunya. Kalau batin kita sakit, di mana kita bersandar? Nah, pada sabda lah kita bersandar. Sabda orang suci dan kitab suci. Di zaman sekarang, ketika semua orang berbicara merasa paling benar, ujian terberat kita adalah memilih siapa yang kita dengar. Jangan serahkan pikiran dan jiwa kita pada suara-suara bising yang hanya mencari panggung. Dengarkan mereka yang berbicara menyejukkan hati, yang perilakunya selaras dengan ucapannya, kemudian ilmunya punya akar yang jelas dan yang senantiasa menuntun kita kepada Sang Pencipta, ide Sangya Widiwasa. Terakhir, selalu menekankan kerukunan antara sesama. Kebenaran tertinggi seringkali diwariskan lewat bisikan lembut para guru, bukan dari teriakan amarah di tengah keramaian. Umat Sedharma, pendengar setia RRI Program 1 Makassar yang budiman, empat timbangan telah diserahkan kembali ke pangkuan kita. Pratyaksa, praktek pengalaman dari panca indera. Ini merupakan cara merawat panca indera untuk mengetahui kenyataan dunia. Anumana, anu itu, hakikat, akal budi. Kita menyalakan pelita akal budi. Upamana, umpamanya, perbedaan, membentangkan jembatan ulas asih dan empati. Terakhir, umat Sedharma, sabda. Kita merendahkan hati untuk menunduk pada ilmu dan guru yang sejati. Jika empat timbangan ini selalu kita bawa di dalam hati, kemanapun kaki melangkah, kita tidak akan pernah tersesat. Di era sekarang, seperti berita bohong, fitnah, dan kebencian yang gugur dengan sendirinya akan gugur seperti daun kering yang tertiup angin senja. Umat Sedharma, itulah pembahasan mengenai catur permana dalam bagiannya bagaimana kita menggali mata air kebenaran, menjernihkan mata air kebenaran. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Mari kembali kepada keluarga. Umat Sedharma, selamat beristirahat dengan jiwa yang lebih hening dan pandangan yang lebih jernih. Semoga damai di hati, damai di bumi, dan damai selamanya. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya, dalam sesi Hindu Dharma berikutnya, yang akhiri dengan Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, demikian tadi baru saja Anda ikuti Hindu Dharma dengan judul Catur Pramana Nyanya Satra, menjernihkan mata air kebenaran bersama penyuluh agama Hindu Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan untuk Ruang Rindu malam hari ini pendengar, kami hadirkan bersama Senada untuk spesial Idul Adha, dipandu Ita Purnamasari dan Yudi.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Langsung gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Mantap. Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang enggak ada suaranya.
0: Nah, lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngelihat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin denger suara kita kan?
2: Denger dong.
0: Ya, denger nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnama Sari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Ya. Ya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: itu senada. Formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91.
1: Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua lagu, Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Ya. Oh, iya iya iya iya iya iya.
2: Nah.
1: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006 ya. Akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita ini yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya. Yeah, gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Yaudah, nanti ya. Kita coba kita ya. Lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap, langsung dengan senada Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya. Nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah dan
3: Medina. Itu betul. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya
0: pertanyaan. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Ya. Malam, Mas.
0: Langsung ya. Dengan Pak senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Sudah terkatu, Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini nanti yang wangi ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
4: Tantangannya. Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Ram Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: sehat,
4: dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Sari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnama Sari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay.
1: Rumpis.
0: Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
0: Oh siap.
1: Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kita Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Pak Hanafi.
0: Kita menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
0: Oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda,
1: Kahyangan.
6: Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Ini kita lagi sama juga. Senada Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya, maksudnya bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
7: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak.
1: Tanya aja. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik. Kita ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, buat untuk lagunya Kang Teddy, buat Wang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam
7: pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
7: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh.
1: Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya begitu.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China.
2: Mandarin.
1: Mandarin. Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya,
1: setelah
2: kejadian itu sih nggak ada sih, paling ya biasalah masalah realiti gitu ya. Tantang aja karena
7: ada lagi Wi,
1: apa tuh
2: ada lagi ya, apa tuh Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay. Yeah.
7: Oh. Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wing ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, oh sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu, judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih agim ya. Jangan kau pergi gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Iya. Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard, sama dong.
2: Iya, double platinum dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop pada umumnya?
2: Ah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
1: Kang Tedi, mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
7: itu. Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak
0: Ica. Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Kang Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Enggak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, bener Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin, dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul.
3: Sampai keluar air mata. Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke
1: Bait sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu Bait
1: Tuhan
3: ya, rindu ya.
1: Betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah aja
3: Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus Teteh mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita, ya. Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya ini lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat itu tiketnya.
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun sampai Baita ingat aduh iya. Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada aktivitas lain?
1: Siap. Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI, Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Oke.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mau nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali,
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
7: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Barista gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Kota Magenda di Bandowoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat minal aidin wal faidin. Idul Adha Mbak Sudi Mbak Ita.
0: Terima kasih.
7: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari, Jenar Aiden Walpai.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang?
0: Oke.
8: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih. Oke.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
8: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faizin.
1: Sama-sama.
8: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok, yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti, masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: apa namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia. Ya,
1: Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2000

0: Siapkan.
1: Kita ke penelpon berikut ini. Kok
0: dari
1: tidak ada namanya ya?
0: Jakarta.
1: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya,
0: bintang
1: Pak.
0: Kita malam ini dengan senada. Silakan, Pak.
2: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman, dan juga tim di RRI.
1: Terima kasih.
2: Saya dari Bintaro nih, fans.
1: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
2: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
0: Betul sekali.
2: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Wah, menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
0: Iqbal.
2: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
1: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
2: Yang paling disuka?
0: Iya.
1: Kenapa?
2: Oh, banyak. Jagalah hati.
1: Oke.
2: Terus, demi matahari.
0: Wah. Wih, mantap.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
2: Kicau suara burungnya.
1: Pagi Ramadan.
2: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
0: Malaysia,
2: Malaysia,
0: Brunei,
2: ya,
0: Singapura,
2: Darussalam.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
1: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
0: Tahu banyak loh.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
0: Langsung nggak?
1: Katanya ngefans.
2: Ya sering juga sih ketemu, sering banget. Gitu.
1: Sering banget ya?
0: Sering banget.
2: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
1: Perutnya. Kau tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
0: Perutnya maju-maju.
2: Iya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
1: Mas Bal.
2: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
0: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
2: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
0: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
1: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
2: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
1: Anggota Senada yang ketujuh.
2: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa, solid,
3: Terima kasih Kak Dwiki.
2: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
1: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
2: Saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
0: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwiki.
0: Sehat terus Pak Dwiki. Sampai jumpa di rumah ya.

0: Siap.
1: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Wah, ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
1: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
2: Pak? Boleh,
0: silakan.
2: Boleh.
1: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
1: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
1: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
1: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
1: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
1: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
1: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: ya. Gitu ya. Oke. Okay.
1: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki tuh punya inisiatif. Kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
1: oh, itu juga cukup, sih gitu.
2: Betul.
1: Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Iya.
1: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
1: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
1: Oti Jamalus.
2: Ya.
1: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita.
2: Mm-hmm.
1: Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya.
0: Oh.
2: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
1: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia berangkat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Dwiki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu.
2: Ya.
1: Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Dwiki, dinyanyikan oleh
2: Senada. Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
1: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Dwiki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Berita ya.
2: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
1: Nyanyi bareng di dapat dua opal.
2: Iya betul.
0: Baik.
1: Senang banget
2: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas
2: kegiatan
0: atau kegiatan musik?
2: Ya.
0: Kegiatan di lainnya di luar musik.
1: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
1: Beliau juga bikin beberapa film
2: pendek.
0: Film pendek ya.
2: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
1: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin.
2: Ya, mimpi kecil buat untuk berkurban ya. Untuk
1: betul,
2: ya
1: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idul Adha
1: ya. Itu yang sederhanakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
2: apa, di bank ya, sebuah bank.
1: Bank. Lukman beliau wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
2: iya, guru vokal
1: musik
2: ya.
1: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Kang, Mas Erwin.
1: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
1: Ini lagu saya nggak tahu syairnya. Oh, tadi.
2: Iya, jadi gini Mas Erwin itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
2: akhirnya
0: siap.
2: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
1: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
1: 7 atau 8, ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ada sekitar
0: 78 kali 17 ya.
1: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
1: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
2: Pasti ya, banyak lah.
1: Kita nggak kuat. Dia sekitar, wah nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
2: Puluhan ya kan, pastinya puluhan.
1: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Oke, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh, kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Iya. Siap masuk album ke berapa dia? Salamnya ada 3. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Oke, silakan
0: Bidan. Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo?
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya. Silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah. Itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya, sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati
3: Senada ya.
2: Oke, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja, saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: Lagu Senada yang mana ya, yang judulnya apa Mas?
2: Antara Mekah dan Medina ya.
1: Halo Mas.
5: Ya, betul. Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Itu ditanyain jenis suaranya apa.
1: Mungkin harmonisasinya itu dulu.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang bariton itu saya. Atau lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke. Okay.
5: Jadi di Senada itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau nggak salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kampung itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering Rehan. Ya, sama Rehan juga ya. Sama
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Ada kenapa Kang begitu Teddy, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: ini, ya coba jauh, boleh mungkin. Ini ya saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah karena bertepatan dengan Gongsi Pancai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyiin lagu itu gitu, di DKI tuh dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, seneng banget gitu ya dan. Alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya mereka mengenal kembali ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Kita senang banget. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya. Memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap masuk Kang Teddy
1: ya. Kang Teddy ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Taunya. Kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta Menteri tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi Ya Allah K-Woman Tien seneng dia gitu. Ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik
6: ya,
1: nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya, ya,
6: adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, kan, iya betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh, gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, kan itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana. Kita di Seattle, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: Kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya,
1: yang ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah, kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya,
1: teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman
0: okay.
2: yang di studio.
0: Eh Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya.
1: Kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Ada lah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids,
0: namanya. Senada Kids, oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior seniornya kah?
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: dan Senada. Ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oh, oke.
0: Okay. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan biasa. Lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang telah menyimak malam hari ini. Program Ruang Rindu berjaringan nasional menghadirkan bintang tamu senada. Dan kira-kira siapa lagi bintang tamunya? Pekan depan Anda kembali bisa mengikuti program Ruang Rindu berjaringan nasional hadir setiap Rabu malam. Dan pendengar, saatnya kami temani Anda untuk selanjutnya. Di Makassar malam ini menghadirkan lagu-lagu pilihan hingga pukul 24 malam nanti.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Hingga lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

suatu siang yang cukup terik, seorang kakek penjual es dawet berjalan perlahan melewati pinggiran jalan raya. Tergesa-gesa nampaknya karena ia mengejar waktu sholat Jumat. Ia bergegas memasuki pelataran masjid, membasuh tubuhnya dengan air wudhu dan sesekali meminum air itu. Dari jauh seorang pria memandangnya sambil mengamati bagaimana ia sesekali menoleh ke arah barang dagangannya dengan tatapan yang memiliki rasa ketakutan. Ketika azan sholat Jumat berkumandang, si kakek penjual es dawet memilih sholat di dekat barang dagangannya. Ketika sholat Jumat selesai, sang kakek duduk di dekat dagangannya, berharap ada satu atau dua jamaah menoleh dan membeli es dawetnya. Tapi sayangnya, tak ada satupun yang membelinya. Bayangan akan lembaran-lembaran uang hasil dagangan lenyap bersama dengan sepinya masjid itu. Dengan tatapan tegar, kakek penjual es dawet ini kembali berjalan. Perlahan ia keluar dari pelataran masjid menuju ke arah sebuah puskesmas. Laki-laki yang menatapnya ketika berwudu tadi ternyata sudah mendahului dengan memacu sepeda motornya dengan cukup cepat. Sesampainya di halaman puskesmas, ia melihat dari kejauhan kakek penjual es dawet itu semakin dekat. Ketika sang kakek sampai di halaman puskesmas, laki-laki itu bertanya, "Kek, beli es dawetnya?" Sang kakek pun menjawab, "Mau beli berapa, nak?" Laki-laki itu memesan 20 gelas untuk keluarga penunggu pasien. Sang kakek tersenyum melayani permintaan dan memberikan 20 gelas es dawet kepada para keluarga penunggu pasien di puskesmas. Laki-laki itu menanyakan berapa yang harus dibayar untuk 20 gelas es dawet. Kakek penjual es dawet itu menjawab, 20 ribu nak, dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tadi memberikan lembaran 50 ribuan ke tangan kakek itu dan berkata, "Ini kek, kembaliannya untuk kakek saja ya." Sang kakek bertanya, "Berarti ini sedekah untuk saya nak?" "Terima kasih banyak nak, saya doakan semoga anak rezekinya lancar," ucap kakek penjual dawet ini sambil berlalu memikul dagangannya. Keesokan harinya, anak muda ini dikejutkan karena 50 ribu yang diberikannya kepada sang kakek telah dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik dari selembar 50 ribuan. Makassar malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Potensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Rabu 27 Mei 2026 dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'ad. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang disiarkan oleh Nusantara Makassar atau Radio Republik Indonesia Makassar, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali lagi kita bertemu dalam rangka pengembangan, yaitu siaran agama Islam atau mimbar agama Islam yang perlu kita salim sapah menyapa, salim pengertian di dalam agama Allah ini. Agama Allah ini adalah penyejuk, yaitu di dalam rangka menghadapi segala macam tantangan dan berbagai macam kehidupan di permukaan bumi ini. Para pendengar yang mulia, pada kesempatan ini setelah satu bulan kita melakukan ibadah khusus, yaitu bulan suci Ramadan, maka kembali lagi kita, yaitu dengan menguatkan atau kembali kita, yaitu menjaga baik-baik seluruh apa yang pernah kita dengarkan dan kita lakukan sebagai amalia di bulan suci Ramadan itu perlu kita jaga dengan baik-baik untuk kita, yaitu memperoleh, yaitu baldatun tayyibatun warabun ghafur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang sama berbahagia dimanapun berada, insya Allah kali ini kita mengadakan suatu silaturahim, memperbaiki silaturahim kita lewat dengan yaitu perbaikan akhlakul karimah pada diri kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita bahwa menjadikan silaturahim dalam agama Allah ini tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi mari kita, siapapun yang berada di sekeliling kita, itu adalah saudara kita, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat, termasuk juga siapapun non muslim, itu adalah merupakan suatu sesama manusia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya silaturahim ini itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Para pendengar yang sama berbahagia, para penafsir yaitu menerjemahkan ayat ini bahwa memang yaitu anak cucu Adam diperuntukkan untuk menjadi orang yang banyak di permukaan bumi ini dan menjadi orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah
bertemu suami istri untuk berkembang biak, memperbanyak yaitu keturunan. Dan kemudian mereka itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan mengadakan silaturrahim. Silaturrahim inilah tidak boleh putus di antara kita semua, karena termasuk yaitu rezeki kita itu juga lewat dengan silaturrahim. Bahkan para ulama dan ustaz-ustaz kita, bahwa orang yang selalu memperbaiki hubungan silaturrahminya sesama makhluk itu, Allah semakin yaitu menambah umur mereka. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini menjadi kita adalah orang yang senantiasa yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang paling perlu atau utama di dalam silaturahmi ini yang perlu kita perbaiki, yaitu tentang masalah etika dan perilaku kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia di permukaan bumi ini diciptakan baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling yaitu mencela, bukan saling memusuhi, tetapi justru disuruh mereka itu saling mengasihi atau saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang berbunyi dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana, sesungguhnya kami menciptakan manusia, yaitu walakad khalaqnal insana, yaitu dengan yaitu syu'uban wa qaba'ilan lita'arafu, syu'uban berbentuk yaitu kelompok atau suku-suku, qaba'ilan yang berbentuk dengan yaitu berbangsa-bangsa di bumi ini, bukan untuk saling menyerang, tetapi lita'arafu, yaitu untuk saling mengenal dan mempererat persaudaraan mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika, para pendengar yang mulia, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengumpulkan atau bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat, lalu dia mengemukakan bahwa aku diutus di permukaan bumi ini yaitu untuk memperbaiki yaitu karakter atau akhlak atau sifat manusia. Nabi menjelaskan, innama buistu liutammima mahasinal akhlak, ya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah di permukaan bumi ini yaitu untuk memperbaiki budi pekerti, akhlak yang mulia, yang baik, ya. Jadi sesungguhnya Nabi kita itu diutus di permukaan bumi ini adalah memperlihatkan contoh tauladan di dalam mengarungi kehidupan dunia untuk mencapai akhiratnya. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yaitu menunjuk salah seorang sahabatnya di tengah-tengah majelis, yaitu yang bernama Abu Hurairah, yaitu memperlihatkan bahwa bukan Abu Hurairah itu tidak baik dan bukan Abu Hurairah itu adalah tidak berbudi pekerti yang luhur, tetapi ingin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan contoh kepada sahabat-sahabatnya. Sehingga Nabi dalam riwayat menjelaskan, ya, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, alaika bihusnil khuluki, kamu harus yaitu berbudi pekerti yang baik, menjadi contoh di dalam tengah-tengah kehidupan yaitu manusia. Lalu dijawablah atau bertanyalah Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah, berkatalah Abu Hurairah atau bertanyalah Abu Hurairah, wa ma husnuki,
"Ya Rasulullah, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berbudi pekerti yang baik, menjadi orang yang berbuat baik?" Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hanya menunjukkan tiga jalan. Pertama, kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil awwali, di dalam mengucapkan yang pertama, yaitu tasilu man kata'aka. Wahai Abu Hurairah, sambunglah silaturrahmimu kepada orang yang sementara memutuskan hubungan silaturahmi kepadamu. Ya. Jadi kita umatnya Muhammad ini disuruh, yaitu memperbaiki hubungan kita, silaturahim kita kepada orang-orang yang sementara membenci atau tidak mau lagi menyambung silaturahmi kepada kita. Tasilu man kata'aka. Sambunglah silaturahmi kamu kepada orang-orang yang sudah tidak mau lagi, yaitu menyambung, yaitu silaturahmi kepadamu. Artinya sudah enggan lagi. Jadi begitu beratnya. Lalu para sahabat berpikir-pikir, kok Nabi bisa-bisanya memerintahkan kita seperti itu? Masa orang yang sudah tidak mau lagi mengadakan hubungan dengan kita, mengadakan hubungan baik dengan kita, justru kitalah yang disuruh, yaitu mengadakan ya hubungan baik, silaturahim kepada mereka. Tentu kalau menurut kita, khususnya kepada orang-orang Bugis Makassar, sedikit ada rasa-rasa keangkuhan dalam diri kita dan merasa diri bahwa kita menjadi orang rendahan bila kita menghubungi orang sementara orang yang tidak mau, yaitu mengadakan perbaikan dengan kita. Itu ciri-ciri kita. Tetapi justru kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru itulah baiknya dan itulah berakhlak mulianya seseorang yang beriman kepada Allah, apabila sementara orang sudah tidak mau lagi mengadakan perbaikan terhadap diri kita, lalu kita berusaha mendatangi dan berusaha bagaimana cara agar hubungan silaturahim kita menjadi semakin baik terhadap mereka. Maka diyakinkan bahwa kalau orang sudah tidak mau berhubungan dengan kita, lalu selalu kita mencari-cari jalan untuk perbaikan, untuk menjadi orang yang baik, tidak mustahil bahwa orang tersebut itu akan menganggap kita adalah orang yang terbaik atau orang yang berusaha perbaikan diri kita sesama manusia. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pendengar yang mulia, para pendengar yang berbahagia, kata Nabi yang kedua, yaitu wasani wa tu'afu man zalamaka. Ini yang kedua. Wahai Abu Hurairah, ya, maafkanlah orang-orang yang pernah atau senantiasa, yaitu berbuat aniaya atau berbuat zalim kepada kamu. Nah, ini berat. Ya. Bagaimana caranya? Kita disuruh untuk memperbaiki, untuk memaafkan orang-orang yang sementara, yaitu berbuat aniaya kepada kita. Ibaratnya ada cerita para ulama menceritakan, yaitu tentang persoalan hadis ini, bahwa bila kamu ditempeleng, ya sesuai dengan Al-Quran, wa in aqabtu fa aqibu bimisli, itu Al-Quran. Jika kamu dipukul atau
dianiaya seseorang, maka balaslah seperti apa yang mereka ya lakukan kepadamu. Wa in aqabtum fa aqibu bimitsli. Wa in sabartum, dan jika kamu bersabar, wa huwa khairul lahum. Jika kamu bersabar itu jauh lebih bagus daripada itu. Itu Al-Qur'an. Kemudian para pendengar yang berbahagia, kira-kira bagaimana memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita? Kita diperintahkan lebih dahulu, bila ada orang yang menganiaya kita, berbuat zalim kepada kita, senantiasa ia dia yaitu menyakitkan hati kita, justru kata Nabi, maafkanlah mereka, doakanlah kepada Allah agar dia ingat kepada Allah bahwa perbuatan itu tidak benar, dan manusia sesama manusia itu harus baku sayang antara satu dengan yang lainnya, saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Itulah kata Nabi, bila kamu dibenci orang-orang, semakin kamu dibenci, semakin kamu dianiaya, minta maafkanlah kepada Allah, maafkanlah mereka perbuatannya itu. Mungkin atau boleh jadi dia tidak memahami atau belum mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana baik dan mana buruk. Yang terakhir, para pendengar yang mulia, melalui Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Ujung Pandan ini, yang terakhir, yang ketiga, yaitu wa tu'fu man haramaka. Ini ketiga, ini Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, berilah kepada mereka, orang-orang yang sementara sudah tidak mau lagi mengharamkan pemberian kepadamu. Ini yang ketiga, pentingnya silaturahmi ini. Luar biasa, Pak. Memberi kepada seseorang yang sementara orang itu mengharamkan pemberian kepada kita. Ya. Wa tu'fu man haramaka. Berilah kepada mereka sementara mereka mengharamkan pemberian terhadapmu. Ya, kata Nabi terhadap Abu Hurairah. Semakin sahabat semakin membingungkan hati mereka, justru orang-orang yang mengharamkan pemberian kepada kita, justru kita harus yaitu semakin memudahkan pemberian terhadap mereka, melunakkan hati mereka agar mereka dimaafkan oleh Allah dan Allah memberikan ilang kepada mereka, sehingga juga dia bisa saja dengan pemberian-pemberian itu bisa berbalik yaitu menjadi orang yang baik pula. Ada salah seorang ulama menceritakan tentang peristiwa ini, bahwa kalau kamu bertemu dengan orang-orang yang sudah mengharamkan yaitu pemberian terhadap kamu, lalu cobalah cari di antara mereka yaitu salah satu yang paling dia sukai, apa yang paling dia sukai, apa yang paling dia senangi, dan bila kesenangan itu diberikan kepadanya, tidak pernah dia menolaknya. Maka dia berusaha, tetangganya ini yang betul-betul yang dibencinya, dia mencari di mana apa yang paling dia cintai. Maka dia buatkanlah sebuah makanan yang memang makanan khasnya mereka. Bila ketemu dengan makanan itu, maka tidak pernah dia tolaknya. Mungkin lewat dengan anak mereka, ya, anak-anaknya atau istrinya dan sebagainya memberikan makanan itu, alhamdulillah, maka dengan pemberian itu dia akan menjadikan yaitu persahabatan semakin mantap di dalam ajaran agama kita. Kaum muslimin, sidang pendengar yang sama berbahagia dimanapun berada, saya simpulkan sebagai bahwa ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam silaturahmi kita. Yang pertama, yaitu sambunglah silaturahmi kita terhadap saudara kita yang sementara memutuskan silaturahmi terhadap kita kepada saudara-saudara kita. Yang kedua, maafkanlah, pandailah memaafkan, relakanlah hati dengan tulus ikhlas memaafkan saudara-saudara kita yang sementara yaitu menganiaya atau berbuat zalim terhadap kita. Yang terakhir, berilah kepada seseorang yang sementara mengharamkan pemberian terhadap kita. Saya rasa
Para pendengar, inilah pertemuan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan bertemu di lain kali. Salim memaafkan. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan. Hasan anakku, jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. "Oh ya, kamu mau minum apa, San?" "Ah, enggak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja." "Alhamdulillah, ya Allah." Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan satu FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit

0: Mendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan warta berita.
1: Kepada Bulog agar menyiapkan stok bahan pangan yang lebih seragam untuk mengantisipasi gejolak harga di pasaran. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Niswan Mungkasa, mengatakan selama ini komoditas yang tersedia di Bulog masih terbatas pada 4 jenis kebutuhan pokok, yakni beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Menurutnya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan terus meningkat dan tidak hanya bergantung pada 4 komoditas tersebut. Olehnya itu ia berharap Bulog dapat memperluas jenis stok pangan dengan menambah komoditas seperti cabai dan daging ayam yang kerap mengalami lonjakan harga di waktu tertentu.
2: Jadi memang yang solusi yang terbaik kalau memang mau kita mengendalikan harus Bulog harus punya barang-barang yang dua kali tipe cabai harus Bulog bisa gudangkan itu atau apa, ayam juga. Jadi pada saat pasar menaikkan harga kita bisa.
3: Karena ada semua Pak Di yang ya. Dia ada di Bulog kan cuma terbatas
2: jadi ya, beras. Cuma ada 4 kan.
1: Ditambahkan dengan ketersediaan bahan pangan yang cukup, pemerintah dapat lebih cepat melakukan intervensi saat harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan signifikan. Sebelumnya, jelang Idul Adha 2026, sejumlah bahan pokok naik seperti cabai dan daging ayam.
4: Semangat kurban warga Maros Regency meningkat di tengah lesuhnya ekonomi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, semangat berkurban warga perumahan Maros Regency Kabupaten Maros justru meningkat pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Masjid Ar-Rahim Maros Regency mencatat sebanyak 25 ekor sapi dikurbankan tahun ini meningkat signifikan dibanding tahun lalu yang hanya 13 ekor sapi. Dewan Pembina Masjid Ar-Rahim Maros Regency, Andi Muhammad Irfan AB menyebut, peningkatan tersebut menjadi bukti kuatnya rasa kebersamaan dan keikhlasan warga dalam menjalankan ibadah kurban.
6: Itu menyembelih 25 ekor sapi. Ada peningkatan dari tahun lalu yang jumlahnya 13 ekor, sekarang menjadi 25 ekor. Nah yang unik ini karena tahun lalu, atau tahun ini kita berada dalam kondisi ekonomi yang begitu suram ya. Daya beli masyarakat mengalami penurunan, ekonomi dunia mengalami pelemahan. Justru dalam kondisi seperti itu jumlah hewan kurban meningkat di masjid ini. Nah, mudah-mudahan ini membuktikan bahwa ini tanda bahwa warga Regency Kabupaten Maros punya kekompakan, kebersamaan, punya nawaitu yang ikhlas sehingga sesulit apapun keadaan bisa meringankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama.
5: Ya. Seorang warga, Mas Naini, mengaku bersyukur bisa kembali ikut berkurban bersama warga lainnya dan berharap Idul Adha semakin mempererat silaturahmi antar warga.
7: Perumahan Maros Regency di sini Masjid Ar-Rahim Regency. Memang alhamdulillah kalau melihat antusias para warga itu lebih semangat dari tahun sebelumnya, Pak. Karena tahun sebelumnya itu ada 16 ekor sapi dan alhamdulillah di tahun ini lebih semangat lagi, total sebanyak 25 ekor sapi.
5: Sementara itu Ketua Panitia Kurban Masjid Ar-Rahim Maros Regency Amiruddin mengatakan tingginya partisipasi masyarakat tidak lepas dari budaya gotong royong yang terus dijaga warga perumahan.
8: 50 sekian kelompok, alhamdulillah sangat tinggi sekali dan kami kenapa masyarakat sini sangat tertarik karena kami berencana bahwa seluruh warga Maros Regency sehingga para warga itu senantiasa berbondong-bondong untuk menjadi penyelenggara daripada kurban di Maros Regency.
5: Idul Adha di Maros Regency tahun ini menjadi gambaran bahwa nilai kebersamaan dan kepedulian sosial tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kris

0: Kantor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keikhlasan dalam berkurban perlu ditanamkan sejak dini menjadi topik sorotan pagi ini bersama Ustadz Arifuddin Lewa di Pandu Rahmadani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak, sehat?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha Pak Ustaz.
3: Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga penuh berkah semua.
2: Baik. Ya, nah ini kita kan berbicara mengenai kurban Pak Ustaz. Nah ya. Ini saya terbaru dulu pertanyaan, mengapa kurban dapat melatih rasa ikhlas dan peduli kepada sesama Pak Ustaz?
3: Jadi pertama kita mulai dulu dengan sejarah kurbannya itu sendiri.
2: Ya.
3: Kurban itu kan berasal dari satu ungkapan bahasa yang dikeluarkan oleh seorang nabi dan rasul, yaitu Ibrahim alaihissalam. Di mana kala itu Nabi Ibrahim memang tidak pernah bersedekah sebanyak 100 ekor unta, bahkan 1000 ekor kambing.
2: Ya.
3: Maka seluruh masyarakatnya kala itu mulai memuji Ibrahim. Maklum, manusia biasa.
2: Ya.
3: Manusia biasa kalau dipuji semakin meletus. Sampai-sampai terucap keluar dari lidahnya Nabi Ibrahim, jangankan hewan, sekiranya ada anakku juga kusembelih.
2: Baik.
3: Nah, ini yang disentuh oleh malaikat. Malaikat menyampaikan di hadapan Allah, ya Tuhan, Ibrahim berkata seperti ini karena Nabi Ibrahim berpikir tidak mungkin istrinya hamil di usia 73 tahun.
2: Baik.
3: Berangsur-angsur Nabi Ibrahim lupa, maka lahirlah Ismail. Itu pun mereka tidak lupa. Nanti dengan satu mimpi disinilah dilihat yang namanya keikhlasan. Mimpi seorang nabi dan rasul itu adalah wahyu. Mimpi dari seorang pesuruh Allah itu adalah perintah. Sehingga 3 malam berturut-turut mimpi ini dialami oleh Nabi Ibrahim, sehingga dalam Al-Quran itu termasuk dengan kalimat yang sangat indah. Begitu dia panggil anaknya dengan kalimat ya bunainya, ini arafil manam, wahai anakku, tadi malam itu kuliah kok mimpi nak. Ibrahim kala itu berucap, Ismail bukannya mengelak, malah dia menyambung dengan kalimat ya abatif al, wahai ayahku, jikalau itu memang perintahnya Allah, maka laksanakan. Sampai jadi insya Allah minas sabirin, karena pasti kau dapat menjadi anak yang sabar. Disinilah keikhlasan dua sosok manusia, dari seorang ayah dan seorang anak pada saat penyembelihan. Ini ikhlas, rela mau karena perintah Allah yang hanya melalui 3 malam berturut-turut lewat mimpi. Nah, apa hikmah semua yang bisa dipetik di sini? Keikhlasan pertama, maukah seorang ayah membunuh anaknya? Pasti tidak.
2: Ya.
3: Maukah seorang anak dibunuh oleh ayahnya? Juga pasti jawabannya tidak. Tapi karena ada keikhlasan antara ayah dan anak, maka terjadilah penyembelihan hewan kurban ini. Jadi keikhlasan di sini sama dengan kita istilahkan kerelaan di dalam mengeluarkan harta untuk kita bagikan kepada orang-orang yang berhak menerima.
2: Nah, jadi apa perbedaan antara kurban dan sedekah biasa, Pak Ustaz?
3: Kurban ini perbedaannya karena kurban itu kan punya waktu tertentu. Sekali setahun, yaumul hajj, wa yaumul aidil qurban, wa yaumul aidil adha. Nanti dia di akhir, di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau sedekah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Sedekah itu keikhlasan juga yang keluar. Contoh misalnya, kamu dipuji sama orang, aduh ibu cantiknya liontinnya, ikhlas ya memberikan itu liontin kepada orang. Padahal itu tidak membuka pintu keikhlasan. Atau tiba-tiba dia lihat ibu menggunakan tas yang bermerek, anggaplah LV misalnya, yang harganya puluhan juta. Tiba-tiba ibu dikanjung, aduh ibu cakepnya itu tasnya, boleh gak aku pinjam? Gak usah, ambil aja. Itu keikhlasan. Tapi kan tidak akan mungkin kita dapati orang seperti ini. kecuali dengan kerelaan keimanan kita kepada Allah, karena Allah pasti membalasnya 7 kali lipat, yang setiap lipatannya itu berlipat 100 nilai pahala. Itu perbedaan antara sedekah dengan idul kurban.
2: Baik, nah terakhir Pak Ustaz, apa manfaat untuk kita menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam semangat berkurban sejak dini Pak Ustaz?
3: Jadi manfaat pertama itu yang bisa kita raih adalah memberikan keikhlasan kejiwaan kita kepada Allah, apatah lagi di dalam berkorban seperti ini. Jadi sangat besar manfaatnya yang kita akan rasakan ketika kita menyembelih hewan, lalu kita tangkap hewan itu, bagaimana sekiranya kalau hal terjadi ini betul yang dipotong adalah anak-anak, maka apa yang harus kita perbuat? Saya kira demikian.
2: Baik, terima kasih Pak Ustaz atas waktunya bersama dengan RRI. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf.
3: Mohon maaf lagi dan batin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
1: Pelindo Regional 4 Makassar salurkan puluhan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
4: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 4 Makassar kembali menyalurkan hewan kurban pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan pemotongan hewan kurban dipusatkan di Rumah Dinas Manajemen Pelindo Regional 4 Makassar Rabu 27 Mei 2026 kemarin, dan dihadiri langsung Direktur Utama PT Pelindo Persero, Ahmad Mutasyar. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Makassar, Abdul Aziz, mengatakan tahun ini Pelindo Regional 4 menyalurkan total 35 ekor sapi di sejumlah cabang kerja yang tersebar di wilayah timur Indonesia. Khususnya di Makassar, terdapat 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang berasal dari partisipasi manajemen, pekerja, hingga mitra perusahaan. Dikatakan bahwa hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar pelabuhan, termasuk tenaga kerja bongkar muat, petugas kebersihan, tenaga ahli daya, serta petugas keamanan. Selain itu, bantuan hewan kurban juga disalurkan kepada sejumlah instansi seperti KSOP, Polres Pelabuhan, dan KP3 sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan. Abdul Aziz menyebut tradisi kurban di lingkungan Pelindo sudah berlangsung sejak lama dan menjadi budaya positif yang terus dipertahankan setiap tahun.
5: Dan alhamdulillah sudah lebih awal mendapatkan dropping anggaran dari HO sebanyak 35 ekor sapi, dan itu tersebar di seluruh cabang. Alhamdulillah cabang-cabang nanti pada hari ini juga dan akan melaporkan, kami kolek untuk menjadi laporan ke HO. Kemudian secara khusus untuk di regional 4, 17 dan ada 4 ekor kambing, 17 ekor sapi dan 4 ekor kambing, yang terbreakdown 8 khusus regional 4, 3 cabang Makassar, dan selebihnya adalah partisipasi.
4: Sementara itu Direktur PT Pelindo Persero Ahmad Mutasyar mengapresiasi tingginya partisipasi insan Pelindo dalam kegiatan kurban tahun ini. Menurutnya, kebersamaan antara pimpinan dan pekerja menjadi modal penting untuk memperkuat rasa memiliki terhadap perusahaan sekaligus mempererat silaturahmi di lingkungan kerja.
6: Itu tidak lain tidak bukan selain untuk silaturahim adalah untuk bagaimana kita bergerak dalam satu perahu, mempunyai suatu misi dan visi yang sama, dan meningkatkan rasa kepemilikan atau sense of belonging terhadap Pelindo. Kalau kita sudah acuh tak acuh antara pimpinan dan teman-teman lainnya, mungkin komunikasi kita bagaimana kita mewujudkan program-program kita bisa saja terjadi, tetapi tidak semulus kalau memang kita sudah ada chemistry.
4: Ahmad berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan Pelindo dapat terus terjaga sehingga perusahaan mampu berkembang lebih baik di masa mendatang.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Dapur Andis, cerita pensiunan BUMN bertahan dan bangkit lewat UMKM. Berikut feature Aan Ariska dengan narator Irsan Saputra.

0: Siapa sangka, dari dapur sederhana ini, lahir usaha keripik pisang tanduk, yang kini pemasarannya sudah sampai ke berbagai daerah di Sulawesi. Di balik renyahnya keripik ini, ada cerita perjuangan seorang pensiunan pegawai bank BUMN yang justru menemukan jalan hidup barunya saat pandemi COVID-19 melanda. Namanya Mujar Idris. Sebelum sibuk menggoreng keripik seperti sekarang, Mujar dulu bekerja di salah satu bank BUMN dan sempat bertugas di Papua. Tahun 2019, ia cuti untuk pulang ke Makassar menjelang Lebaran. Tetapi, situasi berubah total. Pandemi COVID-19 melanda, lockdown diberlakukan, dan Mujar mendadak harus lebih lama tinggal di rumah.
1: Nah, saya kan banyak waktu terluang. Sembukan paling berapa jam sehari. Tapi kalau saya stagnasi sini, biasa kan sibuk tuh. Akhirnya saya mencari peluang apa yang bagus itu.
0: Karena tak terbiasa diam, Mujar mulai berkeliling pasar-pasar tradisional di Makassar. Dari Pasar Daya, Pasar Terong, sampai Pasar Tinumbu. Tujuannya cuma satu, mencari peluang usaha. Dan di tengah pencariannya, ia menemukan satu bahan yang menarik perhatian. Pisang tanduk.
1: Toko-toko ini, saya tanya, apa yang laku sih dengan ini Pak, pisang dan ubi? Pisang apa yang laku, ada bang? Sebenarnya Pak, pisang yang bagus itu pisang tanduk, tapi susah.
0: Saking penasarannya, Mujar pernah berkeliling pasar dari pagi hari hingga sore hari, hanya demi mencari pisang tanduk yang berkualitas. Sampai akhirnya, tanpa sengaja, ia menemukan penjual pisang tanduk di kawasan Antang. Dan saat itu juga, semua stok langsung diborong.
1: Berapa sih bang? Kombi semua ya? Kaki itu? Betul nggak Pak? Tadi ini? Iya, kalau

0: Dari situlah dapur Andis mulai lahir. Awalnya sederhana, keripik dijual ke tetangga, teman, sampai relasi dekat. Tapi perjalanan membangun usaha ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Karena Mujar mengaku, dirinya benar-benar belajar dari nol.
1: Saya start dari nol. Ya, saya belajar otodidak, Pak. Siapa yang mau ajar saya? Orang pasti tidak mungkin lah. Mana pegawai bang mau usaha begini?
0: Ia belajar lewat video YouTube. Mencoba sendiri di dapur rumah, berkali-kali gagal. Kadang pahit, kadang lembek, kadang malah tidak renyah sama sekali. Bahkan, Mujar sampai ingin menyerah.
1: Pas saya putuskan kira-kira mau berhenti tuh, saya lihat di YouTube, Pak, ada satu konten itu yang sederhana sekali, Pak. Kulit yang review cuma 28 orang deh. Kulit tahu. Oh, tapi itu yang real tahu, Pak. Caranya ini, saya praktekkan. Wih, bagus tahu.
0: Dari video sederhana itulah, Mujar akhirnya menemukan teknik yang pas. Dan sejak saat itu, keripik pisang

0: Setelah resmi pensiun pada tahun 2022, Mujar memutuskan fokus penuh membangun usahanya. Tapi tantangan baru kembali datang. Kali ini, soal bahan baku. Karena pisang tanduk ternyata tidak selalu mudah ditemukan, apalagi saat Ramadan. Harga bisa naik 2 kali lipat.
1: Pak, kalau mau kita cari subuh-subuh, jam 4 subuh. Hari itu pangganaan dari daerah. Kutungguin Pak, habis salat subuh jalan ke Digor. Tidak ada gue dapat Pak.
0: Demi menjaga produksi tetap berjalan, Mujar rela berburu pisang sejak dini hari. Kadang, ia harus langsung menunggu mobil pick up dari daerah datang ke pasar. Karena kalau kalah cepat, stok bisa habis duluan. Menurut Mujar, pisang tanduk punya karakter yang berbeda dibanding jenis lainnya. Teksturnya lebih cocok dijadikan keripik. Hasilnya lebih renyah dan punya rasa yang khas.
1: Itu teksturnya itu pisang tanduk unik mungkin ya. Mungkin Allah sudah menciptakan itu. Dia memang cocok di keripik.
0: Kini, produk dapur Andis sudah dipasarkan hingga ke sejumlah daerah di Sulawesi. Mulai dari Makassar, Mamuju, hingga Luwu. Saat usahanya mulai berkembang, Mujar sadar ada banyak hal yang harus dipelajari. Mulai dari legalitas usaha, kemasan produk, sampai pemasaran modern. Dan dari situlah ia mulai mengenal rumah BUMN.
1: Gua ke toko-toko supermarket sih, itu dia tanya saya Pak. Dia bilang, Bapak sudah apa UMKM mana? Saya bilang, UMKM? Saya tidak, saya mau. Dia bilang, Pak, baiknya kita ada UMKM Pak. Terus izin usaha atau apa saja. Nah di sana bos Pak, saya mulai saya searching di Google apa itu UMKM itu.
0: Melalui pendampingan rumah BUMN yang didukung Bank BRI, Mujar mendapat banyak pelatihan dan coaching, mulai dari desain logo, kemasan, pengelolaan keuangan, hingga promosi di media sosial.
1: Rumah BUMN itu yang mengurus UMKM. Sebenarnya Pak, UMKM itu kan kebutuhan cuma dua Pak, pemberdayaan dan pembiayaan. Nah di BRI itu sudah terbunuh situ kita Pak. Kalau UMKM betul-betul mau ya mau naik kelas tuh, di sana sudah lengkap itu Pak. Bahkan kalau kita mau ikuti Pak, hampir tiap minggu itu ada pelatihan situ.
0: Dalam proses pembangunan usaha dapur Andis, rumah BUMN terus memberikan pendampingan, mulai dari branding produk hingga pemasaran digital. Leader proyek rumah BUMN Makassar, Ayu Anisela, mengatakan pendampingan yang diberikan bukan sekedar membantu promosi, tetapi juga mengedukasi pelaku UMKM agar bisa mandiri mengelola bisnisnya sendiri.
2: Yang pertama ya, kita bantu mungkin dari segi kemasannya dulu Pak. Dari teman-teman bisa bantu branding kemasannya, terus setelah itu diajarkan ke dulu menjual paling sederhana contohnya di WA Business. Itu kita buatkan akunnya, terus diisi katalognya, deskripsinya, foto produknya, setelah itu dibuatkan juga lokasi usahanya, Google bisnisnya, terus ya kita bantu juga untuk optimalisasi sosmednya. Tapi yang paling pentingnya di sini kita hanya tidak sekedar buatkan UMKM-nya, tapi kita edukasi supaya kedepannya bisa mereka yang kelola sendiri.
0: Sekedar informasi, pelaku UMKM yang bergabung dengan rumah BUMN BRI mendapatkan akses fasilitas gratis berupa pelatihan bisnis dan digitalisasi, pendampingan pengembangan produk hingga ekspor, kemudahan akses permodalan, serta ruang kolaborasi fisik untuk temu bisnis dan operasional usaha. Keunikan rasa dan ukuran keripik pisang tanduk dapur Andis juga meninggalkan kesan tersendiri bagi para pelanggan. Seperti Bintang yang mengaku saat pertama kali mencoba langsung jatuh hati.
3: Pertama kali mencoba keripik pisang dari pisang tanduk ini cukup unik karena tidak seperti keripik yang pernah saya makan. Rasanya lebih enak dan ukurannya lebih besar, jadi lebih puas dalam sekali gigitan.
0: Bagi Mujar, usaha ini bukan cuma soal mencari keuntungan, tapi juga tentang tetap aktif, tetap bergerak, dan tetap punya tujuan hidup setelah pensiun. Ia mengaku, sejak kembali sibuk menjalankan usaha, kondisi kesehatannya justru jauh lebih baik.
1: Yang paling saya senang itu Pak, saya punya kesehatan kayaknya agak sedikit stabil nih. Jadi waktu pensiun 2022 itu Pak, sampai 2023 itu, ya pertengahan 2024, saya itu diopname 3 kali Pak, gara-gara tensi saya naik.
0: Dari dapur sederhana di Makassar ini, Mujar Idris membuktikan bahwa peluang bisa datang dari situasi paling sulit sekalipun. Pandemi yang dulu dianggap musibah, justru menjadi awal lahirnya Dapur Andis. Usaha kecil yang kini terus tumbuh, bersama semangat untuk tidak pernah berhenti berkarya.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketentuan masa jabatan Ketua KONI hasil mudas resmi berlaku, dilaporkan Amanda Salsabila Salari.
5: Hasil musyawarah nasional atau Munas KONI Pusat yang berlangsung pada 22 Mei lalu membawa perubahan terhadap ketentuan masa jabatan ketua dalam struktur organisasi olahraga nasional. Keputusan tersebut kini telah resmi berlaku dan menjadi pedoman bagi kepengurusan KONI di seluruh Indonesia. Sebelumnya, ketentuan yang berlaku membatasi masa jabatan ketua KONI maupun ketua cabang olahraga hanya selama 2 periode kepemimpinan. Namun, melalui hasil kesepakatan peserta Munas yang terdiri dari unsur KONI Provinsi dan cabang olahraga se-Indonesia, aturan tersebut mengalami penyesuaian. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suang, menjelaskan perubahan itu memungkinkan seorang ketua kembali memimpin periode berikutnya dengan syarat tertentu, yakni melalui mekanisme aklamasi dalam proses pemilihan.
6: Ketua KONI ya, yang dan ketua cabang olahraga
4: yeah,
6: yang masa kepengurusannya itu atau bisa memimpin KONI hanya 2 periode, ya?
4: Iya.
6: 2 periode, periode pertama dan periode kedua.
4: Iya.
6: Nah, setelah itu tidak boleh. Nah, tetapi sekarang berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh sama-sama seluruh KONI dan cabur ya se-Indonesia peserta musyawarah nasional itu, luar biasa nasional itu, sepakat bahwa Ketua KONI dapat memimpin untuk ketiga kalinya, bahkan keempat kalinya, ya, sepanjang itu terpilih secara aklamasi.
5: Cali Suang menambahkan, mekanisme aklamasi dimaksud ketika seluruh cabang olahraga secara penuh memberikan dukungan terhadap calon ketua tanpa adanya penolakan atau calon lain yang maju dalam proses pemilihan. Menurutnya, dukungan penuh tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan yang dinilai mampu membawa organisasi berjalan dengan baik. Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat memberikan ruang keberlanjutan bagi kepemimpinan organisasi olahraga, sekaligus tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan dukungan anggota dalam proses pemilihan.
4: KONI Sulsel jadwalkan rapat kerja bahas penetapan agenda strategis olahraga. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan telah menjadwalkan pelaksanaan rapat kerja pada tanggal 13 Juni mendatang untuk membahas sekaligus menetapkan sejumlah agenda strategis bidang olahraga di Sulawesi Selatan. Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari tahapan lanjutan yang harus dilakukan sebelum hasil pembahasan diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan dalam forum tersebut dinilai penting karena akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam proses pengambilan keputusan. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suang, mengatakan seluruh pembahasan yang masih berjalan saat ini ditargetkan telah rampung sebelum pelaksanaan rapat kerja. Menurutnya, keputusan yang dihasilkan nantinya akan segera diajukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk memperoleh penetapan lebih lanjut.
6: Ya, ini harus diselesaikan tanggal 13 tanggal 13 Juni. Ya, 13 Juni kita kita rapat kerja untuk menetapkan itu.
4: Oh, tepat.
6: Untuk memastikan.
4: Ya.
6: Supaya ditetapkan di raker nanti tanggal 13, bahwasanya wajo sekian cabang olahraga
4: ya,
6: dan cabang olahraga apa saja yang 17 ini
4: ya.
6: Nah, sisanya tidak diboleh
4: ya. Kalau untuk rakernya nanti Pak dilaksanakan di mana?
6: Di Hotel Royal situ, Royal ya. Bay Royal apa namanya itu yang di dekat KONI ke sana itu?
4: Oh iya, Royal Bay, iya Pak.
6: Ya, bay, ya bagus di sana. Saya lihat bagus, saya lihat dari anu kita.
5: Oke, Pak. Pak Charlie Swang menambahkan rapat kerja tersebut direncanakan berlangsung di Hotel Royal Bay Makassar dan akan dihadiri sejumlah unsur terkait lingkungan KONI Sulawesi Selatan. Selain membahas agenda penetapan, forum itu juga diharapkan dapat menyampaikan persepsi terkait berbagai program serta persiapan kegiatan olahraga yang akan dilaksanakan ke depan. Melalui rapat kerja tersebut, KONI Sulawesi Selatan berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai tahapan sehingga pelaksanaan agenda olahraga daerah dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu.
4: Saudara, topik komentar berjudul Merawat Keikhlasan Meneguhkan Pengorbanan. Selengkapnya disampaikan Alfianus Baka.
7: Selamat pagi pendengar. Gema takbir kembali mengetuk pintu hati kita yang menandai datangnya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebuah momentum yang saban tahun kita peringati, namun anehnya selalu menyisahkan ruang bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, sudahkah kita benar-benar paham arti sebuah pengorbanan? Di tengah dinamika zaman yang kian bergegas, di mana segala sesuatu sering kali kita ukur dengan transaksional, apa yang kita beri harus menghasilkan apa yang saya dapat. Idul Adha hadir sebagai interupsi moral yang tajam yang membawa kita kembali pada kisah klasik namun abadi tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, sebuah drama kemanusiaan tertinggi tentang kepatuhan, keikhlasan, dan penyerahan diri tanpa syarat. Esensi kurban bukan sekadar ritual menyembeli hewan ternak, membagikan dagingnya, lalu selesai. Ini mendidik kita untuk melihat apa yang ada di balik permukaan. Di balik ritual itu ada pesan radikal tentang menyembelih egoisme pribadi, keserakahan, dan ambisi buta yang seringkali mengorbankan orang lain. Ikhlas, satu kata yang mudah diucapkan, namun teramat berat dalam timbangan amal. Ikhlas dalam konteks hari ini adalah kerelaan untuk melepaskan sebagian dari apa yang kita cintai demi kemaslahatan yang lebih besar. Bagi seorang pemimpin, itu berarti mengorbankan kepentingan kelompok demi kesejahteraan rakyat. Bagi kita, warga biasa, itu bisa berarti mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi untuk membantu sesama yang sedang kesusahan. Di tahun 1447 Hijriah ini, bangsa kita masih terus berjuang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan masih menganga dan ujian kebersamaan seringkali diuji oleh polarisasi. Disinilah nilai kurban menemukan relevansi sosialnya yang paling nyata. Kurban adalah perekat sosial. Ia meruntuhkan dinding pembatas antara si kaya dan si miskin, antara yang berpunya dan yang berkekurangan. Saat daging kurban dibagikan, tidak ada sekat suku, ras, atau status sosial, yang hanyalah rasa syukur dan solidaritas kemanusiaan yang ada dan universal. Mari kita jadikan Idul Adha ini bukan sekedar perayaan tahunan yang mekanis. Mari kita merawat keikhlasan dalam setiap jengkal pengabdian kita pada kehidupan. Karena pada akhirnya, seperti yang termaktub dalam esensi batin ibadah ini, bukan daging atau darah hewan kurban itu yang mencapai ridah Tuhan, melainkan ketakwaan dan keikhlasan dari dalam hati kita. Saudara, sekian komentar.
4: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital, yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita ikuti rangkaian acara selanjutnya persembahan RRI Bone.

Selamat pagi pendengar, kita bersua kembali di Bone Menyapa Pagi edisi 28 Mei 2026 bersama saya Imran Bate. Dan pagi ini matahari bersinar begitu cerah, luar biasa, pagi yang sangat indah. Setelah seharian kemarin kita disibukkan dengan silaturahmi dan menikmati daging kurban. Nah, sekarang kita lanjut dengan aktivitas kita. Mungkin bagi Anda yang masih libur bisa melanjutkan bersilaturahmi, menikmati penganan-penganan istimewa yang disiapkan oleh keluarga handai tolan begitu ya. Jadi mumpung ada kesempatan untuk bersilaturahmi, dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Saya akan persembahkan lagu-lagu keren yang akan menemani kita hingga pukul 8 nanti, dan tentu saja dengan informasi-informasi yang kami lansir dari berbagai sumber. Saya awali dari portal kami rri.co.id. Cerita mahasiswa Indonesia rayakan Idul Adha bersama Presiden di Prancis. Suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia Paris Prancis terasa berbeda bagi warga negara Indonesia dan diaspora yang hadir. Sebab dalam Idul Adha kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto turut hadir membersamai WNI dan diaspora. Kepala negara turut mengikuti sholat Idul Adha berjamaah dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di perantauan. Sebab menurut para WNI dan diaspora di Prancis, momentum Idul Adha bersama Presiden menjadi sangat spesial dan membanggakan. Hal itu dirasakan 4 mahasiswi Universitas Brawijaya, yakni Sehita, Yuri, Kesia, dan Sindu. Momentum kebanggaan ini diungkapkannya karena bertepatan dengan kegiatan akademik yang sedang diikutinya di Prancis. Mahasiswi lainnya, Kesia, mengaku tidak menyangka akan berkesempatan merayakan Idul Adha dengan orang nomor satu di Republik Indonesia. Diceritakan Kesia bahwa kedatangannya bersama 3 temannya untuk mengikuti konferensi dan lomba model United Nations di Lyon. Dalam rangkaian perjalanannya itu, ia menuturkan menyempatkan waktu untuk mampir ke Paris dalam menunaikan sholat Idul Adha. Dengan niat yang tidak melupakan kegiatan ibadah di tengah kesibukannya itu, Kesia justru dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pendengar, usai melaksanakan salat Idul Adha di Wisma Indonesia, Presiden Prabowo langsung menggelar silaturahmi bersama WNI dan diaspora. Dengan suasana penuh kekerabatan, Kepala Negara menyapa dan menyalami para jamaah yang hadir, kemudian dilanjutkan sesi ramatama. Momen ini menjadi ruang silaturahmi antara Kepala Negara dengan masyarakat Indonesia di luar negeri. Selain itu, hal ini juga memperkuat rasa kebersamaan dalam merayakan Idul Adha di tanah rantau.

Kita beralih ke informasi lain pendengar, masih dari rri.co.id. Animo masyarakat non-muslim menyerahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah ke Masjid Istiqlal Jakarta cukup tinggi. Hal itu disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin mengatakan Idul Adha identik dengan bulan berbagi, sehingga masyarakat diharapkan menikmati protein dari daging kurban. Karena itu, antusias masyarakat untuk menyerahkan hewan kurban di Istiqlal cukup tinggi. Banyak sekali teman-teman kita dari non-muslim juga menyerahkan hewan kurbannya. Bahkan separuh di antara hewan kurban yang kita sembeli, di antaranya 60-an itu berasal dari kawan-kawan kita dari masyarakat umum. Itu yang dikatakan Menteri Nasaruddin Umar. Masyarakat non-muslim menyadari bahwa banyak masyarakat Indonesia membutuhkan daging sebagai asupan gizi. Kendati demikian, hewan-hewan kurban dari masyarakat non-muslim adalah bantuan sosial, karena pihak yang wajib berkurban adalah umat Islam. Untuk itu mungkin tidak dimasukkan sebagai kurban, karena yang wajib adalah umat muslim yang mampu. Kita juga tidak menutup kemungkinan akan adanya bantuan sosial. Masjid Istiqlal juga menerima hewan kurban dari institusi atau perusahaan, termasuk Gereja Katedral Jakarta yang turut menyumbangkan sapi kurban. Data sementara jumlah hewan kurban hingga hari pelaksanaan salat Id kemarin, 63 ekor sapi, 18 ekor kambing, dan 1 ekor domba. Termasuk di dalamnya hewan kurban sapi dari Presiden Prabowo dengan berat 1,3 ton dan Wapres Gibran Raka Buming Raka 1,2 ton. Jumlah hewan kurban akan terus bertambah. Nantinya daging kurban akan didistribusikan kepada masjid-masjid di Jabodetabek, pondok pesantren, majelis taklim. Daging kurban juga akan diberikan kepada pegawai Masjid Istiqlal, termasuk satpam, cleaning service, dan office boy. Sementara itu, panitia kurban Masjid Istiqlal tidak memberlakukan kupon. Panitia akan mengantar langsung daging kepada yang membutuhkan. Semoga bermanfaat ya, daging kurban yang dibagikan itu bisa dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan dengan penuh sukacita dan menjadi keberkahan untuk kita semua, termasuk yang menyerahkan dan yang menyiapkannya, begitu ya. Inilah indahnya kebersamaan jika semuanya berkontribusi, begitu ya. Jadi harapannya esensi dari Idul Adha ini kan bagaimana kita bisa meningkatkan rasa empati kita, begitu ya, terhadap sesama, selain kemudian tadi keikhlasan, kesabaran, kebersamaan, tapi esensinya adalah empati, begitu. Jadi kita bisa berbagi kepada masyarakat yang mungkin saja jarang sekali makan daging. Lebih bagus lagi kalau daging kurbannya dimasakin dulu. Jadi dimasakin, diolah gitu bersama-sama, lalu dibagi begitu. Karena itu akan jauh lebih bermanfaat. Akan lebih afdol lagi kalau dagingnya dibagi dalam kondisi matang, sudah berbentuk rendang, topak lada, atau kondro, atau lebak-lebak, makanan khas Bugis, dengan nasi atau buras gitu. Jadi masyarakat, maaf, yang kurang beruntung misalnya, itu bisa langsung memasaknya, tidak menjualnya. Sekali lagi, tidak menjualnya. Kita dengarkan persembahan lagu berikut pendengar. Saya akan hadirkan lagu dari Farid Harja dan Lucky Reza dengan Ini Rindu.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Fatmawati Arif bersama Wakil Bupati Andi Mayanto Mazda melaksanakan salat Idul Adha bersama ribuan warga di Masjid Islamic Center Yayasan Andi Rudianto Asapa pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati mengatakan, Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya kepatuhan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Menurutnya, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam harus menjadi inspirasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di tengah perkembangan zaman. Bupati Sinjai mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan semangat kebersamaan melalui momentum Idul Adha demi mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera di Kabupaten Sinjai.
1: Tapi itulah bahwa kita harus memaknai hari ini dengan penuh hikmah bahwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah dan tentu harus dicontoh secara baik dan menjadikan kita pengikut setianya dalam melakukan amalan-amalan yang tulus.
0: Pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai, tokoh agama, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sinjai.
2: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi ajang refleksi bagi pemerintah Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin mengajak seluruh umat Islam di bumi Arung Palaka untuk menjaga konsistensi, semangat berbagi, tidak hanya saat lebaran tapi juga di hari-hari biasa. Menurutnya kepedulian sosial ini merupakan kunci utama menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam sambutannya, Wabub Bone memaparkan beberapa poin, diantaranya apresiasi sinergitas elemen daerah, dukungan program makan bergizi gratis, serta doa bersama untuk 2018 jamaah haji asal Bone. Andi Akmal juga mengajak warga menegakkan falsafah Bugis, Malik Siparape Reba Sipatokong, Malilu Sipakainge, termasuk memetik hikmah introspeksi diri pasca bencana banjir yang sempat melanda wilayah Bone.
4: Itu adalah kebayangnya dimaknai tidak hanya sebagai hari suka-cita saja bagi umat Islam, tetapi memiliki makna yang mendalam. Yang pertama adalah nilai-nilai spiritual, di mana pengorbanan dan keikhlasan dilakukan Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa jangan pernah ragu dan takut untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ada nilai-nilai sosial. Selain hablum minallah, juga ada hablum minannas.
3: Ia mengajak warga memetik hikmah untuk menjaga lingkungan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang cepat tanggap turun langsung memberikan bantuan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
2: Ratusan warga meriahkan malam takbiran Hari Raya Idul Adha dengan pawai obor di Sinjai. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
0: Suasana malam takbiran di Kabupaten Sinjai berlangsung sumarak dengan digelarnya pawai obor yang diikuti aparatur sipil negara, organisasi masyarakat, hingga pelajar tingkat SMP dan SMA Selasa malam. Pawai obor dilepas langsung Wakil Bupati Sinjai Andi Mayanto Mazda dari depan Masjid Agung Nujumul Ittihad dan melintasi sejumlah ruas jalan utama di pusat kota. Sepanjang perjalanan, cahaya obor dan lantunan takbir menarik perhatian masyarakat yang memadati pinggir jalan untuk menyaksikan iring-iringan peserta. Wakil Bupati Sinjai Andi Mayanto Mazda mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan dan syiar Islam dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Ia berharap kegiatan pawai obor dapat menjadi agenda tahunan pemerintah daerah setiap menyambut Hari Besar Keagamaan Islam di Kabupaten Sinjai.
6: Ini dibandingkan dengan pawai kemarin, saya kira di Semarang dan di Jepang itu nilai-nilai religiusnya.
0: Andi Mayanto juga mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momentum meneladani nilai keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
2: Wakil Bupati Bone memaparkan sejumlah capaian kinerjanya pada momen Idul Adha. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin memaparkan sejumlah capaian kinerja dan progres pembangunan pada momen Hari Raya

0: Idul Adha 1447 Hijriah di Lapangan Merdeka, Kota Watampone. Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinannya bersama Bupati Bone, Andi Akmal menyebut pemerintah daerah telah mempersembahkan berbagai kemajuan signifikan. Salah satu yang paling menonjol yakni sektor infrastruktur, di mana perbaikan jalan kini telah menjangkau lebih dari 300 km. Tidak hanya jalan, grafik ekonomi makro juga menunjukkan tren positif.
1: Setelah kami diberikan amanah sebagai bupati dan wakil bupati, dalam perjalanan setahun dari pemerintahan, kami telah mempercepatkan berbagai kemajuan bagi rakyat Bone. Antara lain berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, telah menjangkau lebih dari 300 km. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, pengurangan stunting dan kemiskinan, peningkatan produksi pertanian sebagai 5 besar, penghasil beras terbaik internasional. Pelabuhan di Tondra, pembangunan sekolah rakyat, dukungan program NTG, perluasan bandara, dan banyak lagi yang lainnya.
0: Selain pertumbuhan ekonomi, Pemkab Bone juga sukses menekan angka stunting dan kemiskinan. Bahkan di sektor pertanian, Bone berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu dari 5 besar daerah penghasil beras terbaik di tingkat nasional. Sejumlah proyek strategis lainnya seperti pembangunan pelabuhan di Tondra, program makan bergizi gratis, hingga perluasan fasilitas bandara. Di akhir penyampaiannya, Wabub Bone mengajak masyarakat untuk menjadikan ibadah kurban sebagai instrumen penting untuk membangkitkan kepedulian sosial serta mengikis kesenjangan dengan saling berbagi.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar, kita saat ini bersama di segmen Opini Publik edisi 28 Mei 2026 dengan tema Momen Idul Adha 1447 Hijriah. Kami meminta tanggapan Anda serta opini Anda, nilai ikhlas dan berkorban sudahkah diteladani umat? Kita nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Sekali lagi, bagi yang kurang jelas ya, nilai ikhlas dan berkorban sudahkah diteladani umat? Itu pertanyaan yang kami ajukan untuk Anda semua pendengar RRI, dan kami minta tanggapan dan juga opini Anda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha, Upi. Mohon maaf ya.
1: Coba jangan sama Pak Nazir Faisin. Selamat berakhir dematinya. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Terima kasih. Terima kasih. Oh, suara ayamnya begitu. Tapi
1: kalau kedengaran ya, kedengaran di telepon.
0: Suara ayamnya begitu menggema ya, Upi.
1: Iya, jadi. Ya, alhamdulillah udah bagus, Pak.
0: Baik, silakan tanggapannya.
1: Begini, Pak, artinya pertama-tama semua cekun dulu selamat hari raya kepada teman-teman yang ya, teman-teman pendengar RRI Bone. Begitu tentunya seluruh kesawan-kesawan RRI Bone ya. Mudah-mudahan kita bisa menandani pengorbanan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ya. Di dalam kehidupan kita. Begini, Pak, karena pertama-tama ya, dulu ya, mengutip dari penyusun beberapa kayak beberapa ulama, beberapa pemuka agama bahwa namanya berkurban itu kan berasal dari dari kata bahasa Arab ya, yang artinya kata karibun atau artinya mendekat ya, atau artinya pendekatan atau mendekat. Di sini kan artinya dalam ibadah kurban ini kan kita artinya mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada sesama manusia ya. Mungkin artinya mendekatkan diri kepada Allah, mungkin artinya kita semakin bertambah imannya, bertambah ketakwaannya, harapannya. Dan begitu pun artinya kedekatan kepada sesama manusia, sesempati kepada manusia, kepada sesama manusia, kepada warga sekitar. Begini, Pak, artinya di dalam berkurban ini memang artinya kita harus dituntut tentuan ya, untuk artinya ikhlas dan selalu artinya yang mengutamakan empati. Kalau saya sendiri melihat apa artinya apa itu pertanyaannya, Pak?
0: Nilai ikhlas dan berkorban sudahkah diteladani oleh umat muslim?
1: Kalau saya sendiri oke. Begini, Pak, artinya saya melihat keikhlasan dan artinya sudah sebagian besar masyarakat sudah mulai menanamkan keikhlasan kepada dirinya dalam berkorban. Misalnya, Pak, contoh kecilnya dalam pelaksanaan kurban itu mungkin dalam lingkungannya, contohnya dalam lingkungan ya satu keluarga biasanya berkurban misalnya dia sudah bagikan anunya daging kurbannya sudah diatur, namanya sudah catat, tapi tiba-tiba teringat lagi di keluarga yang lain usah mungkin diubah lagi takarannya itu pengenyangan yang sudah memang sudah diukur di dalam. Contohnya mungkin ada yang sebelumnya dikasih 2 kilo per anu ya, per orang. Tapi tiba-tiba teringat dengan kalau yang tiba-tiba teringat ini belum ada namanya ini. Jadi perli pasti diubah lagi tuh mungkin artinya dikurangi lagi tanpa mengurangi artinya dikurangi lagi itu ya anunya takarannya per banyak jadi artinya banyak yang merasakan tuh. Artinya ada yang kurbannya di sini artinya keikhlasannya sangat tinggi, Bang. Mungkin setelahnya bilang mereka musuhnya bilang ini sudah dibagi semua baru tiba-tiba teringat kerjanya yang belum dapat bilang sedihnya belum anu, belum kasih, belum bisa anu memberikan juga kepada keluarga saya yang kebersihan. Jadi mungkin artinya di sini artinya anu pengertinya bagi saya sakit rasanya cuma lebih tinggi pak. Namun artinya wajib juga yang kita tahu dipungkir ya dalam berkurban ini mungkin saya mengomentari di sini banyak keluarga, banyak artinya umat muslim yang kurang mengerti masalah kurban ini karena dia untuk kurban mungkin setelahnya berpikirnya cuma anu pak. Ya cuma seru-seruan saja, tidak memikirkan bagaimana keikhlasannya. Setelahnya di sini mereka berkorban cuma mau artinya setelahnya bahasa Bugisnya aceng-acengan buang, aceng-acengan gitu ya. Jadi setelahnya mak bagi tapi yang lebih memilih cek bagi. Nah jadi setelahnya engkau bertemu kasih keselusurna dek nah anu keselusurna dek nah bertemu dek nah atau dek nah dek bertemu kasih Pak Rano di nak bawa ke tentang dengan masa jaran dan terdaging yang anu dari ngerangnya tentang tak makan kan unat atau makan ke anu nak contohnya anu nak selon nama yang mungkin contohnya cuma contohnya kecil-kecilnya mungkin istilahnya di sini maksudnya dia seorang pegawai negeri mungkin dia tapi ada tetangganya yang mungkin punya dalam kehidupan ekonominya mungkin jarang makan daging.
0: Baik.
1: Itu pun makan daging mungkin kalau ke pesta itu pun tidak seberapa, tapi ada mungkin tiba-tiba teringat dengan yang paling utamakan ini anunya paling utamakan ini masa teman kantor yang tiap bulan terima gaji tiap bulan makan daging jadi ini mirisnya. Iya. Jadi perlunya anu ya perlunya mungkin masyarakat kedepannya mampu anu ya keikhlasan jangan semata-mata dalam beribadah dalam artinya beribadah cuma memikirkan ternyanunya memikirkan ternyata cuma mau diyan cuma selawat pencitraannya
0: baik
1: harusnya kan harus diikhlaskan ya artinya kita lihat ikhlas secara materi secara hati ya ikhlas itu kan mulai dari hati setelahnya hati yang anu punya setelah itu kan dari hati bukan dari mulut ya itu Pak. Makasih
0: baik terima kasih Upi Dilapri sudah menyampaikan opininya. Kita masih menantikan partisipasi pendengar yang lain yang mungkin saat ini sedang memantau kami di Terrestrial 91 FM di live streaming rri.co.id maupun melalui RR Digital. Pertanyaannya adalah nilai ikhlas dan berkorban sudahkah diteladani umat? Itu yang kami minta tanggapan Anda di 0851-9151-8901. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Puang.
0: Selamat pagi, Pak Teke Bate. Maaf lahir batin. Selamat Hari Raya
2: Idul Adha. Dengan ucapan yang sama dan segenap angkasawan-angkasawati RR Sejapan. Selamat Hari Raya berikut pendengar RRI Bone yang senantiasa hadir
0: baik.
2: Di depan radionya.
0: Baik. Nah, pertanyaannya adalah nilai ikhlas dan berkorban sudahkah diteladani umat? Itu yang kita minta tanggapannya, Pak Takya, silahkan.
2: Terima kasih. Sesungguhnya kalau dari tema yang muncul itu nilai keikhlasan itu kan kita bicara pada banyak aspek. Yang paling pertama yang perlu dipahami dan barangkali masyarakat sudah memahaminya bahwa berkurban itu sesungguhnya itu dipahami beberapa jumhur ulama bahwa dia itu adalah sunnah muakkadah, ada juga sunnah jata begitu. Kalau dari Imam Syafi'i, Imam Maliki itu kan sunnah muakkadah, jadi nilainya sangat tinggi lah begitu. Nah kemudian ini kan persoalan berkurban itu kita harus berangkat dari apalagi namanya ya nilai-nilai daripada pendapatan atau keuangan daripada seseorang. Itulah yang kemudian diarahkan kepada niatnya. Nah, niatnya juga ini sesungguhnya tidak boleh bias. Karena kalau dia bias, dikhawatirkan ada riak. Misalnya menyebutkan nama-nama di sini, kemudian ada sesuatu form yang ingin disebutkan atau ada, pokoknya sebagaimana kita ini harus tulus dengan pedoman-pedoman yang pernah diturunkan atau pernah dilakukan oleh para nabi sebelum kita ini. Sebenarnya yang ingin disampaikan dalam pesan dan kesan daripada kurban ini adalah nilai keikhlasan dan ketulusan. Mm-hmm. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah ada nilai keikhlasan umat sekarang ini kepada berkurban, pada kurban ini? Saya rasa ini kan berangkat dari nawaitunya, dan nawaitunya itu harus dipertegas dan tidak boleh sama sekali ada riak di dalamnya. Yeah. Nah, sekarang apa yang membuat buyar daripada nilai-nilai keikhlasan itu? Kemudian juga harus dilihat daripada bagaimana kepanitiaan, karena sesungguhnya kemarin itu ada perdebatan. Yang saya pernah dapat perdebatan itu, bahwa yang saya tahu adalah sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk yang fakir miskin, dan sepertiga untuk sanak saudara dan kerabat. Tapi ada yang pernah menjelaskan kepada saya, tapi orang-orang dekat yang mesti bilang, walaupun sebenarnya begitu, kalau ada, kalau sudah ada mobilnya, ada apanya, sudah tidak usah dikasih. Yeah. Karena begini ya. Mm. Padahal sebenarnya nilai-nilai persaudaraan itu yang harus direkatkan. Mm-hmm. Karena begitu saya berkurban, pasti bertanya, beliau berkurban kenapa, mana dagingnya ada? Yeah. Ini sebenarnya yang pentingnya. Tetapi banyak juga yang di daerah itu, bahkan di sini barangkali, itu kan kalau hitung-hitungannya kan 14 sapi. Mm-hmm. Jadi banyak yang tidak dapat kan. Jadi ada yang bertanya, kalau begitu saya tidak ada kerabatku karena tidak ada yang bawakan daging 1 kilo. Tapi sebenarnya itu hal biasa. Tapi yang jelas, kalau nilai keikhlasan itu kita sudah lepaskan ke panitia, nanti terserah panitia mengatur. Yeah. Karena itu esensi dasar daripada keikhlasan. Karena kalau sudah disebutkan siapa yang mau berkurban, silakan daftar namanya, sudah cukup 7 orang berarti 1 sapi. Kalau ada cukup sampai 14 berarti 2 sapi, kemudian diserahkan ke panitia, panitia yang atur. Karena kalau kita juga ikut campur dalamnya, nanti juga lepas daripada esensi keikhlasan itu. Nah, kemudian ada juga hal penting, poin penting yang saya sampaikan, mungkin rujukannya dari agama ini, bahwa sebenarnya misalnya salah satu institusi itu kan banyak orangnya, misalnya ada sampai 40 orang atau apa. Yeah. Berkurban atas nama SMA ini, bla bla bla begitu. Padahal sebenarnya harus dijelaskan bahwa 3 kelompok dari SMA ini dengan 3 sapi. Jangan mengatakan 3 sapi dari SMA ini, padahal gurunya sampai 100 orang. Tidak kena jatuhnya itu. Tidak ada titik attacking pointnya di sini adalah bahwa tidak merujuk bahwa ini sudah lebih daripada kapasitas yang ada. Tapi kalau dikatakan 3 kelompok dari SMA bla bla dengan 3 sapi, limosin apa semua dan lain sebagainya. Ini yang penting, Bang. Jadi kalau nilai keikhlasan yang kita tuntut, yang pertama adalah keyakinan.
0: Okay.
2: Keyakinan itu adalah muaranya, pangkalnya daripada pengetahuan. Jadi orang ada kan dikali arfailahul ladzina amanu minkum derajat fil ilmi derajat begitu. Jadi kan ini kan derajat orang yang berilmu. Jadi sebenarnya yang berilmunya dulu. Mm-hmm. Ilmunya dia sudah paham, dia mengerti, duitnya ada, pasti berkorban. Itulah daripada nilai-nilai dasarnya. Tapi kalau dia tidak paham, ikut-ikut saja. Yang penting kita jaga saja, jangan sampai ada riaknya. Karena kalau ada riaknya, dia khawatirkan akan gugur dengan sendirinya. Walaupun sebenarnya kita tidak punya penilaian yang menunjukkan penilaian bahwa inilah sebenarnya, tetapi sesungguhnya bahwa dikhawatirkan ada hal-hal lain. sehingga keyakinan itu penting. Keyakinan itu pangkalnya daripada pengetahuan. Pengetahuan dalam arti ilmu agama. Sehingga itulah yang semua menciptakan, melahirkan orang untuk ke tanah suci. Karena walaupun tidak punya kemampuan apa, dia sedikit-sedikit, little by little begitu, mulai kumpul dananya sampai ke tanah suci. Kenapa? Karena faktor keyakinan. Begitu juga ini, kurban. Mm-hmm. Kurban ini kan juga nilai-nilai keyakinan juga, bahwa insyaallah dalam hadis yang dikatakan bahwa bulu dagingnya apa semua, itu kan itu sebanyak amal ibadahnya yang ada di sana sampai kepada Allah. Jadi sesungguhnya dagingnya untuk kita, tapi tetapi niatnya atau amalnya langsung tiba ke Allah. Ini faktor keyakinan lagi. Jadi dagingnya untuk umat manusia, tetapi intinya bahwa niatnya, amal ibadahnya sampai kepada Allah. Hmm. Saya kira begitu kalau dari saya.
0: Baik. Terima kasih Pak Taki Abate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komprehensif ya, ditinjau dari berbagai aspek gitu ya. Baik, silakan untuk Anda yang mau bergabung boleh lewat WhatsApp juga ya. Pak Umar Bakri mungkin juga memantau saran kami, boleh melalui WhatsApp yang mau bergabung di 0851915189091. Selamat pagi.
3: Pagi. Upi kembali kok. Tapi saya mau tambah kampung. Artinya di sini, buang artinya esensi pertanyaannya kan artinya jelasnya bukan kita mau bicara bergabung ke sosok itu kan, bayang artinya kita mau sosok pintar bagaimana pun begini. Artinya kan masalah keikhlasannya masyarakat ini kan saya sudah bisa praktis dengan tadi sudah anusnya sudah kadarnya sudah sekitar 50%. Akhirnya masih ranu ya, hasilnya masih setengah kayaknya. Karena masih banyak nih masyarakat artinya yang belum mengetahui esensi dari berkurban itu. Karena artinya cuma mereka cuma mau jadi terpencitraan. Mm-hmm. Bukan artinya anu, bukan artinya saya memperdalamkan permintaan saya, tapi artinya esensinya kan artinya sudah artinya masih rendah mungkin hanya dari sensisi mana sebenarnya mungkin punya sensisi kadarnya 50%.
0: Yeah.
3: Jadi di sini artinya masyarakat sebenarnya kalau mau berkurban itu artinya perlunya artinya tabayun dulu artinya bagaimana sensisi berkurban itu, bagaimana pengertian berkurban itu artinya aslinya jangan cuma ikut-ikut seru-seruan. Jangan cuma misalnya musim kurban jadi maka juga ikut kurban jadi biar naik nama aku biar bagus story ku di
0: sosial media ya,
3: media sosial. Jadi di sini kan artinya masyarakat itu artinya perlu mengetahui bagaimana.
0: Baiklah, kami paham. Oke, terima kasih atas tanggapannya.
3: Mudah-mudahan ke depannya sudah sekitar ya, semakin bertambah lagi kepedulian kepada masyarakat. Perang utama pengertinya dalam esensi berkurban itu kan bukan cuma dalam satu hari dua hari, pengertinya kan esensinya ini kan bagaimana kita menanamkan rasa kepekaan sosial selama hidup kita, bukan cuma dalam waktu berkurban.
0: Baik. Terima kasih atas tanggapannya yang kedua kalinya. Pendengar yang lain boleh bergabung, masih ada waktu sebelum kita tuntaskan segmen opini publik hari ini. Jadi memang kita semua bisa menyampaikan komentar sepanjang itu bernilai edukasi, memberikan penjelasan dan data yang tepat gitu ya, agar kita semakin memiliki wawasan yang luas begitu ya. Terima kasih sekali untuk Pak Taki Abate, Pak Upi yang sudah memperkaya hasanah pemikiran kita semua terkait dengan nilai ikhlas dan pengorbanan di momentum Hari Raya Idul Adha kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, boleh dicoba lagi. Tadi sempat berdering di 0851 915189091. Jadi coba kita dengarkan pernyataan Bupati Sinjai Ratnawati Arif terkait dengan makna Idul Adha yang relevan dengan topik kita pada pagi ini.
4: Tapi itulah bahwa kita harus memaknai hari ini dengan penuh hikmah bahwa pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabiullah dan tentu harus dicontoh secara baik dan menjadikan kita pengikut setianya dalam melakukan amalan-amalan yang terus.
0: Ya, silakan yang bergabung silakan sebelum saya tutup di 0851-9151-8901. Nilai ikhlas dan berkorban sudahkah diteladani umat? Jadi betul yang dikatakan Upi tadi bahwa harapannya nilai keikhlasan dan pengorbanan yang kita gaungkan itu bukan hanya kita laksanakan di momentum hari Raya Idul Adha saat memotong daging kurban, mengeluarkan dana 15 juta atau ketika patungan 7 orang bisa 2,5 atau 2 juta, tapi lebih pada esensi ikhlas dan berkorban itu pada setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Minal aidin wal faizin, puang. Mohon maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga, Eci. Silakan tanggapannya.
5: Menurut Eci, yang namanya ikhlas itu pun tergantung dari individu masing-masing. Ada juga yang sekedar ikut-ikutan lihat tetangganya berkurban, ya turut ramai juga. Karena menurut cerita orang-orang dulu, katanya kalau kita berkurban itu di Idul Adha, itu tunggangan kita nanti menuju ke alam akhirat. Jadi kalau katanya kita tidak berkurban, berarti nanti di akhirat sana kita tidak punya tunggangan. Makanya orang-orang pedesaan yang belum terlalu paham mengenai ilmu pengetahuan, ya mereka berbondong-bondong supaya turut ramai. Ikhlas tidaknya yang penting ikut. Pembagiannya pun begitu, tergantung dari panitia mana-mana yang mau dikasih. Ya ada yang memberikan cuma keluarga dekat, teman dekat, itu sebagai penerima kita juga harus ikhlas. Dikasih tidaknya ya ikhlas-ikhlas aja, tak mengharapkan. Tapi kalau dikasih alhamdulillah, bersyukur. Kalau di tempat Teci Puang ya begitu, cuma turut ramai aja. Ikhlas tidaknya yang penting ikut berkurban. Tergantung dari individu masing-masing, ikhlas tidaknya. Kan biasa juga itu pun kalau di kampung-kampung, pengaruh dari tetangga-tetangga. Masa kamu ada berada, masa tidak ikut berkurban. Padahal sebenarnya di situnya mampu, makanya dia ikut.
0: Baik.
5: Padahal dia tidak terlalu paham mengenai berkurban.
0: Baiklah.
5: Iya.
0: Terima kasih tanggapannya.
5: Makasih
0: Eci.
5: Banyak.
0: Selamat
5: Assalamualaikum.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci sudah menyampaikan opini dan tanggapannya pendengar, sekaligus menutup segmen opini publik edisi 28 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah berpartisipasi, demikian juga yang sekedar mendengarkan pun juga terima kasih. Semoga momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini betul-betul bisa memberikan makna yang mendalam untuk kita semua, agar keikhlasan dan pengorbanan yang tulus itu bisa terus kita gaungkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya pamit dulu, nanti kita akan kembali bersama setelah persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Pendengar kita masih bersama di Bone Menyapa Pagi, dan akan kami persembahkan terlebih dahulu lagu untuk Anda sebelum nantinya kita kembali akan menyampaikan informasi untuk Anda.

Pendengar, dari Detikcom, media sosial dihebohkan skandal dugaan riset palsu oleh sejumlah peneliti Indonesia. Diduga menggunakan fabrikasi data dengan artificial intelligence dan bahkan identitas palsu. Namun beberapa kali sukses mendapatkan travel grant untuk mengikuti sejumlah konferensi ilmiah di luar negeri. Bukan dokter, bukan perawat, bukan nakes, tapi bisa dapat puluhan travel grant selama 2 hingga 3 tahun di bidang spesialis kedokteran semua. Kegaduhan tersebut sedikit banyak mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia. Sekretaris Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Tendeus Octavianus Hari Prasetyono, turut berkomentar. Terduga kuat ini adalah persoalan di ranah etik, tidak langsung menyasar persoalan hukum, kecuali dibawa oleh penyelenggara kegiatan ilmiah. Itu yang dikatakan oleh Profesor Tendeus saat dihubungi Detikcom. Yang paling berwenang di arena etik ini adalah institusi akademik yang menaungi individu yang menggelar etik atau integritas akademik. Namun ia juga menyoroti proses seleksi travel grant jika memang kebobolan meloloskan riset yang tidak valid. Dalam konferensi ilmiah kedokteran, lazimnya ada seleksi yang ketat, sehingga tidak semudah itu seorang bisa mendapatkan travel grant. Dalam keterangan tertulisnya kepada Detikcom, Ketua MGEKI Profesor Dr. Budi Imam Santoso menjelaskan keprihatinan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik tersebut. Menurutnya ini merupakan pelanggaran serius. MGEIKI menegaskan bahwa fabrikasi data hasil penelitian, plagiarisme, pemalsuan identitas, pencatutan afiliasi, manipulasi kepengarangan, dan penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk menciptakan karya ilmiah fiktif merupakan pelanggaran serius terhadap martabat ilmu pengetahuan. Itu yang dijelaskan oleh Profesor Budi. MGEIKI mendorong adanya audit ilmiah dan etik yang dilakukan secara adil, transparan, independen, proporsional, dan berbasis bukti. Di sisi lain, masyarakat juga diminta tidak melakukan penghakiman personal atau doxing maupun persekusi digital terhadap pihak yang diduga terlibat. Menurut MGEIKI, bila pelanggaran terbukti, dapat dilakukan pencabutan karya ilmiah, pembatalan penghargaan atau grant, sanksi akademik dan etik, hingga tindakan administratif maupun hukum sesuai aturan yang berlaku.

Masih dari Detikcom, pendengar, media sosial yang ramai memperbincangkan soal dugaan pemalsuan riset oleh warga negara Indonesia dalam Konferensi Internasional Simposium Pneumococci dan Pneumocoral Disease di Denmark. Peristiwa yang dinilai bisa mencederai budaya akademik ini mendapat sorotan dari Menteri hingga DPR RI. Untuk diketahui pendengar, Konferensi Ilmiah SPPD 2026 berlangsung pada 17 hingga 21 Mei. Sekelompok periset asal Indonesia yang terdiri atas Prihantini, Rivaldi Fajar, dan Rini Winarti mempresentasikan sejumlah hasil penelitian yang dianggap sangat impresif. Kendati demikian, muncul dugaan bahwa penelitian yang dibawakan mereka hasil fabrikasi dan tidak pernah benar-benar dilakukan. Pelaku juga diduga memalsukan identitas. Peristiwa ini pun mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yulianto. Kemdikti disebut melakukan pendalaman yang mendalam terkait dugaan riset palsu yang dilakukan oleh WNI tersebut. Kemdikti Sentek memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian yang melibatkan pihak yang menggunakan afiliasi institusi di Indonesia. Brian mengatakan pendalaman dilakukan untuk mencari fakta dan status WNI dalam forum tersebut. Koordinasi dilakukan dengan sejumlah pihak untuk mengungkap kebenarannya. Brian mengungkap para WNI itu tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif. Dia mengatakan pihaknya tetap menaruh perhatian dalam kasus tersebut ketika berpengaruh terhadap persepsi ekosistem riset nasional. Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi di Indonesia. Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas. Itu yang dikatakan oleh Menteri Brian. Kemdikti menekankan adanya evaluasi integritas mendalanjuti kasus ini. Ia mengatakan Indonesia memiliki mekanisme evaluasi melalui perguruan tinggi, komite etik, hingga penjaminan mutu akademik. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyoroti kasus WNI yang diduga melakukan pemalsuan riset dalam konferensi internasional di Copenhagen, Denmark. Ia mengatakan kasus tersebut bisa mencoreng nama Indonesia di pendidikan internasional jika terbukti benar adanya. Lalu Hadrian menyebutkan kasus yang menjadi perbincangan masyarakat ini menjadi peringatan serius di dunia pendidikan. Ia meminta agar ada investigasi hingga penegakan sanksi etik terhadap pihak yang melanggar. Ia juga menekankan agar pemerintah, perguruan tinggi hingga lembaga riset memperkuat pengawasan tata kelola integritas akademik Indonesia. Lalu juga menambahkan bahwa butuh budaya akademik yang mengedepankan integritas. AI seharusnya menjadi alat bantu untuk memperkuat kualitas riset, bukan dipakai untuk memanipulasi karya ilmiah. Indonesia membutuhkan budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan meritokrasi agar reputasi pendidikan dan riset nasional tetap terjaga. Itu yang dijelaskan oleh lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di program Bone Menyapa Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan.